jujur, demen. Akhirnya mengetuk pintu, dodok pintu, pintu dibuka. Umar bin Khattab namung takon, "Bu, wau sing dawuh ngeten sinten?" "Kula." "Lah sing dawuh ngeten sinten?" "Anak kula." "Iki wis duwe bojo dereng. Ampun kula pamit. Gak ngerti neneku Umar." Mergo ngene ku pakaiane klambine tambal 14. Dadi disangkana wong gelandangan. Kundur Umar bin Khattab. Sampai duki dalem putane sing kakung-kakung ditimbali. Umar bin Khattab niku putrane 13. Sing estri 6, sing kakung 7. Enten namene Abdullah, enten namene Zaid Asghar, enten Zaid Akbar, enten Abdurrahman Asghar Akbar. Didawi kabeh, "Nak, aku mambengi petuk wong wedok sing salihah." Petuk wong wedok sing salihah. Wonge jujur. Ayo sapa sing gelem tak rabekno. Muacung dhisik Asim. Asim ngacung dhisik, "Kula, Mbah. Anake wong larat lho. Ibuke rondo dodol susu eceran." "Kowe Bapak. Apa enak ya Presiden Indonesia ngepek mantu wong desa penjual barang eceran." "Wong nggih, Pak, pun kula purun." Akhirnya enjing dijak Umar bin Khattab, Asim, Aslam. Dodok pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bu, pundi putrine?" "Dek dalu sing panggil." "Dek dalu?" "Ya, mambengi kan aku wis mrene." "Ngapunten, kula mboten ngletos nek jenengan." "Celuken putrimu." Dipun timbali nganggo cadar. "Nak, jenengmu sapa, Nak?" "Zainab." "Wis duwe garwa?" "Dereng." "Wis saiki cadarmu bukaan." Cadare dibuka, Asim dalem deloken Zainab. "Zainab, deloken iki anakku jenenge Asim." Saling memandang. Zainab ditakoni, "Ya apa Zainab?" "Nggih, kula purun." "Ya apa Asim?" "Nggih, kula purun." Dijodokno. Nggih. Nek apik ku penak ngene iku. Golek mantu kok angel gak karuan. Sing wayu, sing sugih, sing apal Quran, sing kuning, sing dhuwur. Masyaallah. Iki sipate bagus, iki mun seneng. Akhire para bapak dijodokno Asim ambek Zainab. Iki Asim ku putra. Duwe anak jenenge Laila. Laila. Julukane Ummu Asim, julukane. Akhire Laila digarwa ambek jenenge Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Marwan. Marwan iku khalifah. Nggih. Para bapak, Laila digarwa kali Abdul Aziz. Ahmad, budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, datang ke rumah beliau. Dadi Ahmad wis dimerdekakno. Kulino, nggih, keluar masuk rumah kulino.
Bareng mlebet griya nyuwun pamit sholat dua rakaat. Wonten masjid, masjid itu di dalam rumah. Lho Bapak, biasane klonjengan teng omah niku gadah musala. Dadi nek musala teng jero masjid kamar kanggo sholat. Nek jangan niati masjid dadi masjid niku saged damel iktikaf. Dadi gak perlu neng masjid. Nah iki ada masjid di dalam rumah beliau. Setelah melakukan sholat, ia mengantuk dan tertidur. Dalam tidurnya wanita itu menangis. Kemudian terbangun dari tidurnya. Tadi ngimpi. Waktu tilem ngimpi ku nangis. Akhirnya bangun. Kemudian wanita itu berkata, ya Amirul Mukminin, demi Allah, sungguh aku melihat sesuatu yang ajaib dalam tidurku. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bertanya, apakah sesuatu itu? Wanita itu menjawab, aku melihat neraka yang bersuara menderu, membakar ahli neraka. Kemudian dipasang sebuah jembatan di atas neraka itu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata, kemudian dipanggil Abdul Malik. Walau Bapak, Abdul Malik iku pamane. Abdul Malik iku pamane. Pamane Umar bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan. Dan dibawa ke atas jembatan itu. Dia tidaklah lewat di atas jembatan itu, melainkan berjalan hanya sebentar. Tiba-tiba jembatan itu terbalik, maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Khalifah Abdul Malik itu khalifah. Wah Bapak, khalifah di pamane, pamane dewe. Jadi biyen iku ono gak adil. Lewati jembatan, jembatane ambruk, kecemplung neng rokok. Umar bin Abdul Aziz berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata, kemudian dipanggil lagi Al-Walid bin Abdul Malik. Niki berarti misanan. Misanan ambek Umar bin Abdul Aziz, misanan itu juga menjadi khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan dibawa ke atas jembatan tersebut. Maka belum lama ia lewat, kemudian jembatan terbalik, maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Umar bin Abdul Aziz berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata lagi. Kemudian dipanggil pula Sulaiman bin Abdul Malik. Hati kedulure, Walid Sulaiman. Anak ipamane, tadi misanane Umar bin Abdul Aziz. Dan dibawa ke atas jembatan. Maka belum lama melintasi jembatan, tiba-tiba jembatan terbalik. Ia tercebur di dalam jahanam. Umar bin Abdul Aziz berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata, kemudian engkau. Tangkan waktu itu. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjerit yang keras
dan terjungkal pingsan. Padahal leh ngomong turun terus. Karena beberapa khalifah sebelumnya semua tercebur di dalam jahanam, tercebur. Wanita itu berdiri menghampirinya seraya memanggil-manggil pada telinganya, "Ya Amir Mukminin, sungguh aku melihatmu, wallahi, sungguh aku melihatmu, wallahi, engkau selamat. Engkau tidak terjebur dalam neraka, tapi engkau selamat. Sungguh aku melihatmu, wallahi, engkau selamat." Diulang-ulang. Setelah wanita itu memanggil-manggil seperti itu, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tersadar dan menjerit yang keras sambil meraba-raba meneliti kedua kakinya. Delok isi kene. Para bapak iki Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata kepada seorang dari teman-teman duduknya, "Ya fulan, sungguh aku tadi malam tidak dapat tidur karena berpikir tentang kubur dan penghuninya. Jika engkau melihat mayit dalam kuburnya setelah 3 hari, pasti engkau tidak senang mendekatinya. Wis telung dino ambune wis busuk. Pada sebelumnya engkau merasa tenang dengannya nalikane si urip, dan engkau akan melihat kuburan itu merupakan rumah yang masuk di dalamnya binatang-binatang serangga, mengalir di dalamnya nanah uwuk, nanah bercampur darah, dan belatung yang merobek-robek tubuhnya, serta aroma yang tidak enak, dan kain kafan yang rusak. Pada sebelumnya dalam keadaan baik, aromanya harum dan pakaiannya bersih." Kemudian beliau menjerit keras, tersungkur pingsan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata dalam khutbahnya, "Sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat yang kekal untukmu, akan tetapi tempat yang dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan sirna. Dan dipastikan atas penghuninya untuk pergi meninggalkannya. Banyak sekali orang yang membangun bangunan yang kokoh, tidak lama akan rusak. Dan banyak pula orang yang telah mapan hidupnya, menyenangkan, sebentar lagi ia akan pergi meninggalkannya. Maka usahakan sekuat tenagamu pergi meninggalkan dunia ini dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan membawa bekal amal yang baik. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dunia ini seperti bayang-bayang, ia menyusut kemudian hilang. Suatu ketika anak Adam bermewah-mewah dan merasa senang hatinya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya pada hari kematiannya. Jasa dan suami miliknya dicabut, semua usaha dari kekayaannya dimiliki orang lain. Dunia ini memang menyenangkan,
akan tapi tidak sebanding dengan sesuatu yang membahayakan. Dunia ini menyenangkan dalam waktu sebentar dan menyusahkan dalam waktu yang sangat panjang. Menjelang wafatnya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkhutbah. Setelah membaca hamdalah dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya engkau sekalian tidak diciptakan sia-sia dan tidak dibiarkan begitu saja. Karena sesungguhnya engkau sekalian mempunyai tempat kembali. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian untuk diadili dan diputuskan tentang apa yang terjadi di antara kalian. Akan kecewa dan celaka pada hari itu seorang hamba yang dikeluarkan Allah subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya yang sangat luas, dan dikeluarkan pula dari surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang aman dan selamat pada hari itu adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakwa. Menjual harta sedikit dengan imbalan yang besar, menukar yang sirna dengan yang kekal, dan mengganti kesengsaraan dengan kebahagiaan. Tidaklah engkau sekalian mengerti bahwasanya engkau sekalian adalah pengganti orang-orang yang telah mati, dan setelah kematianmu akan digantikan pula oleh orang-orang yang lain. Tidakkah engkau sekalian melihat bahwa setiap hari kalian mengantar orang mati di pagi hari dan sore hari kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ia telah menemui ajalnya dan terputus harapannya. Kemudian engkau sekalian menempatkannya di perut bumi tanpa bantal dan tanpa alas tidur. Ia telah meninggalkan usahanya, berpisah dengan kekasihnya menuju ke tempat hisabnya. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, engkau mengatakan ini dalam khutbahku. Aku mengatakan ini dalam khutbahku bukan karena aku mengetahui bahwa dosa-dosa salah satu dari kalian lebih besar dari dosa-dosa pada diriku. Akan tetapi ini adalah peraturan yang adil dari Allah. Dalam khutbah ini aku memerintahkan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku melarang bermaksiat kepadanya. Belum baca istighfar. Setelah ini belum baca istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dan menutup wajahnya dengan lengan baju, serta menangis sehingga janggutnya basah dengan air mata. Belum sampai ia ke tempat duduknya, beliau sudah meninggal. Jadi meninggal di atas mimbar. Para bapak, makaten niki ceritane Umar bin Abdul Aziz. Kalian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'auka ma'allam ta'lihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi waladun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'auka ma'allam ta'lihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi waladun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'auka ma'allam ta'lihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi waladun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komunitas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang sebagai tuan rumah muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Komite Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tabak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan

dan KPK sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.

10 Ade Yuda Kusuma, Kecamatan Pelandaan. 11 Muhammad Irfan Ramadan SSTP MAP, Lurah Kaliwungu, Kecamatan Jombang. 12 Agus Sumar Tono SH, Kepala Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Peterongan. 13 Arfan Budi Sucahyo SEMKB, Sekretaris pada Kecamatan Bareng. 14 Astika Cendanawangi SSTP MSI, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 15 Febrianti Indriana MM, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi. 16 Muhammad Hermianto SE, Kepala Subbag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah. 17 Tony Wartono SE, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Kesamben. 18 Samsul Ma'arif ST, Sekretaris pada Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. 19 Heri Setiabudi SPMM, Kepala Bidang Pengembangan dan Distribusi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 20 Irsam Dian Bakhtiar Esa, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 21 Yanuar Pristiawan Wijaya Eskom MKP, Camat Kesamben. 22 Wahyu Teguh Wicaksono SSTP, Sekretaris pada Kecamatan Jombang. 23 M. Yasa Yahdilah SH MM, Sekretaris pada Kecamatan Mojoagung. 24 Agung Setiaji SEME, Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 25 M. Arif Rahman Halim STME, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 26 Ana Arisanti SEMSI, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset pada Inspektorat. 27 Risma Eriko Putra SHMH, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Putri Arina Hayu SEA ME, Kepala Bidang Agribisnis pada Dinas Peternakan. 29 Hika Ratri Widya Santi Esos, Kepala Bidang Sarana Perdagangan dan Barang Pokok Penting pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 30 Ratih Ratnawati SAP, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 31 Atik Supriyandini SIP, Kepala Subbag Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah. 32 Ervina Dwi Jayanti Esa, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 33 Hadi Suprastiono SIP ME, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 34 Kusnul Kotima SE, Kepala Subbag Keuangan dan Aset pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 35 Saifuddin SE, Kepala Subbid Pengembangan dan Pengolahan Data pada Badan Pendapatan Daerah. 36
Alex Suharto SE, Kepala Subbid Pendataan Penetapan PBB P2 dan PPHTB pada Badan Pendapatan Daerah. 37, Ratih Ayu Puspitasari SAPMM, Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 38, Eko Rusdiono SA, Kepala Subbag Umum Kepegawaian, Keuangan dan Aset pada Dinas Sosial. 39, Devi Rista Priamita Sari SH, Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 40, Siti Mardiani STMKP, Kepala Subbag Umum Kepegawaian, Keuangan dan Aset pada Dinas Tenaga Kerja. 41, Yeni Vidya Sari SHMM, Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja. 42, Yan Ari Santoso SE, Kepala Seksi Penyelidikan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja. 43, Aan Ananta SHMH, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja. 44, Muhammad Safwan Istianto Esos, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja. 45, Agung Wijaya Esa, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Wonosalam. 46, Slamet Mardiin SE, Kepala Seksi Sosial dan Budaya pada Kecamatan Bareng. 47, Ririn Juli Varianti SE, Kepala Subbag Keuangan Penyusunan Program dan Evaluasi pada Kecamatan Bareng. 48, Dewi Rahmawati SE, Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bareng. 49, Ainur Rofik SIP, Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Bareng. 50, Linda Mujayana SS, Kepala Subbag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi pada Kecamatan Biwa. 51, Riza Julian Anggoro SEMM, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Bareng. 52, Muhammad Doni Bakhtiar SEME, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Jombang. 53, Antin Sukma Utami SE, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. 54, Rahmanu Hadi Yoko Atmojo Esa, Lurah Jelak Ombo Kecamatan Jombang. 55, Honggo Dewanto AMD PK, Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. 56, Gladi Yuda Dwi Santoso SE, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Ngoro. 57, Erik Sativa SIB, Kepala Subbag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi pada Kecamatan Ngoro. 58, Kustiani SM, Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kabu. 59, Agus Sofiullah Esos, Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Diwe. 60, Leri Tandi Bangga SE, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Mojoagung. 61, Dwi Yulianto Widodo ST, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan. 62, Bagus Rahmat SIP,
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Perak. 63 Edi Santoso Esos, Kepala Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi pada Kecamatan Perak. 64 Slamet Riyadi SE, Kepala Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi pada Kecamatan Peterongan. 65 Muslan Esos, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Pelandaan. 66 Suwanto SE, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Perak. Ardika Nugraha Akbar SEME, Kepala Subag Keuangan dan Aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 68 Mas Iwan SE, Kepala Seksi Sosial Budaya pada Kecamatan Kudu. 69 Yusuf Hidayat SE, Kepala Subag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Megalo. 70 Rina Indriani Esos MM, Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Peloso. 71 Irwan Arhadiawan Esa, Kepala Seksi Perparkiran dan pada Dinas Perhubungan. 72 Agus Sukaryanto SE, Kepala Seksi Sosial Budaya pada Kecamatan Ngusian. 73 Andi Setiawan SHMAP, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Gudo. 74 Agung Setio Widodo SKM, Kepala Subag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Gudo. 75 Arif Setiawan Esos, Kepala Subag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Peloso. 76 Agung Darmawan SE, Kepala UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan. 77 Weni Vivriane SE Emling, Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. 78 Andita Widyaning Tias STMT, Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Cukir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 79 Agung Triyono AMD, Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Perak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 80 Tri Rahma Tiningsih SPD, Kepala Subag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Mojoagung. 81 Fairus Abadi SIP, Kepala Subag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sumombito. Ditetapkan di Jombang pada tanggal 8 Juli 2026, Bupati Jombang tertanda Haji Warsupi. Pembacaan SK selesai.

Pembacaan surat keputusan selesai. Untuk selanjutnya kita ikuti bersama prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pejabat pengawas. Mohon untuk mempersiapkan diri. Persiapan pelantikan. Petugas rohaniwan menuju tempat yang telah ditentukan.

0: Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya
1: apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing?
2: Ya.
0: Selanjutnya perlu saya peringatkan bahwa sumpah dan janji yang akan saudara tetapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab melihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah dan janji ini di samping disaksikan diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah dan janji ini disaksikan oleh
1: Tuhan Yang Maha Esa,
0: karena Tuhan Tuhan Maha Mengetahui. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 224 yang artinya, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan isra di antara manusia. Dan
1: Allah
0: firman Tuhan yang tercantum dalam Yesikel pasal 16 ayat 59 sampai dengan 60 berbunyi, aku akan melakukan kepadamu seperti kau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian, tetapi aku mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam
1: diri saudara.
0: Tuhan mengetahui kedua-duanya,
1: apa yang terucapkan dan apa yang tersembunyi
0: di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan jugalah pertanggungjawaban akan saudara berikan.
3: Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah.
0: Bagi saudara yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
1: Bagi saudara yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya.
0: Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saudara semua ikuti kata-kata saya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Serta akan menjalankan
0: segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saudara yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya.
3: Pengambilan sumpah selesai. Rohaniwan berkenan kembali ke tempat.

Dilanjutkan dengan persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah, kami mengundang Asisten Administrasi Umum dan Kepala BKPSDM berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah yang pertama, kami mengundang Bapak Usman SE MSI untuk menuju meja penandatanganan. Ditandatangani oleh Bapak Usman SE MSI. Ditandatangani oleh Kepala BKPSDM.

ditandatangani oleh asisten administrasi pemilu dan ditandatangani oleh Bupati Jombang. Penandatanganan selesai, Bapak Usman berkenan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kami mengundang Ibu Astika Cendrawati. Ditandatangani oleh Ibu Astika Cendrawati. Ditandatangani oleh Kepala BKPSDM. Ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum dan ditandatangani oleh Bupati Jombang. Penandatanganan selesai, Ibu Astika berkenan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kami mengundang Bapak Muhammad Irfan Ramadan. Ditandatangani oleh Bapak Muhammad Irfan Ramadan. Ditandatangani oleh Kepala BKPSDM. Ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum dan ditandatangani oleh Bupati Jombang. Penandatanganan selesai, Bapak Muhammad Irfan Ramadan berkenan kembali ke tempat. Asisten Administrasi Umum dan Kepala BKPSDM berkenan kembali ke tempat.

0: Kata-kata pelantikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan manjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan dayanya, maka pada hari ini Kamis tanggal 9 bulan Juli tahun 2026, saya Bupati Jombang dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa bersama kita.
0: Pelantikan selesai, Bupati Jombang berkenan kembali ke tempat.

0: Hadirin undangan, kami persilahkan duduk kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang. Boleh kita berikan tepuk tangannya terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses atas pencapaian yang luar biasa ini. Semoga amanah ini menjadi awal dari pengabdian yang tulus, penuh semangat dalam mengemban tugas dan membawa Kabupaten Jombang semakin maju dan sejahtera. Allahumma amin. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama arahan Bupati Jombang. Kami haturkan pada yang terhormat Abah Warsubi SH MSI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da.
2: Hormati Wakil Bupati Jombang Gus Salmanuddin. Hormati Bupati Jombang Bapak Agus Purnomo, staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah yang hadir. Menghormati

46 pejabat pengawas yang pada hari ini telah dilantik dan diambil sumpah janjinya. Laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, tunjukkan dedikasi, loyalitas, dan integritas, dan hasil kerja yang nyata. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pelantikan ini adalah bagian dari upaya penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, responsif, dan berkualitas. Dengan pengucapan sumpah janji yang telah dilaksanakan saudara sekalian, diharapkan mampu menjalankan amanah jabatan dengan tanggung jawab tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya berharap melalui pelantikan ini setiap perangkat daerah mampu bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih solid sehingga pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal. Saya juga minta kepada saudara sekalian yang dilantik pada hari ini agar mampu menerima setiap dinamika penugasan dengan ikhlas dan penuh semangat. Penempatan pada jabatan yang baru adalah bentuk kepercayaan, sekaligus kesempatan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan Kabupaten Jombang. Ciptakan lingkungan kerja yang kondusif, nyaman, dan saling mendukung. Tinggalkan ego sektoral dan utamakan kolaborasi. Pahami tugas, kuasai persoalan, ambil langkah, dan tetap fokus pada penyelesaian tugas. Oleh karena itu, kepada saudara sekalian yang baru dilantik, saya berharap agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab yang baru. Jangan terlalu lama beradaptasi, karena tugas yang ada sudah menunggu untuk diselesaikan. Saya juga mengajak saudara sekalian untuk senantiasa menjunjung tinggi kedisiplinan, etika, dan nilai-nilai moral dalam menjalankan tugas. Mari kita bekerja dengan pengabdian yang terbaik demi mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera untuk semua. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Tunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan hari ini benar-benar layak saudara emban melalui kinerja, pengabdian, dan prestasi yang nyata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bupati Jombang. Hadirin undangan, sebagai penutup rangkaian acara pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa agar seluruh rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh pejabat dari Kantor Kementerian Agama Jombang, Dr. Mas Muzil, CMPD. Kami persilakan.

Kami akan berdoa sesuai dengan agama Islam, yang non muslim menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, karuniamu sungguh sangat luas dan nikmat malamu sungguh terbatas. Kehadiran kami bagi tinggi atas berkat rahmatmu, karena hanya sisi kita di pagi hari ini mengungkapkan rasa syukur dengan sepenuh hati, dan jadikan rasa syukur baju kami.

dalam setiap gerak langkah kami selalu mengiringi kami. Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, di pagi ini dan di bawah teduhnya langit-Mu yang menjadi saksi, kami tertunduk dalam khidmat yang hening. Baru saja bait-bait ikrar suci terucap, menggetarkan sanubari, sebuah sumpah yang bukan sekedar untaian kata di bibir, melainkan janji yang terpahat kuat di dalam jiwa yang kelak akan kami bawa hingga menghadap Allah. Ya Allah, Tuhan pemberi petunjuk, karuniakanlah kepada para pejabat pengawas dan administrator kearifan dalam berpikir, keteguhan dalam menjaga amanah, serta kelembutan dalam merangkul sesama. Jadikanlah kehadiran mereka, ya Allah, sebagai peneduh di kala terik dan penenang di kala banyak ujian datang dalam harta. Bimbinglah setiap perusahaan yang akan datang agar selalu melahirkan kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Berilah kekuatan mereka, ya Allah, untuk menjadi pejabat yang bertanggung jawab, berintegritas, jujur, adil, dan profesional. Selamatkanlah mereka, ya Allah, dari kelalaian yang melemahkan esensi pengabdian, sebab kami sadar sekecil apapun langkah yang kami jejak hari ini, kelak akan berbisik jujur di hadapan pengadilan-Mu yang maha adil di hari yang tak ada lagi rahasia tersembunyi. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa, ya Allah, dosa-dosa perbuatan, dosa-dosa pemimpin-pemimpin, dosa-dosa sesama saudara sebangsa setanah air kami. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Usia.
1: Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara pada pagi hari ini telah kita ikuti bersama. Semoga para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan semangat melayani masyarakat Jombang dengan sepenuh hati. Atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat sesuatu hal yang kurang berkenan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.
2: 104.1 Radio Suara Jombang FM, Mitra Radio Suara Jombang FM. Baru saja kita ikuti live siaran langsung kami dari Pendopo Kabupaten Jombang. Hari ini tadi Bupati Jombang Haji Warsu Biasa MSI melantik dan mengambil sumpah janji pejabat administrator dan juga pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang. Selengkapnya Mitra, kalau Anda ingin mengetahui siapa-siapa saja beberapa pejabat yang sudah dilantik dan sudah diambil sumpahnya, ini Anda bisa tonton ulang di channel YouTube Pemkab Jombang, ada di Jombang Cup begitu. Sekali lagi terima kasih banyak bagi Anda ya, Mitra, yang masih bersama program Cakrawala edisi pagi hari ini. Sesaat lagi akan saya lanjutkan kembali rangkaian program Cakrawala, dan tentu saja simak terus perkembangan informasi-informasi terbaru dari Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan sesaat lagi akan saya tambahkan beberapa informasi menarik lainnya untuk Anda.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang sebagai tuan rumah muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya, penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tabak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah truk dan satu motor, dengan kondisi korban luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh rekan Dishub Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim BSC 119 Jombang dan unit Laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komoditas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Satu Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi Mitra, apa kabar Anda semuanya? Semoga pada kesempatan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan Radio Podcast bersama saya Ari Suara Jombang. Di program Cakrawala kita sudah kedatangan tamu istimewa nih. Biar semangat, saya sapa terlebih dahulu ada Nazareta Salsabi. Sebentar, ini tempat duduknya juga harusnya split ya. Oke, gak apa-apa deh, nanti kita di segmen yang kedua kita akan split ya. Ada Nazareta Salsabila, dia adalah juara 2 Duta Genre 2024, anggota Forum Genre Kabupaten Jombang. Selamat pagi Naza.
2: Selamat pagi Mas Ari, yes. Dan teman-teman Genre Acer semuanya.
0: Sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Thank you banget hari ini sudah main-main ke Radio Suara Jombang FM. Semangat ya.
2: Luar biasa semangatnya tentunya.
0: Kalau salam singkat, salam genre itu gimana? Salam genre.
2: Jadi ketika kita bilang salam genre, jamnya
0: ini yang panjang ya.
2: Salam.
0: Oh salam gitu ya, aja. Oh gitu. Salam genre.
2: Salam.
0: Oke. Gitu. Di sebelahnya ada M. Kavin Zidni Ulia. Dia juga adalah juara 2 Duta Genre tahun 2025 yang juga ketua Forum Genre Kabupaten Jombang. Oh ini ketuanya. Ketuanya.
3: Iya, benar banget nih, Kak.
0: Kavin, selamat pagi, Kavin.
3: Selamat pagi, Mas Ari.
0: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik banget hari
0: Alhamdulillah,
3: ini.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
3: Iya.
0: Oke, salam genre.
3: Salam genre, salam.
0: Oke, juara dua ya, keren sekali. 2025, berarti pembeliannya tahun kemarin.
3: Betul banget.
0: Tugasnya banyak ya.
3: Alhamdulillah, lumayan banyak ya, Kak.
0: Oke deh, thank you buat Kavin yang juga.

0: Gak udah datang ke sini. Mereka berdua datang ke Radio Suara Jombang FM itu ngapain sih Mitra? Mereka juga akan mengkampanyekan bagian dari yang sangat penting ini, yang perlu juga diketahui nih sama teman-teman Mitra Muda yang harusnya juga setidaknya bersahabatlah dengan teman-teman genre. Gak ada ruginya karena di sana tempatnya sharing, tempat kita ngobrol, sebaya, dan hal-hal yang positif ada semuanya ada di teman-teman genre begitu. Kita hari ini membincang berkaitan dengan hubungan saya di usia remaja, love, lust, or just crush. Oke, ini tentu saja sangat keren sekali sih ya. Yang jelas bagi Anda semuanya, teman-teman Mitra Muda boleh, teman-teman yang lain pendengar Radio Suara Jombang FM yang juga penasaran anak-anak muda sekarang itu kira-kira gaya pacarannya itu kayak apa sih? Terus kemudian dari sudut pandang mereka, pacaran itu yang memang benar-benar pacar seneng atau las itu mungkin bisa jadi ketertarikan secara fisik ya, yang memunculkan juga bahasanya adalah hanya
1: hawa nafsu.
0: Hanya hawa nafsu aja, kan begitu ya. Atau just crush, atau ya seneng-seneng biasa aja sih. Begitu ya, kita nanti akan kupas tuntas secara detail, kemudian juga nanti kita akan bongkar-bongkar karena mereka berdua adalah dari forum genre. Genre adalah generasi
1: berencana.
0: Nah, itu dia, generasi berencana. Berencana apapun pokoknya yang positif begitu. Nanti kita akan detailkan ya. Dan untuk Anda semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM yang pengen bergabung, telepon boleh di 8717717 atau Anda juga bisa WA. WA-nya bisa buat telepon juga, buat WA chat juga bisa di 0812-3599-3737. Atau nanti yang nonton di televisi nih ya, channel YouTube-nya, boleh nanti langsung berkomentar, langsung grecepin aja untuk meninggalkan pesannya di live chat kami. Saya ke Naza dulu sebelum ke Kavin ya.
1: Okay.
0: Berbicara tentang kita kenalan dulu deh sebelum, jangan kenalan dulu, terkait dengan genre. Kenapa sih kok ngangkat tema ini? Apa daruratnya? Hubungan saya di usia remaja. Memang remaja sekarang hubungannya nggak sehat.
1: Nah ini Mas Ari, oke, izin memberikan ya informasi tentang apa sih genre sebelum itu, kan nggak afdol kalau kita nggak benar-benar mengetahui.
0: Tapi nanti dulu deh, nanti dulu, saya kok penasaran banget ini. Setelah itu, singkat secara ini aja, secara global aja, kenapa hubungan selama ini memang hubungan remaja di Kabupaten Jombang nggak sehat?
1: Karena kebanyakan ya, menurut berdasarkan data TBPK BPPPA itu menjelaskan bahwasanya remaja sekarang itu terkena beberapa seks beresiko atau seks bebas, sehingga memunculkan sebuah adanya akibat yakni kehamilan di luar nikah, Mas Ari.
0: Ada.
1: Iya ada, bahkan itu menjadi fokus kita yang banyak dan mayoritas sekarang ada di Kabupaten Jombang juga.
0: Memprihatinkan juga.
1: Sangat
0: ya.
1: Sangat memprihatinkan. Gitu.
0: Oke, makanya hari ini genre memiliki ya tanggung jawab juga, kepekaan ini yang dihadapi oleh teman-teman remaja ya kan.
1: Betul.
0: Makanya mengkampanyekannya lewat radio ini. Oke, jadi menurut Anda juga bagaimana kalau Anda melihat tantangan anak-anak sekarang ya kan, dengan serba digital, terhubung secara di media sosial, secara online, tidak hanya secara tatap muka, ini juga tantangannya lebih besar lagi. Dan genre pun juga mempunyai solusi-solusi yang menarik. Kita nanti akan berbicara fakta, kemudian juga solusi-solusi dari duta genre begitu ya. Oke, kita kenalan dulu ya sebelum ke siapa, ke Kavin juga. Kita kenalan dulu dengan genre, generasi berencana, atau forum generasi berencana itu apa dan di bawah ini arahan siapa begitu.
1: Oke, terima kasih Mas
0: Ari. Singkat aja ya.
1: Singkat, sangat asyik sekali ya. Kebanyakan orang itu mengira bahwasanya genre itu generasi remaja, padahal akronimnya atau singkatannya artinya adalah generasi berencana.
0: Okay.
1: Kalau dikata di bawah naungan siapa? Kalau kita tuh di Kabupaten Jombang ada dalam naungan DPPKB BPPA. Tapi sebenarnya kalau dalam atasan dasar lagi, kita berada pada BKKBN.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi mempunyai fokus pada perencanaan masa depan, kehidupan berkeluarga. Kita mendapati kalau kita itu menjadi suatu remaja yang tangguh dan penuh rencana. Tidak hanya nanti punya hubungan sekadar nikah, tapi nikah yang bersejahtera gitu.
0: Ada forumnya.
1: Iya, ada forumnya. Jadi ada tiga sebenarnya. Forum genrenya, duta genrenya, setelah itu ada naungan Big Air dan Sakal Kencana gitu.
0: Kegiatannya apa aja?
1: Tentunya kalau kegiatan utama kita pada advokasi yakni sosialisasi, itu kegiatan utama. Tapi kalau untuk forum genrenya, kita mempunyai bidang yakni melahirkan duta-duta genre gitu. Salah satunya ada yang sekarang adalah duta genre Kabupaten Jombang.
0: Cukup menarik Mitra Radio Suara Jombang FM, kalau sudah ada generasi berencana, ada forumnya, ini yang masuk di sana berarti usianya berapa saja?
1: Sekisar

0: 16 sampai dengan 24.
1: Anak berarti usia SMA, sederajat.
0: Ya, usia SMA.
1: Oh, kalau SMP belum ya?
0: SMP insya Allah belum.
1: Oh, insya Allah belum. Oke, jadi dipersiapkan di sana ngobrol-ngobrol.
0: Iya. Yeah.
1: Saya bisa membayangkan kalau teman-teman yang sudah masuk di forum genre, kemudian dia berkegiatan tidak hanya sebatas kegiatan yang dilakukan, ini saatnya sosialisasi ini deh. Tapi kegiatan itu betul-betul masuk ke dalam pribadinya, jadi di konten-kontennya, di medsosnya pun juga selalu gitu nggak, Naza?
0: Betul sekali. Wah, kita keren. Juga aktif membuat konten seperti di TikTok, di YouTube, bahkan di Instagram.
1: Yeah.
0: Selain itu, kita mempunyai advokasi yang lain tentunya ya, seperti halnya ketika ada sambang-sambang Pik Air gitu. Kita tidak hanya sosialisasi, tapi tergabung secara langsung dengan anak-anak. Jadi yang menjadi sasaran kita itu bukan hanya remaja tengah atau sekedar SMP, SMA, bahkan secara SD pun atau sampai dengan keluarga seperti bapak ibu di desa itu kita melakukan secara langsung gitu, kolaborasi
1: disampaikan sama. Jadi apa ini nih salah satu kita harus berencana seperti ini, keren ya. Ya Mitra, satu program aja yang dimiliki salah satunya adalah di forum generasi berencana ini cukup keren. Jadi kita akan bahas lebih dalam lagi, termasuk Anda kalau misalnya pengen diskusi, monggo. Line interaktif sudah saya siapkan. Ini teman-teman yang di forum, yang di grup WA nanti boleh disuruh copy link kemudian di...
0: Siap banget.
1: Oke, jadi obrolan di awal sudah cukup menarik Mitra. Kegiatan-kegiatan di forum generasi berencana banyak ternyata, sosialisasi, advokasi, kemudian mempersiapkan kepada teman-teman, termasuk juga kalau misalnya keilmuan itu masuk ke dalam diri pribadi masing-masing forum forum genre, ini menjadi pribadi yang keren. Biasanya di medsosnya juga bikin konten-konten yang menarik, ngingetin, yuk kita harus jadi remaja yang keren nih. Oke. Salah satunya kegiatan dari forum genre adalah ada pemilihan duta genre. Kavin, saya pengen dong yang salamnya itu, kan biasanya kalau duta-duta itu kan ada salamnya.
2: Iya
1: Kavin, silakan.
2: Nah gini, di forum genre atau duta genre ini ada jargonnya nih Mas, buat
1: namanya jargon.
2: Kan? Betul.
1: Oke, siap.
2: Dan jargonnya ini ada maknanya sebenarnya tuh Mas. Kita coba dulu ya.
1: Salam
2: genre. Salam.
1: Oh, iya dong.
2: Betul banget kan Mas. Karena kita lihat kan banyak banget pernikahan-pernikahan di luar nikah atau pernikahan-pernikahan yang di bawah batas umur. Nah, yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini. Dan yang terakhir, katakan tidak pada nafza dan juga terorisme Mas.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Makanya juara dua, kamu pinter. Oke. Jadi kita sudah mengenal Mitra. Generasi forum generasi berencana itu apa? Salah satunya adalah kegiatannya adalah memunculkan duta genre. Tugasnya ngapain aja?
2: Nah,
1: Kavin.
2: Dari tiap tahun ke tahun kami itu melahirkan beberapa proker Mas. Di tiap tahunnya tuh proker dari duta-duta yang baru itu banyak yang berbeda-beda nih Kak ya.
1: Iya,
0: betul
1: okay.
0: banget.
2: Kita juga dari forum ada beberapa proker yang bisa berkolaborasi antara dutanya dengan forumnya. Salah satunya yaitu Gema Desa.
1: Gema Desa.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Gema Desa itu kepanjangan dari genre masuk desa Mas.
1: Oke, okay.
2: Nah,
1: selanjutnya.
2: Di situ kami itu menyasar beberapa remaja, awal, remaja tengah, remaja akhir,
1: okay.
2: bahkan kadang juga kita menyasar kepada orang tua atau ayah gitu. Nah, remaja awal yaitu kami itu menyasar seperti SD, usia umur 10 sampai 14. Nah, bisa juga remaja tengah. Remaja tengah yaitu usia 14 sampai usia 19.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu anak-anak di usia SMA. Atau juga aliyah. Kami sering banget menyasar atau sosialisasi di tempat tersebut. Dan yang terakhir remaja akhir yaitu remaja umur 20 sampai 24 tahun yang belum menikah. Jadi dari Kemendikbangga atau BKKBN tersebut, orang bisa dikatakan seorang remaja ketika umur 24 tahun tetapi yang belum menikah.
1: Oke.
2: Gitu Mas.
1: Itu dikatakan remaja.
2: Masih dikatakan remaja.
0: Remaja akhir.
1: Oh, remaja akhir. Baik-baik, oke, terima kasih Kavin. Semangat, berarti Kavin ini tugasnya sampai 2026, bulan berapa?
0: Bulan ini sudah mulai.
2: Bulan ini terakhir, Mas.
0: Ya, terakhir.
1: Banyak berarti ya pengalaman-pengalamannya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Alhamdulillah. Oke, setelah jadi duta genre nanti ini ya, tetap ya berarti ya?
2: Iya, tetap.
1: Maksudnya tetap apa sih?
2: Tetap berdampak.
1: Tetap menyuarakan. Tetap apa? Berdampak?
2: Berdampak untuk remaja-remaja.
1: Keren.
2: Karena dari kami itu, satu tahun mengabdi, selamanya menginspirasi.
1: Yeay. Remaja akhir.
2: Remaja akhir.
1: Oke, Mitra, sudah kenal dengan duta genre, sudah kenal dengan forum generasi

0: Rencana, kita akan fokus ini bahasan yang juga cukup keren, hubungan sehat di usia remaja. Tadi sudah dibahas di awal oleh Naza, bahwasannya ditemukan ada dari remaja-remaja ini yang terjerumus katakanlah atau masuk begitu ya ke dalam seks beresiko sebelum nikah dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Mitra, memang remaja kalau tidak dibentengi dengan baik misalnya dari keluarga atau mungkin dari mereka sendiri secara wawasannya ada, itu artinya gampang sekali dimasukin hal-hal kayak gitu. Nah, ngomongin masalah remaja, di Jombang remajanya juga banyak sekali. Saya belum ada data hal itu, tapi biasanya remaja kadangkala juga karakternya itu gampang sekali dia bahasanya ikut-ikutan dengan gengnya dan lain sebagainya. Atau FOMO begitu ya. Kalau FOMO-nya positif sih is okay begitu ya. FOMO lari barangkali.
1: Sekarang.
0: Ya. Atau mungkin hal-hal yang kayak gini yang perlu kita bahas. Dan hari ini kita langsung ke narasumber yang juga anak-anak remaja yang cukup keren. Dan kita detailkan lagi. Apakah juga kalau tadi adalah data ya. Ada data pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini yang gara-gara juga.
1: Terus data itu yang berhubungan dengan dispensasi
0: nikah. Betul, ada dapat dispensasi nikah. Kemudian secara ini kan belum siap artinya.
1: Iya.
0: Oke. Hubungan sehat di usia remaja, love. Ini yang bagaimana ini? Kita bongkar satu persatu ini dari temanya.
1: Oke, menurut saya Mas Ari ya dan Kavin, kalau saya sendiri adalah love itu bukan hanya sekadar rasa nyaman dan aman.
0: Iya.
1: Tapi love adalah rasa aman, nyaman secara 4S. 4S adalah sehat secara emosional, sehat secara fisik, sehat secara sosial, dan sehat secara psikologis.
0: Okay.
1: Dan dalam rasa cinta atau, kan artinya percintaan ya.
0: Iya,
1: Kavin,
0: cinta,
1: ya?
0: Percintaan.
1: Cinta. Berarti kan kita bukan hanya sekadar nyaman, tapi menghargai juga. Bukan hanya sekadar memiliki, tapi juga terkait dengan menginspirasi, saling menginspirasi. Berarti kalau hanya sekadar deg-degan ketika ketemu, itu belum berarti artinya adalah
0: deg-degan
1: cinta.
0: Deg-degan ketika ketemu ya?
1: Iya.
0: Saya mencoba agak loading ini.
1: Deg-degan ketika ketemu kadang kita... Kan
0: maksudnya loading itu begini, mencari ini memori saya terkait dengan dulu yang deg-degan ketika ketemu dengan someone yang memang membuat saya jatuh hati. begitu ya. Oke, lanjut lagi.
1: Oke, jadinya ini tuh sangat
0: tidak hanya ketika deg-degan aja.
1: Dan ini mengaitkan bahwasanya cinta itu adalah ada beberapa prosesnya gitu. Kalau saya sendiri tuh mengatakan bahwasanya cinta itu harus mempunyai kriteria. Bohong kalau cinta itu tidak ada alasan untuk mencintai. Tapi kalau menurut saya harus ada alasan untuk mencintai. Karena itu merupakan sebuah prinsip gitu.
0: Kalo alasannya kita, itu apa? Dari fisiknya atau smartnya atau sikapnya apa?
1: Nah, kalau dari saya sendiri ya, selaku dengan remaja genre, itu menyikapi dengan bagaimana kita ingin mendapatkan value dari seseorang itu. Jadi, ini menjadi sebuah inspirasi untuk diri kita. Jadi, ketika kita tidak mendapati sebuah cintanya, tapi yang kita dapatkan adalah value dari dirinya untuk kita bisa berkembang untuk lebih darinya gitu.
0: Itu ya berarti
1: itu
0: ya?
1: Cinta.
0: Kalau Kavin?
2: Kalau bagi saya nih, cinta, love. Love adalah ketika kita memiliki perasaan yang sama dan cinta tersebut atau hubungan tersebut tidak membawa kita ke dalam hal-hal yang negatif. Misalnya ketika kita memiliki cinta atau pacar nih kan sering banget kita harus bisa sama-sama bertumbuh, berkembang dan juga tentunya saling menghargai satu sama lain seperti yang dikatakan
0: ini yang perlu digaris bawah ya, harus saling menghargai satu sama lain. Detailin dong, harus menghargai itu apa misalnya.
2: Nah, jadi gini,
0: perlahan aja, didetailkan aja.
2: Semisal,
0: saya sepakat itu.
2: Ketika percintaan tersebut ada, hadir sebuah pacar, kita harusnya tidak membatasi, seperti tidak membatasi relasi, kegiatan, atau tumbuh kita di sebuah lingkungan yang ada. Kita harus menghargai waktu. Ketika kita tidak dapat mengabari setiap waktu, atau bertemu setiap saat, chat-chatan setiap saat, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Karena kenapa? Karena cinta dua orang, dua anak remaja memiliki kehidupan yang berbeda-beda nih Mas. Yang satu sibuk berkembang, yang satu bisa jadi sibuk untuk berkegiatan. Nah, ketika hubungan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mengerti satu sama lain, tidak menghargai, pasti ada aja yang bikin bertengkar. Hal tersebut dapat memberikan emosional yang terganggu, seperti muring-muringan atau sering marah, mengganggu atau merusak mood
0: gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Iya mas.
0: Sering atau ngopi sendirian.
2: Sering ngopi sendiri, depresi. Itu kan sering banget kita temui.
0: Oke, oke. Gitu. Ini menarik. Saling menghargai ya. Terus ini pertanyaan mendasar. Tapi ini akan titik nih, nah, kalau saya tanyakan ya. Sebenarnya kalau di usia remaja itu ketertarikan pada lawan jenis itu boleh nggak sih? Atau suka begitu? Karena kan di sini kalau saya pikir-pikir juga, kalau hal ini kan bagian dari berencana ya, bener nggak ya? Kalau kita berencananya ya udah ketertarikan itu tiba-tiba muncul kan begitu ya, akhirnya menjadi yang disebut pacar tadi. Kalau menurut kalian berdua gimana? Pacaran itu di usia remaja, katakan di usia sekolah gimana menurutnya? Singkat aja tanpa di ini. Okay. Perlu nggak sih sebenarnya? Nasa boleh, nggak apa-apa.
1: Oke, kalau dari saya ya, pacaran atau menyukai seseorang, mempunyai hati atau ketertarikan dengan seseorang, itu adalah sangat wajar. Karena itu adalah sebuah hal yang secara alami ya, tanpa kita sengaja. Namun, dari kita harus menjaga suatu batasan itu.
0: Saling menghargai tadi ya?
1: Saling menghargai itu. Dan tentunya menjaga batasan dari diri kita.
0: Banyak ruginya atau untungnya?
1: Tapi kalau pacaran zaman sekarang itu banyak ruginya tentunya.
0: Catat ya. Catat, anak mama, anak magang, catat nanti ya. Banyak ruginya. Apa ruginya?
1: Karena gini sebelumnya ya, Mas Ari, kalau pacaran, kenapa sih seremaja kok bisa mempunyai rasa cinta? Ini berhubungan dengan psikis dan sebuah biologisnya juga. Yeah, okay. Yani naiknya hormon estrogen dan testosteron tentunya pada remaja. Yeah. Sehingga membuncah sebuah hormon yang membuat kita tuh merasa kayak, wah aku tuh pengen deh dekat dengan lawan jenis gitu. Yeah, Maka dari itu karena adanya suatu ketidakstabilan hormon, ini yang mendapatkan suatu kerugian. Kerugiannya ada pada suatu bidang akademik juga.
0: Yes.
1: Kita dapat mengganggu, itu dapat mengganggu sebuah akademik kita tentunya.
0: Oke. Terus gitu. Mending ngapain?
1: Tentunya kita harus memperkembangkan diri seperti
0: salah satunya
1: adalah dengan genre Jombang ini.
0: Forum genre. Saya yakin nanti banyak positifnya Mitra ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau berarti lebih memilihnya enggak usah pacaran dulu, nanti aja diselesain studinya ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Kira-kira anak-anak yang lain juga mempunyai pemikiran yang sama enggak?
1: Dan alhamdulillahnya sekarang mayoritas mempunyai pikiran yang sama. Namun di Kabupaten Jombang ini masih mendapati permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan itu.
0: Iya.
1: Perbedaan persepsi gitu loh Mas Ari.
0: Oke, gitu. Kabar yang baik Mitra ya.
1: Iya.
0: Saya kemarin juga tanya ke anak magang, kamu pacaran apa enggak? Enggak jawabnya. Berarti memang ya, rata-rata enggak.
1: Ya,
0: oke, siap. Terus kemudian kalau dari Kavin, Vin, gimana? Kalau menurut kamu, tadi pertanyaan yang sama ke sama seperti Naza tadi.
2: Kalau dari saya ini mas, pacaran atau menyukai lawan jenis itu suatu hal yang sangat wajar.
0: Wajar.
2: Atau sebuah fitrah. Karena kenapa? Karena kita memiliki perasaan suka, cinta, itu sebenarnya gak bisa kita kendalikan. Karena kan tiba-tiba muncul, kita gak bisa menentukan nih, suka sama si A, B, kan gak bisa mas. Tapi kita sebagai seorang remaja, remaja yang tangguh, yang cerdas, yang memiliki pengetahuan dan juga wawasan yang lebih luas, kita bisa untuk membatasi atau mencegah hal tersebut. Dengan cara gimana? Dengan kita menyibukkan diri dengan kegiatan hal-hal yang positif. Sangat boleh kok menyukai seseorang.
0: Sangat boleh.
2: Sangat boleh.
0: Tapi kuncinya atau ramuannya, sihirnya adalah saling menghargai.
2: Betul.
0: Itu ya.
1: Dan tapi menjaga batasan.
2: Dan menjaga batasan.
0: Saling menghargai dan menjaga batasan ini udah cukup menurut saya ramuannya ya. Kalau betul-betul ya namanya tertarik begitu kan ya. Karena itu sudah manusiawi sekali hal-hal kayak gitu ya. Sepakat saya. Gimana Mitra? Kalau menurut Anda. Sesaat lagi saya ajak jeda sebentar ya. Karena ada pesan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengingatkan kita semuanya akan bahaya korupsi. Saya teringat tadi Kavin kalau jawab kayak gitu, jawab seperti pertanyaan dari panelis ya. Tapi gak apa-apa, keren. Ya udah buat Anda semuanya jangan lupa, ini ada yang sudah masuk nih di live chat. Semangat Kak Naza dan Kavin, ada at GSHEYSA Geisha, mungkin begitu ya bacanya ya. Oke, yang lain nanti boleh ikutan bergabung. Forum-forum yang seperti ini Mitra, menurut saya juga cukup keren, termasuk teman-teman muda, mitra muda Radio Suara Jombang FM. Kita akan jeda sebentar saja. Ada pesan dari KPK dan juga nanti ada pesan dari Aba Bupati Jombang berkaitan dengan sensus ekonomi. Dan pastikan untuk ada semuanya bersama kami di Radio Podcast Radio Suara Jombang FM. Kali ini bersama sahabat-sahabat teman-teman kita, Forum Generasi Berencana Kabupaten Jombang. Sesaat lagi.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
0: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Saya Ari, Suara Jombang Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama Radio Podcast Radio Suara Jombang FM. Silakan loh teman-teman muda, kalau misalnya sekarang sudah terhubung di link siaran kami di channel YouTube LPPL Radio Suara Jombang untuk bisa berdiskusi. Karena menurut saya radio podcast seperti ini, forum yang hanya satu jam, ini saatnya kita ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Apalagi sekarang temanya juga cukup menarik, Mitra Radio Suara Jombang FM, berkaitan dengan hubungan saya di usia remaja. Love, lust, or just crush, kan begitu. Tadi sudah kita bahas berkaitan dengan love-nya, kemudian tentang lust-nya itu seperti apa, just crush-nya seperti apa. Kemudian seharusnya berencananya itu yang seperti apa sih menurut dari teman-teman forum genre, kan begitu. Termasuk nanti begitu ini hal yang menarik, bisa jadi teman-teman remaja yang lain juga bisa memanfaatkan. Atau mungkin para orang tua ya. Nah kalau tertarik dengan forum genre, nanti coba tanya-tanya. Di akhir nanti kita akan sampaikan di mana sih sekretariatnya atau mungkin medsosnya kalau misalnya pengen menghubungi anak saya, harus saya masukkan ini nih karena ini circle-nya adalah teman-teman yang positif sekali di sini. Nah, kalau Anda tertarik, ikuti terus podcast ini sampai akhir. Saya ke Naza lagi ya. Kalau tadi kita sudah membincang berkaitan dengan love, dan itu adalah sangat manusiawi sekali ya, dari jenjang kehidupan manusia di usia remaja, ketertarikan dengan lawan jenis, kemudian muncul cinta. Tetapi tadi si Naza bilang bahwasanya kalau perlu ya, kalau bisa jangan dulu deh untuk remaja. Kalaupun tertarik ya setidaknya bisa saling menghargai dan bisa memberikan semangat yang sangat luar biasa. Kalau sudah berhubungan, memiliki hubungan, artinya

0: disebut pacar, kalau tidak ada prinsip-prinsip yang saling menghargai, udah pasti nanti waktunya tersedot banyak di hal-hal itu tadi. Sementara akademisnya juga harus diperhatikan karena masih menempuh pendidikan begitu, masih cukup panjang sekali. Nah, di forum genre ini semuanya nanti akan disiarkan begitu. Tentang lust ini, Naza, gimana tuh?
1: Wow, lust seperti yang kita tahu, lust ini kan artinya hawa nafsu ya.
0: Iya.
1: Jadi artinya tuh kayak gini Mas Ari, kayak kita tuh ingin lebih berdekatan secara fisik gitu.
0: Yes.
1: Jadi ketika kita menginginkan, ketika ada hormon yang meningkat seperti estrogen dan testosteron itu yang akan mengakibatkan adanya hawa nafsu.
0: Mm-hmm.
1: Banyak remaja yang bilang dia mengatakan cinta pada zaman sekarang, padahal itu tidak semuanya cinta. Dan seperti halnya, pada dasarnya cinta itu ada ketika kita sudah ada pada proses yang di atas gitu, ketika kita sudah mencapai sebuah capaian. Jadi untuk sekarang yang kita dapatkan sebagai remaja itu bukan cinta. Jadi kita harus waspada apakah itu lust atau just crush, hanya rasa kagum atau memang hawa nafsu gitu. Karena cinta yang ada adalah cinta yang berkelas, yang tidak hanya tidak hanya menghargai secara satu sisi, tapi saling menghargai dan menjaga batasan. Dan untuk remaja sekarang itu sebelumnya memang tidak terrealisasikan secara langsung gitu Mas Ari. Jadinya lust ini atau hawa nafsu itu memang menyelubungi masa-masa remaja kita.
0: Iya jelas, karena rasa penasaran ya. Mohon maaf ini, karena juga rasa penasarannya dari remaja ketika sudah tertarik satu sama lain, kemudian juga ada hal-hal tadi, makanya saling menghargai dan
1: menjaga batasan.
0: Menjaga batasan yang dimaksud adalah batasan-batasan ini, Mitra. Jangan sampai, ketika tadi di awal radio podcast ini disebutkan juga, jangan sampai remaja menjadi korban. Ya kan, Anda teman-teman menjadi korban, dan itu akan membuat masa depannya pun juga tidak asik lagi dong, kan begitu. Kalau Kevin.
2: Nah, las nafsu. Kita lihat banyak sekali kan remaja-remaja sekitar sekarang itu, mereka itu hanya karena kesepian mencari pelariannya ke lawan jenis.
0: Iya.
2: Mereka itu ingin ditemenin. Mereka tidak dapat membedakan apakah itu beneran cinta, kagum, atau hanya sekedar nafsu. Banyak sekali remaja-remaja, mereka itu seakan mencintai sebenarnya padahal nafsu. Mereka hanya menyukai fisik atau hanya ingin menemani di saat dianya kesepian. Sehingga hal tersebut sangat membahayakan. Karena kenapa? Jika hal tersebut tidak terpenuhi, banyak sekali remaja-remaja yang akan mengalami gangguan depresi. Karena kenapa? Karena itu hanya nafsu belaka. Hal tersebut bikin mereka bukannya semakin naik atau semakin bagus, malah semakin turun. Dari segi fokusnya pendidikan, ngejar cita-cita, mereka akal benar-benar hancur. Karena kenapa? Hanya nafsu belaka.
0: Iya dong.
2: Gitu.
0: Gitu ya. Terus ini kalau misalnya tadi Kevin juga bilang ya hal yang wajar ya mengagumi di usia remaja, kemudian terus sekarang dia memilih berpacaran tetapi masih belum menerapkan saling menghargai, ada di sini nih, ini berarti kan rentan untuk masuk di lust tadi. Pesannya apa ke teman-teman kalau sudah mereka pasti ada kan yang mendengarkan atau yang nonton kita, dia di posisi remaja di usianya Kevin dan juga Naza. Dia berpacaran, kemudian dia tidak menerapkan prinsip yang namanya saling menghargai. Aduh, aku udah terlanjur, aku udah sejauh ini sama pacarku. Kenapa ya, aku gak kenal Kevin dulu.

0: batasi dan kita dahulukan prioritas mana yang lebih penting, dan tentunya menerapkan sikap saling menghargai.
1: Sekolah dulu.
0: Betul, fokus sekolah dulu.
2: Sepakat ya.
1: Tapi Kavin aku gak bisa, kalau gak ketemu sama dia itu gak semangat. Naza, gimana?
2: Oke, okay, ini berhubungan dengan kalau remaja sekarang ada bilangnya adalah toxic relationship gitu.
1: Itu toxic relationship, oke.
2: Okay. Ya. Nah, kalau gitu ya, kalau dari saya sendiri, kita itu menyadari bahwasanya kenapa sih kok kita kayak ketergantungan dengan hal tersebut, itu kan memunculkan ketergantungannya karena kita selama ini ditemani, terus disayangi, seperti itu,
1: diperhatikan.
2: Tapi ketika kita menyadari bahwasanya hal itu adalah hal yang banyak negatifnya, terus kita cenderung memfokuskan dengan hal lain seperti mengikuti organisasi, berprestasi, dan terus menginspirasi. Dan insya Allah saya percaya, dan teman-teman yang lainnya genre juga percaya, itu akan hilang rasa ketergantungan itu gitu. Karena akan terfokuskan, alihnya terfokuskan gitu pada hal yang lebih positif tentunya.
1: Harus aktif memang
0: betul,
1: berkegiatan.
2: Jadi remaja sekarang tuh bukan hanya sekadar dia yang lahir untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui dengan cinta itu, tidak, tapi bagaimana berprosesnya yang terus menginspirasi. Jadi jangan lupa menjadi remaja yang terus menginspirasi.
1: Bisa datang ke teman-teman forum genre.
2: Sangat bisa.
1: Kalau ada teman-teman yang kayak gitu ngobrol-ngobrol gitu, mau juga ya?
2: Seringkali. Soalnya kita juga menjadi pendidik sebaya serta konselor sebaya, Mas Ari.
1: Gercep aja teman-teman langsung datang ke sana gitu ya. Ini sudah ada yang bergabung juga, Miftahul Lutfi Muhammad. Terima kasih banyak. Wih, keren banget kakaknya, ya dong. Anak-anak genre itu keren-keren semuanya. Makanya saya seneng. Iya kan? Terus kemudian ada Ed Natsma, and disapa dulu ya ini ya, genre go go go. Kemudian ada Menik Nura 26, wih keren kalian berdua, ya dong. Nanti Menik juga bisa keren seperti mereka, datang ke sini juga ya. Kemudian Etania Putri, keren ada bintangnya, oke, terima kasih juga.
2: Oke.
1: Yang jelas begitu mitra muda Radio Suara Jumaat FM. Kemudian kita lanjut lagi, karena kita sudah ada di menit 47, kerasa nggak? Hampir 1 jam, nggak kerasa ya?
2: Sakit asiknya, Mas Ari.
1: Kemudian Just Crush. Nah,
0: Crush.
1: Boleh ke karena Kavin dulu.
0: Rasa suka sesaat, atau kita bisa sebutnya itu, karena kita kan masa remaja, masa pubertas, masa peralihan. Ketika kita melihat lawan jenis, kita merasa naksir.
1: Contohin misalnya takdir naksir ke ini gak? Ke ketertarikan fisiknya misalnya, cantik banget gitu, atau ganteng banget gitu.
0: Gimana? Kita bisa mungkin rasa kagum atau naksir terhadap kecantikannya, pola pikirnya, atau mungkin karena prestasinya. Itu adalah salah satu dari naksir atau rasa kagum. Kita hanya melihat sebuah hal baik dari dirinya atau dari lawan jenis tersebut. Tetapi ketika kita memiliki atau mengetahui secara lebih dalam tentang kondisi, tentang tingkah laku, hal tersebut membuat diri kita itu merasa, oh ternyata kayak gini. Itu perbedaan dari crush atau sekedar naksir. Dan hal tersebut juga dapat memberikan dampak yang negatif. Seperti kayak yang sering banget zaman sekarang,
1: gimana?
0: Ghosting.
1: Di ghosting.
0: Hanya rasa penasaran.
1: Gitu. Yang biasa yang ghosting, cewek apa cowok ya?
0: Wah, itu
2: sekarang dua-duanya
0: bisa. Dua-duanya
1: ini pertanyaan yang umum ya. Biasanya gak sensitif gender. Nanti kalau nyebutnya cewek biasanya yang ghosting itu gak boleh juga kan ya. Cowok juga yang ghosting. Tapi biasanya kalau di medsos itu biasanya menyebutnya salah satu gender kan begitu. Jadi hal-hal kayak gitu itu juga berbahaya juga.
0: Berbahaya, Mas.
1: Jadi tetap hati-hati, karena nanti kalau kita gak sadar betul, gak paham betul, gak tahu yang mana yang kita prioritaskan, bisa jadi hal-hal yang negatif yang terjadi. Naza, tambahan lagi dong buat Just Crush ini.
2: Oke, sebenarnya saya sangat sepakat dengan kata Kavin ya. Tentunya hal itu ada dampak buruknya atau negatifnya. Nah, tadi udah dibahas oleh Kavin dampak negatifnya, dan di sini saya akan memberikan suatu persepsi, bukan yang berbeda, tapi ya beberapa yang berbeda lainnya. Itu pada dampak positifnya. Kita lihat nih, keras kita tuh kita kagum pada apa sih? Kalau kagum pada fisiknya, ya hanya sekadar kita bisa mendapatkan enaknya saja gitu ya. Tapi kalau kita kagum pada prestasinya, kagum pada pola pikirnya, kalau dari Nasa sendiri, ketika kita mendapati adanya satu rasa kagum itu, yang kita kagumi adalah value-nya, berarti yang harus kita hajar nih ya, diri kita tuh bagaimana sih kenapa sih kok kita bisa kagum dengan orang itu gitu. Kalau yang kita kagumi adalah value-nya,

0: maka yang harus kita cari dan capai adalah value-nya.
1: Value-nya.
0: Sehingga kalau yang tadi sebelumnya Naza bicarakan adalah kalau gak dapat cintanya, ya dapat value-nya gitu. Dan itu penting untuk remaja.
1: Dan itu penting.
0: Ya, ambil yang positifnya aja gitu. Kalau hanya sekadar suka-sukaan karena fisik, karena kecantikan, ketampanan, hari-hari gini tuh sudah tidak, ya tidak bisa kita pungkiri kalau itu hanya sekadar hal-hal yang negatif gitu, Mas Ari.
1: Oh gitu, iya. Jadi lebih ke ada value ada apa nih, apa. Gitu ya. Oke, Mitra Radio Suara Jemaah FM, cukup keren sekali Naza Reta Salsabila. Dari anggota Forum Gentri Kabupaten Jombang, juara 2 Duta Gentri tahun 2024, dan juga M. Kavin Zidni Ulia, juara 2 Duta Gentri 2025, yang sekaligus juga Ketua Forum Gentri Kabupaten Jombang. Ada namanya dari awal tadi sudah disebut Triad
2: KRR.
1: Itu apa?
2: Nah, Triad KRR. Yang kita mau bahas cinta nih, Mas. Cinta, ketika kita tidak mengetahui atau batasannya, dapat menyebabkan adanya seks pranikah. Ketika seks pranikah terjadi, maka pernikahan dini akan meningkat.
1: Betul.
2: Seperti yang kita ketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pernikahan menurut pemerintah diperbolehkan di usia 19 tahun. Namun ketika adanya seks pranikah tersebut, dispensasi nikah banyak sekali diambil. Dan hal tersebut sangat memberikan dampak negatif nih, Mas. Remaja yang harusnya memiliki jenjang karir, memiliki impian, mengejar cita-cita dan ambisi, harus pupus karena harus menjadi orang tua secara dadakan. Gitu. Maka dari itu, kami dari Forum Gentri, Duta Gentri, membawakan advokasi untuk memberikan edukasi dan pengetahuan bahwa dengan adanya resiko tersebut dapat membahayakan, dapat memupuskan harapan mereka untuk mengejar cita-cita mereka, gitu.
1: Itu berarti no apa tadi berarti?
2: Katakan tidak atau no seks pranikah,
1: pernikahan
2: dini, dan juga nafza terorisme.
1: Ada berapa Triad KRN?
2: Triad KRN ada 3 nih, Mas, sesuai dengan salam Gentri.
1: Kemudian selanjutnya yang apa?
2: Yang selanjutnya itu nafza dan juga terorisme. Penyalahgunaan nafza seperti narkoba atau zat-zat lainnya yang membawa kecanduan.
1: Itu juga pengaruh juga ya.
2: Betul. Membawa pola pikir seorang remaja ketika mengonsumsi narkoba, mereka akan menjadi susah mengendalikan atau mengontrol diri begitu.
1: No seks bebas, no
0: pernikahan
1: dini, dan juga
0: nafza dan terorisme.
1: Oke, bukan no naza ya. bukan. Yes naza. Terus kemudian kalau tadi Kavin dan juga Naza melihat fakta, ada fakta, terus kemudian melihat potret dari anak-anak remaja di Jombang, atau mungkin di luar Jombang pun juga sama, apalagi di metropolitan ya. Hal-hal yang seperti ini, sudah pasti ada hal-hal yang seperti itu. Makanya dari Gentri terus berkampanye, yuk teman-teman, kita harus menjadi generasi remaja yang generasi berencana yang lebih keren lagi, begitu. Kira-kira mempunyai solusi-solusi apa lagi nih, Naza?
0: Kata kuncinya adalah menyibukkan diri dengan kegiatan positif, Mas Ari.
1: Menyibukkan diri dengan kegiatan positif.
0: Nah, salah satunya yang kita wadahi adalah PIK R. Itu adalah sebuah wadah dari Kabupaten Jombang atau Gentri Jombang untuk mewadahi remaja.
1: PIK R?
0: Iya, PIK R. Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi, ke setiap desa atau setiap instansi atau sekolah, itu memang di Kabupaten Jombang itu mempunyai PIK R masing-masing. Namun memang untuk sekarang belum merata karena beberapa belum bangun. Tapi tanpa kita pungkiri itu sangat membantu ya kalau ada remaja yang ingin menyibukkan diri dengan hal yang positif. Karena di PIK R itu kita tidak hanya belajar atau mendapatkan sosialisasi semata saja dari Gentri Jombang, tapi mulai dari seperti webinar atau mencoba beberapa kegiatan lainnya seperti membuat rajutan atau membuat lain sebagainya gitu. Salah satunya ini adalah yang penting menyibukkan diri. Setelah itu memprioritaskan diri terlebih dahulu.
1: Contoh-contoh prioritas apa ini?
0: Jadi kita harus menghargai diri kita sendiri, memprioritaskan bagaimana asli akademik kita gitu. Pacaran kalau dikata boleh atau tidak, boleh asalkan saling menghargai dan membatasi dengan lawan jenisnya. Tapi untuk masa sekarang, kita itu terfokuskan pada diri kita. Bagaimana kita memajukan value kita, meninggikan value kita.
1: Itu ya berarti ya? Oke, selanjutnya ada lagi?
0: Yes, itu sudah.
1: Sementara ya, menyibukkan diri
0: dan memprioritaskan
1: diri. Jadi fokus dulu, memang remaja begitu sih ya, apalagi di usia-usia SMA. Kita fokus dulu nih, mau kuliah kah atau nanti gimana begitu harus kuliah ya. Kalau misalnya program dari pemerintah kan banyak ya. Kalau misalnya dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, kalau misalnya ekonominya agak kurang pun ada beberapa beasiswa begitu. Terus gali potensi-potensi yang ada dalam diri masing-masing, kembangkan, lengkapi terus, perbanyak kompetensi yang ada sehingga nanti value itu pasti akan muncul. Ya, begitu ya.
0: Sangat sepakat.
1: Kavin, gimana Vin?
2: Nah, kalau dari saya solusinya yaitu ya benar, menyibukkan diri.
1: Menyibukkan
2: kalau
1: diri.
2: Dari saya sih lebih kejar prestasi.
1: Kejar prestasi.
2: Buat diri kita itu bervalue.
1: Vin, bosen kejar prestasi terusin, selalu kalah masalahnya.
2: Wah, kalau soal kalah nih Mas, berbicara soal kalah, ketika kita mengejar prestasi atau mengikuti perlombaan, ganti prinsip atau sebuah motivasi untuk mengejar atau mendapatkan piala. Tapi hargai proses.
1: Oh, hargai proses.
2: Ketika kamu mengikuti perlombaan, mengejar prestasi, dan andai kata kalah nih Mas, jangan melihat kalau wah kalah nih, udahlah nyerah. Tapi nggak begitu. Tetapi kita lihat, kita tarik ke belakang. Ternyata aku setelah mengikuti hal tersebut, aku mulai bertumbuh ya. Dari hal yang nggak aku ketahui menjadi aku ketahui. Dari yang awalnya aku seperti ini menjadi seperti ini. Itu pentingnya.
1: Itu pentingnya.
2: Kalau bisa dibilang bosen, kita harusnya nggak akan bosen Mas kalau mengejar suatu prestasi yang sesuai dengan basic.
1: Pokoknya terus berlomba untuk
2: meningkatkan value diri.
1: Value-nya, gitu. Prestasinya.
2: Prestasi.
1: Nggak harus selalu berkompetisi dalam lomba mungkin ya Vin ya. Jadi di pelajarannya apa,
2: hobinya.
1: Kalau circle Vin, macam-macam kan. Anak-anak itu remaja kan macam-macam. Ada yang Kak, saya itu introvert orangnya. Kak, saya itu extrovert orangnya. Dia kan pasti ada yang independen ya, kalau saya nyebutinnya. Dia yang sendirian pun juga it's okay. Ada temannya juga it's okay. Kalau kebanyakan sekarang, kalau dia circle-nya yang berpacaran-pacaran begitu, terus biar kita nggak terikut-ikutan tren-tren yang nggak baik, itu gimana, Bin?
2: Nah, itu pentingnya prinsip, Mas. Setiap manusia harus memiliki prinsip agar kita tidak mudah terbawa arus. Apalagi remaja kan sering FOMO nih, ikut-ikutan. Ketika remaja tidak dibekali dengan prinsip, pengetahuan, dan juga wawasan, maka mereka itu akan seperti kayu yang terbawa oleh arus sungai. Kita tidak memiliki pegangan. Kita akan terbawa ke hal-hal negatif. Temannya ke A, ikut ke A. Ke B, ikut ke B.
1: Tapi kebanyakan gitu enggak?
2: Kebanyakan emang kayak gitu nih Mas.
1: Terus karena harus kenapa? Berarti prinsip itu ya?
2: Iya, prinsip.
1: Terus saya bingung nih dengan prinsipku nih Vin. Gimana Vin?
2: Bisa dengan aja. Bingungnya prinsip, kalian bisa banget sharing-sharing ke Pick Air. Kalau ada instansi Pick Air di sekolah, atau bisa banget nih DM ke kakak-kakak kita yang di depan dari forum Kindre, dari duta-duta Kindre. Kita bisa sharing-sharing, bertukar pikiran, dan memberikan solusi satu sama lain.
1: Ini tugasnya editor nanti biar nge-cut ini ya. Nge-cut apa? Nge-cut yang di segmen ini ya. Nanti dibanyakin, di-share, biar jadi kampanye yang keren gitu ya Vin.
0: Siap.
1: Keren banget, saya seneng banget. Naza, gimana Naza?
0: Tentunya saya sepakat dengan Kavin, tapi pokok utamanya adalah mengenali jati diri gitu. Kalau dikata extrovert, introvert, tapi semua orang tuh selalu mempunyai bakat dan minat Mas Ari gitu. Gak semuanya yang bisa public speaking sekarang itu dari lahir gitu.
1: Betul.
0: Kan banyak yang bilang, ah karena aku gak dilahirkan seperti itu, jadinya aku gak pede, blablabla gitu. Padahal kita juga dilatih dan kita melatih diri. Sebelumnya memang terbata-bata, kurang percaya diri. Betul. Tapi dengan adanya kemampuan berani terlebih dahulu, berani ambil resiko, berani mengambil potensi diri, itu kuncinya.
1: Dan segala sesuatu itu pasti ada awalnya, ada awalannya, kan begitu ya.
2: Ada proses,
0: ada prosesnya.
1: Pokoknya terus tingkatkan kompetensinya apapun itu, apalagi di usia remaja. Berjejaring itu penting. Ngomongin masalah berjejaring, ternyata setelah nonton podcast ini ada yang pengen dateng nih ke tempatnya Genre, forum Genre itu kemana? Atau DM dulu kemana? Pelan aja, silakan.
0: Oke, bisa hubungi langsung di dalam DM kita @genrejombang. Kalau secara langsung, kita biasanya kalau sebutan markasnya itu markasnya itu ada dua Mas Ari.
1: Di mana?
0: Bisa di DPPK BPPPA yang depan Undar, dan juga pada Balai KB Kabupaten Jombang.
1: Ada di mana?
0: Yang di samping Kuarcep itu ya, Kabupaten Jombang. Betul. Dekat dengan SMKN 3 Kabupaten Jombang. Jadi agak menjorok, bisa lihat di maps nanti.
1: Oh gitu. Stand by di sana dari jam berapa sampai jam berapa?
0: Tentunya kalau kita mengatasi konseling itu sesuai dengan perjanjian gitu. Tapi dalam setiap instansi atau tempatnya itu selalu ada yang menjadi perwakilan dari Kabupaten Jombang, Gendre Kabupaten Jombang, yakni ada pembina kita gitu yang bisa kita bantu tentunya.
1: Paling aman DM dulu deh teman-teman ya, jangan di sini friendly nanti ketemu sombong nih.
0: Sangat tidak tentunya.
1: Salah enggak ya? Berarti semuanya ya sama-sama ya, sama-sama belajar. Cukup sepertinya ya.
0: Iya.
1: Ada yang ingin sampaikan lagi?
0: Dari Kavin ada?
2: Kalau dari saya, buat teman-teman remaja yang ada di sekitar Kabupaten Jombang, kenali potensi diri, hargai setiap waktumu, kenali jati diri, dan tingkatkan potensimu. Karena kenapa? Ketika diri kalian memiliki value yang tinggi, maka bukan kalian yang mengejar cinta, tapi cinta yang akan mengejar kalian.
0: Ya,
1: jadi cinta yang ngejar itu ya?
2: Betul.
1: Naza, sedikit dong.
0: Iya, kalau sedikit dari Naza buat genre just tentunya untuk semuanya, jangan jadi hebat saja, jangan mengejar cinta saja, tapi jadi hebat yang bermartabat dan bermanfaat sehingga cinta yang berkelas akan menanti kita di masa depan.
1: Oke, Nazareta Salsabila, keren banget. Thank you ya sudah hadir hari ini, Kavin, Zidni, Ulia, mudah-mudahan apa yang tadi diserkan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman kita semuanya, terus memberikan perubahan yang lebih baik lagi di Kabupaten Jombang ya untuk teman-teman remaja. Ya udah, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mitra Radio Suara Jombang FM yang sudah bersama Radio Podcast untuk edisi hari ini. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Forum Generasi Berencana Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dulu ya. Tutup dengan ini,
0: salam
1: jargonnya ya. Kita tutup dengan jargon dulu. Silakan, Kevin.
2: Oke, teman-teman. Salam Kinre.
0: Salam.
2: Remaja Kinre.
0: Sehat, cerdas, ceria.
2: Kinre Indonesia.
0: Saatnya yang muda yang berencana.
1: Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kavin dan juga Naza. Akhir kata, saya Ari Suara Jombang undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan Mitra bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan Majelis Hakim.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Suara Jombang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Suara Jombang.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, pukul 07.05 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan roda 4 dan roda 2 dengan kondisi korban mengalami fraktur di kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Ani, warga desa Tambak Rejo. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang sebagai tuan rumah muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya, penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tabak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.
0: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Ragam informasi
5: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
6: Lintas informasi. Mitra Gudang Bank Sampah Makmur Karya Mandiri di Desa Mojawarno, Kabupaten Jombang, terbakar hebat pada Selasa malam 7 Juli 2026. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan gudang yang berisi tumpukan sampah dan material daur ulang. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di kawasan TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle yang berada tidak jauh dari lokasi. Api kemudian merambat hingga membakar gudang bank sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, sementara kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam proses pendataan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
8: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
9: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, pukul 07.05 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan roda 4 dan roda 2 dengan kondisi korban mengalami fraktur di kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Ani, warga desa Tambak Rejo. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
7: Radio Suara Jombang.
8: Everybody gets high sometimes, you know.

0: Lintas Informasi. Mitra dari FIFA.co.id, Timnas Indonesia kembali mengalami peningkatan peringkat di ranking FIFA terbaru. Dalam live update yang dikutip dari situs resmi FIFA, Garuda kembali ke posisi 118.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang sebagai tuan rumah muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Komite Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya, penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tabak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Your love is fading. Your love is fading. Your love is fading. I feel it fade.
4: When no one ain't around.
3: I feel it fade.
4: I think too much.
3: I feel it fade.
4: Ain't nobody watching.
3: I feel it fade.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komoditas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya, penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tabak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Gudang Bank Sampah Makmur Karya Mandiri di Desa Mojawarno, Kabupaten Jombang, terbakar hebat pada Selasa malam 7 Juli 2026. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan gudang yang berisi tumpukan sampah dan material daur ulang. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di kawasan TPS 3R atau tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, dan recycle yang berada tidak jauh dari lokasi. Api kemudian merambat hingga membakar gudang bank sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, sementara kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam proses pendataan.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, pukul 07.05 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Kiai Haji Wahab Asbullah, Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan roda 4 dan roda 2 dengan kondisi korban mengalami fraktur di kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Ani, warga desa Tambak Rejo. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, pamidhangat suara Jombang. Inggih, sakmenika wonten adicara kang marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Kados biasanipun antos mangke jam 3 sonten nggih ngajeni panjenengan sedaya langgam jawi campur sari. Inggih, wonten jalur telepon 8777. Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum, Mas.
0: Nggih, kayang marem.
1: Kawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun sama saking ngoro.
1: Nggih,
0: Mama Yeti yang punya ngoro. Nggih, kula sae Mama Yeti, pripun panjenengan?
1: Kula sehat.
0: Sehat nggih.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Masa tinggi kula dongaaken sehat.
0: Amin, matur nuwun.
1: Tidak ada alangan satu pun.
0: Amin.
1: Kula nyuwun ngrentangi wedokan
0: wonten ta. Ngerentengi lho mboten enggak ada kata sik kula.
1: Enggak ada.
0: Ngerentengi.
1: Wonten.
0: Kinse. Judulipun ngeten ta.
1: Nggih, ngerentengi wedok.
0: Ngereng lho kok mboten wonten niku.
1: Nek mboten wonten nggih, aja gawe-gawe.
0: Aja gawe-gawe.
1: Nggih.
0: Oh, njenjen.
1: Kawan-kawan, gawe-gawe.
0: Ojo gawe-gawe, wonten.
1: Nge, salami Mama Lia, Bunda Etik, Bunda Wiwi, Bunda Wati. Nge, wonten Mama Dona, Ayak Nao, Mbak Utami. Nge, wonten Mbak Sami Sunda, nge.
0: Nge.
1: Wonten Abab Bram. Nge, wonten Mas Adi, wonten Agus, Mas Gilang, Gewanten, Pak Jono, Mas Wid, Bunda, Deminten, Gewanten, Mbak Ani, Kloso, Salame, sedaya gimana? Oh, Mas Alan,
0: oh, Gewanten, Mas Pak Alan,
1: Mbak Semiati, matur suwun Mas Ade.
0: Nggih, sami-sami.
1: Kula rantos nggih.
0: Nggih, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wingkingipun Mama Yeti. Monggo kita derek ke kono sugeng siang.
1: Sugeng siang. Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam kayang marem.
1: Kayang marem pancen gawe ati ayam.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Ani. Panas ya Mbak yo.
1: Puanas hawane adem.
0: Piye maksude puanas hawane adem?
1: Awake yo adem. Hawane adem. Angin.
0: Angin yo Mbak bener,
1: Bingung nang wong.
0: Ploso yo angin ta.
1: Iya angin tapi puanas.
0: Tapi panas ya.
1: Hawane adem enak. Oga kipas angin.
0: Nggih. Mbak Ani niki lagune napa mangke?
1: Lematel sama ta.
0: Apa?
1: Lematel.
0: Lematel sik. Sik lemah teles.
1: Niken beono.
0: Lemah teles oi. Lho duduk niken. Rina, apa? Rina Aditama.
1: Heeh.
0: Nggih, monggo
1: to. Ana deh.
0: Ah, wonten.
1: Mama Yeti.
0: Terus sinten malih.
1: Sedaya mawon.
0: Oh, wis itu tok.
1: Apa-apa?
0: Lho yo mbuh bae nyebut sapa, Pak? Sapa Pak Sukardita, Pak sapa ta? Abab Bram ta.
1: Jenenge iku tumben masuk.
0: Sapa?
1: Nyupi apa?
0: Sapa?
1: Bagus. Emang aku gak apa.
0: Oh, bagus. Pak Ditogok iku.
1: Togok
0: bakul ndok.
1: Dok atau gedok.
0: Nggih, sampun semangat ya.
1: Yo. Sedaya mawon nggih.
0: Nggih, Mbak Ani matur nuwun.
1: Lagune tak tunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Mbak Ani. Kalian Mama Yeti sampun dari kekono sama mereka wonten niki ojo gawe-gawe.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan

0: dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komoditas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India.
1: Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak kono apa tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, pukul 07.05 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan roda 4 dan roda 2 dengan kondisi korban mengalami fraktur di kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Ani, warga desa Tambak Rejo. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Eh, Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
5: Radio Suara Jombang.
4: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
3: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Apa kabar Anda semuanya mitra? Ari Suara Jombang hadir untuk Anda edisi hari ini. Ini tadi ada Pak Agus hadir di Radio Suara Jemaah FM, lama sekali tidak muncul. Begitu muncul, alhamdulillah sehat walafiat selalu Pak Agus ya. Terima kasih banyak. Lain waktu semoga bisa bergabung kembali begitu. Baik mitra, sampai nanti usai di jam 5 sore, deretan lagu-lagu dangdut konvensional sudah saya hadirkan untuk Anda. Tugas Anda untuk request komposisi bagus, monggo. Jalur telepon WA sudah saya sediakan untuk Anda. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Mama Yeti.
1: Iya Mas.
0: Apa kabarnya?
1: Kabar baik, sehat.
0: Oke. Okay. Sama dong.
1: Iya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya. Kita lagu.
0: Lagunya apa?
1: Katakan sayang.
0: Katakan sayang.
1: Elvi ya Mas.
0: Elvi Sukaisi.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Mama Lia.
0: Oke.
1: Mbak Utami. Mas Alan.
0: Mbak Utami itu lama nggak muncul ya?
1: Sakit Mas, baru pulang di rumah sakit itu.
0: Gitu.
1: Sambung.
0: Iya.
1: Nolong sehat nggih.
0: Betul. Semoga senantiasa sehat walafiat.
1: Iya, besok no Mas koncone.
0: Salami
1: Mas Imam, Mas ya. Alan, Mas Wi, Pak Jeno, Pak Agus. Kuat jenenge Togo ke.
0: Ya Pak Agus itu dulu namanya banyak.
1: Ini madarane ageng ya.
0: Pak Agus Togok.
1: Togok niku terus tanglet Vijoreng. Tanglet Blambah Blambangan. Kali sinten niku sing mati riyen niku sinten?
0: Sing nembe niki napa?
1: Sing riyen kaitan bapa sinten niku lho. Sing riyen
0: Ali Suko.
1: Nggih, Pak Ali Suko.
0: Nggih.
1: Mati nggih pun meninggal ngoten.
0: Nggih.
1: Nggih, salame sedaya kemawon ya, Mas.
0: Iya.
1: Matur kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yeti dari kawasan Sugihwaras Mitra sudah hadir. Jalur WA juga bisa Anda manfaatkan, Mitra. Request komposisi bagusnya boleh. Ada Mr. Bram Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mr. Bram, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah. Sehat Mas.
0: Sehat walafiat ya.
2: Oke.
0: Sore hari ini sedang ngapain jenengan?
2: Ya nunggu Cak Giono aja Mas, enggak ada acara. Wah.
0: Nunggu Cak Giono aja.
2: Ya, nunggu Cak Giono. Kalau pagi kan ya mlaku-mlaku cari. Ya, ngopi.
0: Masih,
2: jam 10 pulang.
0: Masih minum kopi ya?
2: Ya, nggak berani banyak, Mas. Kemarin check up 160 ya.
0: Terlalu banyak kopi memang pengaruh ke tekanan darah tinggi ya?
2: Enggak, betul, Mas.
0: Memang harus dihindari.
2: Nggih, satu gelas kita aja enggak apa-apa.
0: Pokoknya enggak sering-sering.
2: Nggih. Akhirnya kalau pengen terus itu Mas ada gula aren itu enak Mas Ari, kopi gula aren.
0: Kopi gula aren.
2: Iya.
0: Siap. Oke, Mr. Bram. Pengen request lagunya apa monggo?
2: Iya. Saya lagi kangen Senyum dan Perang, Mas.
0: Bagaikan dentuman peluru perang.
2: Lagu itu relatifkan sama Yusnia. Enak Mas itu.
0: Iya. Apalagi kalau di koplo ya.
2: Maksudnya
0: itu kalau pas nonton elektron atau nonton orkes itu nyanyi lagu ini masuk kayaknya.
2: Iya. Iya. Mbak Penceng sugeng sonten Mbak Penceng.
0: Oke, mendengarkankah beliaunya sekarang?
2: Oh, gak ngerungoknya ya, tak parah nih radio, tak patah nih Mas.
0: Oke.
2: Gak ngerungoknya ya, berngosin tak cukur kasih se.
0: Jadi lawak nanti.
2: Iya.
0: Nggih, salamnya buat siapa lagi? Monggo, ya, Mr. Bram.
2: Salamnya untuk semuanya aja. Mm-mm. Yang lagi mendengarkan Radio Suara Jombang. Semoga semua teman-teman saya dikasih sehat.
0: Amin.
2: Panjang umur sama anak putu.
0: Amin.
2: Untuk Mas Ari sama Nyonya, anak-anak. Semoga selalu sukses.
0: Amin.
2: Apa yang dicita-citakan, nggih.
0: Amin.
2: Pokoknya gak oleh BL.
0: Nah, kalau BL ini bahaya. Ini Ilmawan juga senyum-senyum. Apa Mas Ari BL? Ilmawan, nah, itu
2: kasih tahu,
0: Ilmawan Mas. Itu teknisi kita.
2: Saya kasih tahu, Mas. Pengen dicakali kelambu ini nanti suai kabel.
0: Gak ngerti dia, biar dicari tahu di Google nanti. BL itu apa? Guyang-guyu arek.
2: Yang jelas bukan kacamata lo, Mas. Menang kacamata dulu yang bagus itu kan BL, Mas.
0: BL.
2: Oh. Ya.
0: Oke, Mas. Siap, terima kasih Mr. Bram.
2: Selamat bertugas.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bram Mitra bergabung sore hari ini jalur WA. Assalamualaikum Kak Ari, jumpa lagi dengan Gunawan Murong Timur Jogoroto, minta lagu dari Iis Dahlia Payung Hitam dan buat Kak Arinya, sehat selalu, amin. Terima kasih banyak buat Gunawan. Gunawan, ini saya panggilnya Mas atau kalau panggil saya Kak berarti saya panggil Kak Gunawan juga Anda ini ya. Yang pengen on air, monggo mitra, saya berikan kesempatan. Sambil menunggu on air satu penelpon lagi, hari ini tadi Bupati Jombang melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang. Jumlahnya ada 81 mitra. Dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji di ini mitra, di pendopo. Mulai dari jabatannya adalah Sekdin, Kepala Bidang, Camat, Sekcam, Lurah, hingga Kepala UPT. Jadi pelantikan dipimpin Bupati Jombang langsung, Abawar Subi, ada Gus Wakil Bupati Jombang, kemudian juga sebanyak 81 dilantik terdiri, sekali lagi atas ini ya, terdiri atas pejabat administrator dan pejabat pengawasi berbagai organisasi perangkat daerah. Begitu mitra Radio Suara Jombang FM. Jadi lagi-lagi dilakukan ini pergeseran dalam mutasi ini, senantiasa juga harapannya adalah tetap bisa optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jombang. Pak Agus bergabung on air ini. Beliaunya tadi pamitan saya mau OTW dulu Mas Ari, monggo. Kita cek dulu posisinya ada di mana. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agus.
3: Selamat sore. Waalaikumsalam. Baru yeah. Kucing dulu, olen dulu. Baru kecak ontong.
0: Iya. Nanti kabar-kabar ya.
3: Iya. Itu Mas Ari, kalau enggak salah yang mau nikah namanya Sahroni.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi ada budak ikut jeregannya, terus dibebaskan, budaknya itu kaya raya, punya anak, Sahroni, terus disuruh nagih hutang ke temannya gitu loh.
0: Akhirnya
3: di pertengahan jalan dia singgah di suatu kampung, terus dinikahkan pada janda 9 kali.
0: Jandanya tapi masih perawan.
3: Ya, karena begitu malam pertama suaminya meninggal. Nah itu endingnya itu terus langsung ganti acara.
0: Iya, karena sudah
3: endingnya.
0: Karena sudah masuk di program Cakrawala mungkin ya Pak ya.
3: Mungkin gitu.
0: Ya nanti ditunggu ya. Lagi episodenya selanjutnya begitu ya.
3: Dicari Mas Ari ya.
0: Oke.
3: Terus andaikan apa wayang kulitnya itu malam Minggu, saya ikut nemani Pak Bram. Tapi malam Senin Pak Bramnya enggak di situ ya.
0: Oke.
3: Jadi kalau saya dengar-dengar sendiri di Suara Jombang ya, yo apa ya, tola-tola ada temannya.
0: Ya berarti nanti biasanya ini mengundang teman yang lain.
3: Iya, nunggu kalau malam Minggu diganti kalau programnya itu biar saya bisa nemani Pak Bram tidur situ
0: maksudnya. Oke. Sekalian malam mingguan begitu ya.
3: Begitu ya.
0: Iya. Bagus posisi, nanti update-update ya Pak.
3: Ya, sebentar lagi saya kecak untung ini.
0: Ya, monggo nanti ya. Berkabar lagi.
3: Terus lagunya
0: apa Pak Agus?
3: Kuda Lumping saja.
0: Kuda Lumping.
3: Soalnya enggak, saya kalau kumat seperti itu Mas Ari. Kalau santetnya masuk seperti itu.
0: Makan iya. Makan kaca, makan beling.
3: Oh enggak.
0: Oh, saya pikir makan beling.
3: Di rumah saya kan enggak ada kacanya. Enggak ada. Ya itu apa? Infus itu.
0: Iya.
3: Seperti itu, tapi saya enggak sadar. Jadi yang ada ya nyawa dan rogo dok.
0: Oke.
3: Okay. Sukmanya ucul.
0: Iya. Yeah.
3: Seperti itu ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah sehat.
0: Sehat-sehat Pak Agus ya.
3: Teman-teman kita semua. Alhamdulillah.
0: Ya. Oke okay, Pak Agus.
3: Ya termasuk doa-doa Mas Hari.
0: Iya.
3: Yeah. Dan seterusnya itu sehingga menyehatkan saya semuanya.
0: Iya Pak Agus. Oke.
3: Iya Pak.
0: Oke.
3: Saya tak kecak untung.
0: Berarti ini saya nyebutnya Pak Agus yang ada di kawasan Jelak tetap ya Pak ya.
3: Ya tetap. Kalau di Gayeng Marem enggak.
0: Apa?
3: Mbah Togok.
0: Oh Mbah Togok.
3: Dapetunya telu ya.
0: Oh iya, iya, iya.
3: Siap. Mas Hari, Bu Nasda sekarang enggak pernah online ya?
0: Nah itu saya enggak tahu Pak Agus. Saya sampai sekarang suaranya pun juga lupa-lupa ingat.
3: Lupa? Ini. Itu kan senior. Harus online biar enggak ketularan Kijoreng. Iya. Itu Mengasan, Mbak Blambangan, Pak Yanto, biar panjang umur.
0: Amin.
3: Iya, seperti Pak Kardi loh gitu loh.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Ya makasih Mas Hari.
0: Siap Pak Agus, sama-sama. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Mitra, pendengar yang cukup lama bergabung di Radio Suara Jombang FM, muncul kembali meramaikan deretan-deretan pendengar Radio Suara Jombang FM. Saya akan hadirkan dulu Katakanlah Sayang, Katakan Sayang, milik dari Elvi Sukaisih. Kemudian nanti akan saya sambung dengan komposisi bagus lainnya.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, pukul 07.05 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan roda 4 dan roda 2 dengan kondisi korban mengalami fraktur di kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Ani, warga desa Tambak Rejo. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Sudah jam 4 lebih 9 menit Mitra. Anda masih bersama program Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Sudah saya munculkan dari Manis Manja Grup Kuda Lumping yang sudah direquest oleh Pak Agus. Kali ini saya ketemu dengan Mbak Penceng yang masuk di jalur WA. Mas Ari, selamat sore. Mbak Penceng request lagunya Makan Hati dari Rita Sugiarto. Gak apa-apa makan hati terus Mbak Penceng, nanti kolesterolnya naik loh ya, asam uratnya ya. Gak, ini hanya lagu saja Mas Ari, mungkin begitu jawabannya. Salam dong nanti untuk Mr. Bram, Mama Titin dan semua pendengar Suara Jombang FM. Semuanya saja tanpa terkecuali. Tadi sudah saya munculkan juga payung hitam yang sudah di request oleh Gunawan yang ada di Murong Timur begitu ya. Yang lain Mitra kalau pengen bergabung monggo-monggo saja. Saya berikan kesempatan kepada Anda masuk di jalur telepon dan juga WA. Saya masih tunggu Anda ya. Jadi monggo-monggo saja. Sementara sambil menunggu saya juga siapkan komposisi bagusnya Rita Sugiarto Makan Hati. Mitra, pokoknya jangan lupa Anda setiap harinya Senin sampai dengan Sabtu Mitra ada Dangdut Asik Suara Jombang FM yang bisa Anda dengarkan dari pukul 3 sore sampai 5 sore begitu ya. Dan perlu diketahui nanti di bulan Agustus Mitra, Jombang mungkin akan menjadi perhatian masyarakat seluruh Indonesia khususnya warga Nahdlatul Ulama karena pengurus besar Nahdlatul Ulama resmi menetapkan Pondok Pesantren Tambak Beras sebagai lokasi pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu digelar pada tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026. Keputusan ini dibacakan langsung oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar saat memimpin rapat gabungan Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta pada Selasa malam. Sementara Gus Ipul yang juga Sekjen PBNU mengatakan rapat gabungan tersebut tidak hanya menetapkan lokasi tetapi juga memastikan waktu pelaksanaan muktamar. Selain lokasi dan waktu, pleno gabungan PBNU dalam rapat itu turut menyepakati kebijakan khusus bagi PWNU dan juga PCNU setanah Papua. Kebijakan itu merupakan bentuk perhatian PBNU terhadap kondisi dan kebutuhan organisasi di wilayah Papua. Gus Ipul menegaskan usai keputusan lokasi dan waktu muktamar ditetapkan, seluruh jajaran NU di tingkat wilayah dan cabang diminta memfokuskan diri pada persiapan pelaksanaan muktamar. Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya, khususnya yang beredar di media sosial. Gitu ya Mitra. Mensos RI ini menyebut tidak semua informasi yang beredar di medsos itu fakta. Bahkan sebagian di antaranya berupa berita palsu atau hoax maupun fitnah yang sengaja memang disebar untuk memecah konsentrasi organisasi. Ya Mitra, selamat sekali lagi untuk Kabupaten Jombang khususnya Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang nanti di tanggal 27 sampai 30 Agustus akan menjadi perhatian ya sebagai tempat muktamar NU ke-35 tahun 2026.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Lintas informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komunitas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
7: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
6: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
8: Tahukah Anda, pengadilan India sedang mengalami krisis kepercayaan publik menyusul banyaknya kasus mantan hakim, termasuk di pengadilan tinggi di negara itu yang tersangkut kasus korupsi. Mereka menerima suap untuk mempengaruhi keputusan persidangan. Kritik juga dilontarkan kepada Ketua Mahkamah Agung India, Deepak Misra, yang memutuskan bahwa hanya hakim yang dia izinkan yang bisa terlibat menangani maupun mendengarkan fakta persidangan kasus-kasus terkait korupsi hakim. Diketahui bahwa mantan hakim IM Kutsi dituduhkan atas kasus korupsi dan kasus ini ditangani Misra sendiri tidak secara terbuka. Sementara petisi sudah dibuat oleh kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok reformasi hukum yang meminta agar kasus Kutsi ini ditangani oleh penyidik yang independen.
3: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.

0: sore hari yang paling pas memang mendengarkan radio Suara Jemaah FM Mitra ya, dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut konvensional, lagu-lagu yang pernah hits di eranya tahun 80-an, 90-an. Ini lebih cocok apalagi kalau radio Anda ini keren. Bassnya keluar, treble-nya keluar ya. Jadi menikmatinya itu pas begitu. Tadi lagu Terbelenggu diminta lagi sama Mr. Bram. Pumpung longgar Mas Ari, gak antri. Saya tanduk boleh? Ya boleh. Nek tanduk itu biasa nih, nasine sepalih mawon, separuh mawon sekule, ngoten biasanya ya. Terima kasih Mbak Yuliana juga, terima kasih banyak. Tadi bergabung request lagunya Sebelum Terlanjur, sudah saya putarkan. Milik dari siapa tadi? Hamdan ATT, mudah-mudahan pas lagunya. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kawasan Mojowarno?
1: Iya, Mas Ari.
0: Bu Sumiati, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya. Ya, ginilah sehat-sehat aja.
0: Sehat-sehat aja. Oke. Langsung request lagu tak ini?
1: Iya, mau minta lagunya Ramina dari Mangsur ya. Ramina dari Mansur.
0: Mansur tadi sudah apa belum ya? Belum ya?
1: Belum, saya dengar dari tadi kok.
0: Ramina.
1: Kemarin itu saya dengerin.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Ya, siap. Salamnya ada Mama Yeti, Mama Lia. Bunda, siapa ya?
0: Bunda siapa?
1: Mr. Bram.
0: Mr. Bram.
1: Sore. Juga ada dulu Pak Cip kalau di Wonosalam. Orang saya bisa lamit asalamannya Mas Ari.
0: Iya iya dong, harus begitu.
1: Ya, orang berteman kan nggak apa-apa. Gitu. Salamnya semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Suara Jombang.
0: Iya.
1: Yeah. Buat panjenengan. Terima kasih, matur selangkung.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Mojowarno Mitra. Di kawasan Mojowarno ada siapa saja ya? Yang lama-lama enggak muncul itu, yang lama sekali enggak muncul, buruan muncul biar saya tidak lupa dengan Anda yang biasa muncul ya. Bu Sumiati dari kawasan Mojowarno. Kalau di kawasan SBBT Mbak Sulis. Yang dicatat enggak ya, ada apa enggak? Mas Alvan pribadi itu masih masuk apa enggak ya kira-kira ya? Yang lain sepertinya masih sibuk mungkin ya. Saya putarkan langsung dari ini Mitra. Mansur S. Raminah Ratu Sedunia. Spesial buat Bu Sumiati dan yang suka sekali dengan Mansur S ya. Nanti akan saya sambung dengan komposisi bagus lainnya.

Mitra Radio Suara Jemaah FM, saatnya saya undur diri. Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah mendengarkan Radio Suara Jemaah FM. Kenapa Mbak Yuliana, saya kok baru lihat WA-nya ini? Ya deh, coba sepondok dua cinta ya. Manalah mungkin satu pondok ada dua itu ya. Oke, dari siapa sih? Oh, yang jelas saya coba pilihkan yang ini, mudah-mudahan pas ya. Sesaat lagi Mitra, ada program kajian Islam sore bersama Ustaz Khairil Anam. Ari Suara Jomong undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Alhamdulillah Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'i wal musannifin وَجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَخُصُوصًا إِلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَخُصُّ خُصُوصًا إِلَى مُؤَلِّفِ هَذَا الْكِتَابِ وَإِلَى جَمِيعِ أَسَاتِذِنَا وَمَشَايِخِنَا وَمَشَايِخِ مَشَايِخِنَا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

আমি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ক্বালান নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বালা দাউদু, ক্বালা ngendika sapa দাউদু নাবি দাউদ, ইদখালুকা ইয়াদাকা ফি ফামিতিনিনা, idkholuka utawi olehe nglebokake sira yadaka ing tangan ira fi famittinina ing dalem cangkeme pira-pira ula, ila antabluha almirfaqa, illa anta belugo marang yento tumeka sapa sira almirfaqa ing sikut, fayaqdimuha fayaqdumaha mongko nuli nyokot apa ula ha ing yadaka, iku khairun luweh bagus laka kedue sira min antas ala saking yen ton jaluk sira man ing wong lam yakun kang ora ana sapa man, lam yakun kang ora ana lahu iku kedue man apa syai'un suwiji-wiji, tumakana mongko keri-keri ana apa syai. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Dawudu, Nabi Dawud ngendika. Dadi niki senajan dawuhipun Nabi Dawud, Bapak Ibu, bukan berarti ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku tidak berlaku. Makanya istilahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang jatuh paling akhir di urutan para nabi niku nyempurnakno ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Jadi nek sekirane ajaran-ajaran nabi-nabi riyin niku masih layak, nggih tetep berlaku sampai sekarang. Ngoten. Contone kaya nikah. Nikah niku ajarane Nabi Adam, Bapak Ibu. Ngoten. Dadi nggih berlanjut sampai sakniki, sampai ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi pada prinsipnya ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku disempurnakan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih jenenge nyempurnakno niku nek anjene ijek layak ya terus lanjut. Tapi nek sing mboten layak nggih mboten berlaku. Nah, kaya nikah niku ajarane Adam. Nggih, berlaku terus sampai sekarang, bahkan nggih sampai benjing tenggene swarga. Dadi nikah niku, syariat nikah niku sampai berlaku tenggene swarga. Jadi mangke teng swarga niku jek enek nikah malih, Bapak Ibu. Nek liyane wis gak enek, salat wis gak enek, poso gak enek, tapi lek nikah ijek enek. Lan engko wazawajnahum bikhurin in. Aku nikahno nanggone wong-wong iku karo khurin in. Widodari. Nggih, dadi penghuni-penghuni surga niki mangke bakal dinikahno kalih widodari, tapi ya sing lanang-lanang oleh widodari. Wonten lha nek wedok-wedok ya ora oleh widodara. Ora enek widodara niku. Sing enek mau widodari iku jatahe wong lanang-lanang, ngoten nggih Pak nggih. Matek wong lanang siji dijatah 40, Pak. Temenan ledeh temenan jenengan. Wong wedok-wedok protes. Lah kok enak wong lanang, Pak, dijatah wong 40. Lah mboten adil. Lho kuwi adil. Wong Gusti Allah niku lek maringi pun disesuaikno karo selerane. Lah selerane wong lanang karo selerane wong wedok ora padha. Ngoten lho Bapak Ibu. Anjene selerane wong lanang niku ngapunten, cara didelok matane ngapunten nggih, bahasane rada
Saat ini ngomongnya kudu di hati-hati. Ngomong rada elek titik langsung viral niki mangke. Dadi dikei ngapunten dhisik. Matane wong lanang niku mata wedokan. Ngoten lho mangke. Dadi normal niku, normal nggih. Wong lanang diae. Lah makane besok nang suwarga dicawisi widodari. Pun pas sesuai kalih selerane. Lah nek ngapunten, matane wong wedok-wedok iku seje ancene. Napa matane wong wedok niku, Bu? Mata napa jenenge? Duiten. Nggih. Matane besok nang suwarga dicawisi duit sak gebuk ngono. Wah, gawenen napa kono? Pun nggih, dadi niki syariate Nabi Adam niku terus berlanjut sampai tenggene tenggene akhirat. Ini ajaran-ajaran riyane pun telas wis nang suwarga wis ora enak. Ngoten. Nggih. Khitan niku ajaranane Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Nggih. Berlanjut sampai sekarang. Ngoten. Dadi niki membuktikan bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu itu bukan berarti terus selesai, ndak. Nggih. Ada yang masih diteruskan dan ada juga yang memang tidak diteruskan mergo mboten cocok. Ngoten. Khitan niku ajarane Nabi Ibrahim. Cuma memang teknisi sing beda. Nek khitane ya padha. Sing dipotong ya Yesu iku padha sing dipotong. Nggih. Cuma teknisi mawon sing beda. Lah nek biyen Nabi Ibrahim niku khitane umur 80 tahun. Lah nek umate Kanjeng Nabi Muhammad ya aja niru 80 tahun. 80 tahun lagi khitan, ya girap-girap sing khitan niki. Lah biyen umur 80 tahun niku ya ora padha kalih umur 80 tahun sak niki lho Bapak Ibu. Lah umat-umat biyen umure atusan tahun nek. Nggih, sampai 200, 300, atusan lah umure niku. Nek sak niki ya umur 7 tahun, 8 tahun ngoten. Nggih, niku ajarane Nabi Ibrahim. Nggih. Onten ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku yang tidak dipakai. Kaya ajarane Nabi Musa. Nggih. Ajarane Nabi Musa niku Bapak Ibu, di antarane nek pakaian niku kenek najis, ora kenek disuceni. Ya sekali pakai buang. Ngoten, kok pempes ngoten niku. Sekali pakai dibuang. Begitu kena najis ya dibuang. Lah itu sudah ndak berlaku di zamane Kanjeng Nabi. Ngoten. Nggih. Lah niki bejane awake dhewe umate Kanjeng Nabi dadi pakaian sampai 10 tahun niku jek awet. Engger kena najis diumbah digawe maneh. Kena najis diumbah digawe maneh. Nggih, sampai kaos kaose caleg apa kaose apa sampai 10 tahun ijek nggih. Wah jane kenek disuceni kok kenek najis disuceni digawe maneh. Najis disuceni digawe maneh oleh. Ngoten. Tapi nek zamane Nabi Musa mboten. Sekali kenek najis kudu dibuang. Nah, berubah munat. Umate Nabi Musa niku nek tobat syarate kudu dipateni. Nggih. Lah niku mboten berlaku tenggene umat e Kanjeng Nabi Muhammad, makane mboten diterusno. Nggih, nek umat e Kanjeng Nabi Muhammad niku tobat mboten dipateni nggih, terus. Dadi sepiro ae dosane umat e Kanjeng Nabi Muhammad nek tobat nggih mboten dipateni. Tapi lek umat e Nabi Muhammad, umat e Nabi Musa niku dipateni. Nah, mbon bangsul malih tengkriki ini. Makanya lek tengkriki dicantumkan dawuhipun Nabi Dawud. Ini menunjukkan bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Ini ada yang masih berlaku sampai tenggene umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah kados niki dawuhipun Nabi Dawud. Idkhalu kayadaka fi famitinina. Olehmu ngelebokno tangan nanggone cangkeme ula. Ya ula dicangkem-cangkemno ora apa-apa, nggih. Nek wong ya aja dicangkem-cangkemno.
Jadi olehmu ngelebokno tanganmu nanggone cangkeme ula sampai nanggone sikut. Jadi tangan itu dilebokno nang cangkeme sampai sak jerune niki sikut niku. Berarti jawero niku dilebokno. Lah ngoten niku terus larane kaya napa? Ora apa gak dipangan dicokot karo ula. Fa yakmal duhuma. Mongko terus dipangan karo ula niku wae. Niku khairun laka min antas ala man lam yakun lahu syai'un. Niku luwe hapik daripada awakmu njaluk-njaluk nanggone wong. Jadi niki menunjukkan betapa njaluk-njaluk niku elek Bapak Ibu. Nggih. Sampai diibaratno ngeten niki. Njaluk-njaluk niku karo tangane dicokot ula, dilebokno nang cangkeme ula sampai sak sikut dicokot karo ula. Niku jek apik sing dicokot ula niki wae. Daripada njaluk-njaluk. Berarti niki menunjukkan betapa jeleknya wong sing njaluk-njaluk. Niki versine Nabi Dawud. Nggih. Banyak keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang eleke wong sing njaluk-njaluk. Nggih. Wonten malih sing nyeritakno niku besok nanggone dina kiamat. Wong sing njaluk-njaluk niku wajahe entek ora enek daginge, ya wis karek balung-balung tok. Nggih, mergo wis didol ndek donya ora duwe isin. Nggih. Mangane njaluk-njaluk niku nggih mboten apik. Nggih, njaluk-njaluk dalam bentuk apapun nggih, macam-macam wong njaluk-njaluk niku. Nggih, ana sing lan-lanan njaluk apa anane. Ana sing maine alus ngono. Wani pira? Nek wani ya iya, nek ora ya ora. Lah ana sing model ngoten niku bareng. Nggih. Dadi niki eleke wong njaluk-njaluk. Nggih. Nek selaras dengan dawai Kanjeng Nabi niku al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya Kanjeng Nabi niku lek mendidik sahabat-sahabat ben duwe jiwa pemberi, ora njaluk. Niku pernah ketika dalam satu perang niku siapapun yang terlibat dalam perang niku kabeh kongkon melok urunan. Wonten. Nggih, kabeh kudu melok urunan. Masiyo sithik ora apa-apa, ora didelok akeh, ora didelok titike. Tapi Kanjeng Nabi berusaha menumbuhkan jiwa memberi. Wonten. Cek tidak menjagakan, menjagakan niku napa basa misalnya. Angel nggih basa Jawa ini kadang nggih ora iso di bahasa Indonesia. No. Cek gak jagakno. Ngoten. Nggih. Dadi biar punya jiwa memberi, masih yo sithik gak apa-apa. Ngoten. Anjene nggih kudu dilatih Bapak Ibu. Dilatih. Yo awal-awale yo sithik, gal titik, gal titik, gal titik. Nanti lama kelamaan dia punya jiwa memberi. Ngoten. Ya memberi niku tidak harus berupa materi, bisa tenaga. Nggih, bisa pikiran, bisa ide. Entengan, gampangan, seneng nulung, nyah-nyoh lah. Niki artinya tangan di atas. Jadi Kanjeng Nabi niku lek endidik sahabat-sahabat biar mereka punya jiwa memberi bukan jiwa peminta-minta. Ketika perang niku ya dikongkon urunan, masih urunan titik ora apa-apa. Ngoten. Cek gak jagakno ae njaluk teko negara. Ngoten. Jadi apa yang bisa diberikan kepada negara, bukan apa yang diterima dari negara. Makanya masih yo titik dikongkon urunan. Mergo wong njaluk-njaluk niku mboten apik. Wonten. Digambarno wau benjing tenggene akhirat, wajah entek gak enek daginge. Malah dawuh Nabi Dawud niki wau. Tangan sing dilebokno nanggone cangkeme ula, dicokot ula. Niku luwe apik ngoten niku daripada njaluk-njaluk. Tentu niki njaluk-njaluk sing sifate kanggo pribadi, kanggo kepentingan pribadi lho Bapak Ibu.
Lah nek njaluk-njaluke niku nggih dari kepanitiaan untuk kepentingan bersama, untuk kegiatan bersama nggih mboten napa-napa. Ngoten. Dadi misale ana panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan musala, terus gawe proposal diderno rono-rono njaluk kan niku. Tapi kan bukan atas nama pribadi. Itu untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan umat. Lho nek ngono ya ora apa-apa. Dadi sing elek niki njaluk-njaluk kanggo kepentingan pribadi. Ngoten. Lah dalil ngeten niki Bapak Ibu, dalil ngeten niki. Niki kudu pas lek ngencakno. Maksudnya lek ngencakno niki, ini kudu diterapno kanggone nggih sing do njaluk-njaluk niku. Niku dikeki dalil niki. Ngoten. Lah nek sing dijaluki aja gawe dalil niki, mangke gak gelem aweh akhire. Anggere nek wong njaluk diweden-wedeni, oh titenono besok raimu entek gak enek daginge. Niku keliru lek ngencakno dalile niki. Nggih. Lah nek sing aweh niku gawe dalil kaya napa ingkang dipun lampahi Sayyid Ali Zainal Abidin niku putune Sayyidina Ali. Dadi nek enek wong njaluk niku malah seweneng. Nggih. Matur nuwun cak sanguku sampean gawakno sampe akhirat. Dadi nek wong njaluk malah seneng. Soale ya sing gawakno sangune nang gone akhirat. Mergo apa sing dikekno niku kangge kote padha karo nyelengi nang gone akhirat. Ngoten Bapak Ibu. Wonten ora kok malah diden-deni niki. Niki kanggone sing njaluk-njaluk. Engko sing aweh ana dalile dhewe ora malah diden-deni. Kadang ya aweh tapi karo ngeroweng ngoten. Tak delok awake ya jek gagah, jek enom. Kok njolak njaluk ae mau ya wis rene, saiki rene maneh. Nyo, ya dikeki tapi karo ngeroweng ngoten. Alah wong dikeki 1000 repes wis sawenenge ra karu-karuan. Nggih. Malah iso dadi bukaji, dadi pak kaji barang. Keki 1000 repes oleh matur nuwun. Matur nuwun bukaji, matur nuwun bukaji lho. 1000 repes dadi bukaji. Dadi nek wong njaluk ya nggih. Nek ana ya dikeki, nek ora ana ya ditolak sing apik. Ngoten. Ora kok ngekeki tapi karo ngeroweng ae. Nggih. Dadi niki elek niku ya kanggo sing njaluk-njaluk. Nek sing aweh nggih, bagaimanapun juga jenenge wong aweh niku tetep apik. Ngoten. Jadi jiwa pemberi. Nah. Niki mumpung ije enek wong sing kita beri. Nggih. Mergo satu saat nanti. Nggih. Satu saat nanti. Wonten keterangan niku ana wong niku sampe bingung arepe sedekah niku lho bingung. Iki tak kekno sapa sedekahku iku wis akeh sing dora nampa. Nggih. Kenging nopo? Ya mergo wong-wong ekonomine wis mapan kabeh. Lah wae ekonomine wis mapan kabeh ya angel golek niki. Nyerahno sedekah niku angel. Dan kondisi itu nanti akan terjadi di mana ekonomi masyarakat niku mapan semua sehingga orang itu kesulitan untuk menyerahkan sedekah. Nggih, disebut tondo-tondone dina kiamat niku mangke melimpah-limpahnya harta. Jadi nek wis ekonomine mapan, harta melimpah, dadi wonge ape nyerahno sedekah lho bingung kita kekno sapa wonge wis do duwe kabeh. Ngoten. Jadi memang donya niku mangke ngoten Bapak Ibu. Nggih. Jadi grafiknya itu secara ekonomi. Jenengan pun mboten usah kuwatir. Masih ya sak niki isu-isu ono kenaikan PPN 12%. Sembarang-sembarang munggah pun mboten usah kuwatir. Ekonomi niki akan semakin meningkat. Mapan. Ngoten. Manjane tondo-tondone zaman niku mangke tambah akhir ekonomi semakin meningkat. Sampai uang niku bingung arepe ngetokno zakat. Iki tak kekno sapa, ora enek sing pekir, ora enek sing miskin. Ngoten.
Sak niki koyokane durung niki, berarti ya kiamate cek rodok suwe. Kone wis mawapan kabeh ekonomine. Yes. Wong kula kalih jenengan mawon pun bisa menyaksikan. Sak niki mawon pun iso bedakno. Dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, secara ekonomi pun beda. Napa malih nuwun sewu alitane panjenengan beda. Oh sak desa niku lho sing duwe sepeda motor kena diitung siji loro. Sak niki angger omah. Omah sepeda motor iso loro, iso telu sak niki. Lah piye wong 500.000 wis oleh sepeda motor sak niki. Ekonomi melimpah. Mobil biyen sak kampung sing duwe wong siji wong loro. Sak niki angger omah wis enek mobil. Ya sancene ngoten zaman niki mangke, mboten usah kuwatir jenengan. Ekonomine semakin meningkat. Nggih, buah pemimpinnya sapa ae niki mangke ekonomi akan meningkat. Mergo anjene nggih, zaman niku ngoten. Nek gak ngono kok gak kiamat-kiamat, Bapak Ibu, wong bakale donya niki kiamat teh. Lah tandanya kiamat itu ditandai dengan seperti itu. Ekonomi meningkat, sampai wong sedekah e kangelan. Oh ngoten. Makane nek sak niki nek wong jaluk jek nek kesempatan sedekah wis dikeki. Wonten. Oh besok-besok nek menangi zaman sing kados ngene bingung tambahan sedekah nang sapa iki. Wis do mampu kabeh. Ekonomine wis mapan kabeh. Dadi niki bagaimana agar kita khususe umat Kanjeng Nabi Muhammad niki punya jiwa pemberi. Wonten. Bukan jiwa peminta. Wonten. Dadi ojo sampe niki dadi sing jaluk-jaluk eleke kados ngeten iki. Luweh apik dicokot ula tangane daripada jaluk rono rene. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Sulaiman bin Dawud li Sulaiman. Qalat ngendika Ummu Sulaiman bin Dawud. Qalat ngendika Ummu Sulaiman sapa Ummu Sulaiman bin Dawud li Sulaimana marang Sulaiman. Ya bunayya la tukfir an-nauma bil-laili. Ya bunaya wahai anak ingsun la tukfir ojo ngakeh-ngakeh no siro an-nauma ing turu. Bil-laili ing dalem wektu bengi. Wa inna kasrotan naumi mongko sak temene akai turu bil-laili ing dalem wektu bengi. Iyat ruku. Iku ninggal apa kasratun naumi al insana ing menungso. Yatruku iku ninggalake apa akeh turu al insana ing menungso faqiron ing fakir yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Rawahu al Baihaqi an Jabirin. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaiman bin Dawud niku ngendika tenggene Sulaiman. Nggih Nabi Sulaiman niku. Ya bunayya wahai anakku la tukfir an-nauma bil-laili. Awakmu aja ngakeh-ngakehno turu nanggone wektu bengi. Mergo akeh turu nanggone wektu bengi iku ndadekno wong iku fakir besok nanggone dina kiamat. Yo maksude fakir niku rekoso ngoten lho Bapak Ibu. Niki bahasane bahasa nyilih. Istiaroh gampangane nyilih. Dadi fakir niku intine nggih rekoso. Dadi nek kakean turu nanggone wektu bengi niku ndadekno fakir besok nanggone dina kiamat niku artine rekoso nanggone dina kiamat. Maksude kakean turu niku ya nggih niki.
Bengi ini ku ora enek tangine digawe nglakoni ibadah. Is minimal niku ya sak durunge subuh lah. Wonten sak durunge subuh wis tangi. Wonten. Makane Kanjeng Nabi kiyambak niku Bapak Ibu, Kanjeng Nabi kiyambak. Nggih. Dadi nek sekirane mantun isak niku mboten enten kegiatan, mboten enten acara nggih ndang-ndang sare Kanjeng Nabi. Wonten. Dadi ndang sare terus nanti nggih sepertiga malam terakhir niku pun bangun. Wonten. Pun bangun salat tahajud wonten terus salat subuh wonten dene awake dhewe ning rupelek Kanjeng Nabi nggih anjene angel Bapak Ibu nggih mangkane wonten sunnah niku sing sifate sunnah sing khususiyah sunnah sing khusus berlaku dateng Kanjeng Nabi nggih dadi nabi niku jenenge qiyamul lail salat bengi niku wajib. Nah itu ndak berlaku untuk umatnya. Nek umatnya namung sunnah mawon. Namung sunnah, sunnah mawon. Nggih, maksudnya sunnah niku nggih. Nek anjene ana kesempatan iso nglakoni nggih sing apik dilakoni. Terutama sing nganggur-nganggur sing durung nyambut gawe niku lho nggih. Wis nganggur ra nyambut gawe lah gawe apa? Nggih. Sing wis pensiunan niku lho nggih. Lah nek sing jek aktif ya ya kala-kala. Nek kesempatan. Nek sing nganggur-nganggur niku. Nggih, wong esuk ya wis nganggur. Nggih. Soale nek wong niki ngampunten, sewengi niku ora enek turune digawe melek, digawe ibadah ya jane ya apik melek ibadah terus niku ya apik. Lah tapi terus esuk niku wayahe nyambut gawe. Anek bengi melek terus esok akhirnya turu lah, kok gak nyambut gawe lah terus anak bojone piye? Ngoten. Makane Kanjeng Nabi niku nate ndukani sing jenenge Abdullah bin Amr bin As niku. Goro-goro nek bengi ora tahu turu. Melek ae. Oh tapi meleke sumbut Bapak Ibu. Wong meleke niku digawe ibadah, digawe zikir, digawe maca Quran. Lho niku jane lak apik to nggih. Niku mawon jek didukani Kanjeng Nabi. Innali ahlika hakon, keluargamu iku lho duwe hak. Lah nek bengi kon melek ae. Lah terus esok piye nyambut gawene wong awakmu duwe anak, duwe bojo. Yo nek apike sing apik, wong jenenge nglakoni ibadah. Tapi kan persoalan lain itu juga harus menjadi pertimbangan. Ngoten Bapak Ibu. Jadi niki kakean turu yo ora apik, kurang turu nggih mboten apik. Sing apik niku nggih sedengan. Makane Kanjeng Nabi niku standar. Tidur malamnya nggih standar. Nggih. Dadi nek enek wong kok sewengi gak turu nggih malah didukani ora apik. Turu wae kakean turu nggih mboten apik. Justru yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya niku, kakean turu. Perkara sing tak kuwatirno nang nggone umatku siji kakean mangan, loro kakean turu, telu kakean ngomong. Ngoten. Ya sumbere ya gara-gara kakean mangan niku asline. Nek kakean mangan wetenge wareg terus turu wae ngleweg keter apa meneh udan-udan ngaten iki. Wah. Tambah enak. Nek kadung turu niku bau wetah. Tapi lek kadung melek, kakean ngomong gedhe brus. Lah niki sing dikuwatirno Kanjeng Nabi niku teng ngriki. Nggih, kakean mangan, kakean turu, kakean ngomong. Ngoten. Dadi wong kakean ngomong iki ora apik. Kaya kula niki kakean ngomong asline ngomong ae. Jadi niki latuktir niku ngakeh-ngakeh non niku berarti di atas rata-rata, ngoten lho nggih, di atas rata-rata, di atas normale lah. Normale wong turu sewengi niku nggih pirang jam. Ngoten. Dadi niki kakean turu. Nggih. Dadi nek wong kakean turu, lah akhirnya terus
Ora ana qiyamul lail, apa meneh sampai subuhe bablas. Wah, tambah bahaya niki. Ngoten. Mangkane besok-besok nanggone dina kiamat niku dadi wong fakir. Maksudnya dadi wong fakir niku wong sing rekoso. Mangkane waktu malam itu harus di-manage. Kapan saatnya untuk tidur, kapan saatnya untuk bangun. Nggih, kados Kanjeng Nabi niku, Pak. Jadi sekiranya mboten enten acara, mboten enten kegiatan, sarene rodok sore-sore, Bapak Ibu. Akhirnya nek sarene sore-sore, nah nanti sepertiga malam itu bisa bangun. Mergo normale wong niku normale wong kapan turune rodok wengi. Jam 12 lagi turu, jam 1 lagi turu, ya subuhe kira-kira ya bablas niki mangke. Ngoten. Jadi tangi jam telu, tangi setengah papat, yo angel wong. Mulainya turu jam siji, jam loro. Nah ini sarene mulai jam songo, jam sepuluh. Nah ini standar. Nah ini jam telu iso tangi, setengah papat iso tangi. Artinya ini secara kuantitas tidurnya mboten berlebih-lebihan. Wonten. Nek cara Imam Al-Ghazali niku malah wonten pangandikan niku ya wong rata-rata normale turune niku sedina sewengi 6 jam. Niku lek cara kesehatan malah mboten 6 jam iso 8 jam. Malah ana ulama sing duwe pendapat niku mboten ngitung berapa jame. Pokoke turu sekirane bar turu kok awake seger ya wis cukup. Nek niki angel anjane niki. Sembarang ora sembarang wong ngeten iki. Nggih sing standar nggih kados Imam Al-Ghazali rata-rata nggih 6 jam. Nggih. Lah nek awake dhewe niku upama sedina sewengi turune 6 jam lho Bapak Ibu. 6 jam lah nggih. Lah iku lek upama dikeke umur suwidak tahun. Lah iku sing nggih turu wis pirang tahun dhewe niku. Ana nek 20 tahun niku turu tok. Tapi nggih tetep porsi tidur itu harus diberikan. Wonten karena itu haknya badan. Jenenge hak awak ora oleh dirampas. Makanya Abdullah bin Amr niku nggih ditukani Kanjeng Nabi. Nggih innali badani ka hakon. Awakmu iku lho ana hake. Hake apa? Diistirahatne. Hake untuk ditidurkan. Ini hake awak untuk istirahat, ora diforsir. Ngonten. Nggih. Dadi niki harus seimbang. Makane niki sering kula aturaken Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niku selama hidupnya niku gerah niku namung ping kalih. Ngonten. Di tengah-tengah perjalanan hidupnya sampai menjelang wafatnya. Nggih. Di tengah-tengah perjalanan hidup niku sakit satu kali terus menjelang wafatnya niku satu kali. Niku wonten sing mencatat dalam sejarah niku beliau sakit itu hanya 2 kali. Berarti kan menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi niku sehat. Ngoten. Dan sehatnya Kanjeng Nabi itu karena memang hidupnya teratur, pola hidup teratur. Nggih ngoten niku wau, tidure teratur, ora ngawur. Ngoten. Lah rata-rata ngapunten orang yang pola hidupnya itu tidak teratur ya niku sing gampang kena penyakit. Wayahe istirahat ora istirahat. Wayahe turu digawe melek. Wah niki sing bahaya. Kudune nek wayahe turu ya digawe turu. Lah niku ya Pak, wangel kula mboten saged tilem. Pun kula rem-remno nggih mboten saged. Nggih. Jadi Nabi itu pola hidupnya teratur. Pola hidup teratur. Pola makan teratur. Nggih. Pola pikir nggih, teratur. Iki sing kadang pola pikir, pola makan, pola hidup tidak teratur. Niku sing garai gampang kena penyakit. Makanya Nabi niku dalam catatan sejarah sakit hanya 2 kali. Ternyata nggih, pola hidupnya Rasulullah kados ngoten niku. Nggih. Beliau tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Lah nek awake dhewe kan ora. Ya wat, pokoke enek sikat, pokoke enek sikat lah iku. Sing repot niku teng ngriki.
Jadi ngempete niku sing angel. Jane wonten jurus sing gampang ngempet niku, poso Bapak Ibu. Wong anggere poso, insya Allah iso ngempete. Tapi lek mok janji-janji tok wis aku dina iki ngindari gorengan-gorengan. Ndelalah iso ditraktir koncone. Wis melok mangan neh. Wis ngono ae. Tapi lek poso niku iso terkendali. Makanya Nabi niku rutin ya posone Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nggih mboten kok terus poso terus mboten. Nggih tetep pola hidupnya niku teratur. Poso ya ora terus. Wonten. Tapi dalam hidupnya niku nggih ana posone, ya kadang ora, ya kadang poso. Sing jelas rutin niku Senin kali Kamis. Dan dunia medis, dunia kedokteran itu mengakui. Nggih. Orang yang ahli puasa niku nggih

Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga amal ibadah saudara diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, pukul 07.05 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan roda 4 dan roda 2 dengan kondisi korban mengalami fraktur di kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Ani, warga desa Tambak Rejo. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
7: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
8: Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Lintas informasi. Mitra manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya, Mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
4: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Gudang Bank Sampah Makmur Karya Mandiri di Desa Mojawarno, Kabupaten Jombang, terbakar hebat pada Selasa malam 7 Juli 2026. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan gudang yang berisi tumpukan sampah dan material daur ulang. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di kawasan TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle yang berada tidak jauh dari lokasi. Api kemudian merambat hingga membakar gudang bank sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, sementara kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam proses pendataan.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK, sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang sebagai tuan rumah muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Komite Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya, penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tabak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komunitas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, pukul 07.05 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan roda 4 dan roda 2 dengan kondisi korban mengalami fraktur di kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Ani, warga desa Tambak Rejo. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam, setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK, sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komunitas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Aceng,
2: Mas Keri,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh, percaya deh.
1: Gak bohong.
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.
2: Yakin sumpah.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, pukul 07.05 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Kiai Haji Wahab Asbullah, Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan roda 4 dan roda 2 dengan kondisi korban mengalami fraktur di kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Ani, warga desa Tambak Rejo. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kayak bayi. Oke.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK, sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Kak Fira.
1: Fira Cantika.
2: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komoditas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, pukul 07.05 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan roda 4 dan roda 2 dengan kondisi korban mengalami fraktur di kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Ani, warga desa Tambak Rejo. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
4: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.
4: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketok umur pinten nggih?
6: Kek bayi. Oh,
4: guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
8: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
9: Di malam yang sesunyi ini.
8: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, Biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Radio Suara Jombang.
0: 5 Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komunitas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang sebagai tuan rumah muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya, penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tabak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja? Mantan juara ganda putri Wimbledon Peng Shuai dijatuhi sanksi skorsing 6 bulan dan denda $10.000 Amerika Serikat karena melanggar nilai-nilai anti korupsi berupa upaya mengganti pasangan mainnya saat batas waktu pendaftaran sudah lewat. Peng Shuai dinyatakan terbukti melakukan pemaksaan dan menawarkan sejumlah uang agar partnernya setuju untuk mengundurkan diri saat turnamen Wimbledon 2017. Meskipun tawaran itu ditolak dan Peng Shuai tidak jadi tampil pada Wimbledon 2017, unit integritas tenis mengatakan bahwa tindakannya sudah merupakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK, sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.
1: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Gudang Bank Sampah Makmur Karya Mandiri di Desa Mojawarno, Kabupaten Jombang, terbakar hebat pada Selasa malam 7 Juli 2026. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan gudang yang berisi tumpukan sampah dan material daur ulang. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di kawasan TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle yang berada tidak jauh dari lokasi. Api kemudian merambat hingga membakar gudang bank sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, sementara kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam proses pendataan.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh akan mendatangi kantor manajemen Tokopedia untuk meminta penjelasan terkait kabar PHK terhadap sekitar 1.250 karyawan. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh pekerja yang terdampak menerima hak mereka secara penuh termasuk gaji dan pesangon. Di sisi lain, GoTo menegaskan keputusan PHK bukan berada di tangan mereka. Saat ini GoTo hanya memiliki 24,99% saham di Tokopedia, sehingga seluruh kebijakan ketenagakerjaan menjadi kewenangan manajemen Tokopedia. Sementara itu, TikTok menjelaskan penyesuaian organisasi dilakukan untuk memperkuat riset dan pengembangan demi mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya, Mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak kono apa tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
2: Kayak bayi. Oke.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

dani lak isi na wis lak kudu melok rengeng-rengeng yen iki tangane ono sing diangkat bareng iya nyawet cah iki dhewe-dhewe ono sing macul ono sing brodol ono sing bengok-bengok ini kok marini ya luwe ae.

0: kono wis mandek ini sik blakrak guys. Kadung kumat angel aja ni mari ini. Tapi yo gak mesti ngene guys, nyambut gayo ono rame ya ono sepi lek ngene iki tepak rame ini gak karu-karuan. Lek sepi kok sampe melungker kayak terenggiling ngono. Dah ngene iki getun rapi anak wong Jawa iki. Ini wis gak nriman gegreombo. Apa ireng. Potongan kayak kodok kongkang lah. Katik panu ini ngemblek. Gak dibelanjani seminggu ngeroweng. Rasa ku enak, anak omahku telung tahun gak tak tarik sewani kamar lah enak. Gak dibelanjani kok sembarang dipecahi. Sumpek aku ini. Yes. Tapi pelawak gak mesti kadang-kadang yo nduk wayang. Kadang lek rodok menanjak didik ya ditarik nang orkes Melayu. Gak nang orkes mandek ya. Wadang nang Jember ana band ya tahu. Lah anu ana nggo melekan bayi ya tahu. Lah nemen-nemen kanoke ya melekan ngobong boto ya gelem. Wong metik lah panjang wong metik bareng. Tapi lek tak rewangi nyambut gawe melawat tok gak cukup iki. Soale piro? Wong bayaran niku 50.000 tapi ya wong 20. Mbo iku mantep piroan iku sitok iku. Lek bengi melawak, lek awan ngernet. Ngernet melok prau tu 500 sedino. Mangan melok supir. Tas iki ulan poso supir gak mangan kernete yo gak lek-lek. Tapi timbang nganggur, wong nganggur gak enak. Surabaya Malang bendino pokoke kepethuk anak bojo beres. Kaitan momot kacang tak gunang Surabaya. Jam 2 bengi kacang tak bongkar. Prau tu kosong kate mule. Silakan kacang nyeluk aku Dik Kartolo. Napa Cak? Mendet kacang napa 50 kilo damel oleh-oleh. Nggih matur nuwun. Ngapik 70 kilo. Nggih belajar ngentit kan Dik. Ndu oma tak biukno bojo sik turu tak buka Dik. Iku lho. Aku oleh kacang godoken. Nek anakmu wis tangi kek ana mangan kacang. Bareng ngono meneh nang Malang momo telo. Jam 2 bengi Surabaya telo tak bongkar, rautu kosong api mulih, silakan telo nyeluk aku Dik Kartolo. Napa Cak? Detail ana 10 kilo. Nggih matur nuwun ngapik 75 kilo. Kok tambah menanjak entit-entit aku rayane. Tutuk ama tak biukno, bojo tak gugah dik tangi aku le telo, godoken telo iku. Ku anakmu tangi kakno mangan telo. Baru wis kacang gak unsum, telo gak unsum. Prau tu momot ngawur ae, momot watu. Penggaweane ya tak lakoni ae. Jam 2 bengi watu tak bongkar, prau tu api mulih. Silakan watu nyeluk aku wis gak enak atiku. Mau kemana sih tawa nolak barang atas sih gue temenan Dik Kartolo nopo cak mendet waktu nopo 50 kilo gih matur nuwun ngapa 20 kilo yo dengkel teko main sare nih oleh waktu aku nggugah bojoku gak wani banter-banter
1: lambene abuh
0: lho mabut entuk tawa ta opo bojoku tak gugah lon-lon dik tangi aku oleh waktu tetak wong bojoku kait tangi durung pepek imane krungon-krungonen. Ya mas tak tukok nulengo tak goreng tak pecel ya. Hari ini ya apa ngomongin gak diatur di sini. Aku oleh apa sih dek? Sama oleh tahu ta. Oh kuping muremak. Aku oleh watu. Bareng ketok watu muring-muring ini kiwong lanang. Dan si sir-siran jadi ngomong-ngomain belanjaan nyukupi. Dua anak loro ae kaitan dingoni kacang balik telo saiki dingoni watu. Tetap bojoku lo keperucut mendingan. Wis mulai bengi ki gadek nambah-nambah anak ya. Berat ini. Kena iku susah wis. Terus aku sawangane wong renet kok kalah anggak karo wedok wis tadi lah pokoke nambahi anak kari nari awakmu nah. Lah aku sik menter ae. Ayo cung mbok nyara rek. Si setono le ngono rasane.
1: Ayo berangkat.
0: Bareng aku wis waya bengi ngasu gak mlebu aku. Gak turu ya gak melek aku iki. Ya kok kepikiran koyo wong getun ngono. Wis telung dino gak mule-mule getun bojoku ya ngene pikiran wis gak enak. Iki ana wong ruru anake, mbok metu-metu opo? Rasane atiku aku melok ruru anake lek wis anake kabeh turu wis gak sing risuwi ya. Bareng aku medongkrong bojoku gak enak. Iki kok mecicil mbok metu-metu kono. Kepengin ngaso iku, anak wis turu kabeh lho. Sedino gak ngaso blas aku kepengin turu didik aku. Apa sih mencicil aku wis tau pokoknya beres rasanya ini aku kepingin ngasuh kok sencili aku ngelilir berangkang jaluk nyusu sencili turu kok si nomor loring kok ngelilir berangkang jaluk nyusu loh burung Wok kabeh anake turu, aku kupin leyan dilungkas ngono wis. Sing sing gedhe ku mrangkang, mrangkang. Arek-arek lek ru ae. Oh, wis. Jane aku mrangkang gak lalu-lapok. Aku ya mek. Mek njaluk kerian masuk angin aku iki.
2: Ya apa?
0: Ya apa lah?
2: Aku ngirono cak. Jam piro?
0: Jam apa tak delok nyimpen tabuane kate gawe apa.
2: Lho, ya apa kan gak kru kabar lah. Ono aku jangan menggali kesenian kita.
0: Wah, panjeni yo menggali dan memupuk. Ah. Menggali yang belum ada, memupuk yang sudah ada.
2: Mulane nek kon panjen gelem melok aku ya ayo.
0: Gawe apa sih?
2: Kesenian
0: apa?
2: Ketoprak ya, Pak.
0: Waduh, sipurane cak. Soale gulu kundek. Lek gulu dawa enak ae.
2: Kayak aku ini.
0: Iya lek ketoprak lak nembang, lek gulu ndek lek suarane gak patek. Sapate nyaring lah lek gulu dawa masih pirang-pirang dina bungok-bungok wis nyaring aja lek banyak iku.
2: Apa?
0: Gulu dawa bentino cuak cuak cuak. Gak tau entek endi to mon suarane banyak serak.
2: Wah.
0: Iya,
2: omonganmu masih ana. Ha iki ana gulune ndek suarane banter.
0: Apa?
2: Lah kodok. Lah gak duwe gulu. Unine kung.
0: Anane kodok suarane banter sebab petenge gede. Kelembung suara nduk perut.
2: Iya.
0: Nah iya, petenge gede.
2: Iya lah iku kaya pamanmu.
0: Apa?
2: Ya apa?
0: Apa?
2: Wetenge gede gulune ndak. Kok gak duwe suara?
0: Lho anjen yakine entek. Wis disterekno yo banter. Wah, wis nek ketoprak mulia ni.
2: Apa mau iki wis kae ibu-ibu lah wis ludruk ae lah.
0: Ludruk.
2: Heeh.
0: Wong lek aku ludruk dadi apa, Pak?
2: Sing pantes kan dadi cikar kan iki.
0: Mosok kaya melok dadi no cikar, ditumpak wong sak rombongan lah.
2: Iya, ge mau metabuan barang.
0: Set,
2: dadi mungkin delok kondisi badanmu sing cocok dadi tandak kan iki.
0: Wah, tandak lah brengosen.
2: Lha carane lho.
0: Diapakno?
2: Ya brengos dicukur.
0: Lah jenggot iki?
2: Dikerik.
0: Terus alis?
2: Alis dikerik seri-seri.
0: Itu tapi?
2: Jabuti.
0: Warung lo terus itu rembes lah. Itu mau lo terus. Apa itu tapi jabuti?
2: Nah, kayak petengmu lah rado.
0: Iya, rado lemu aja.
2: Gede ya?
0: Gede.
2: Isani bangkit, caranya itu kustagen 15 meter.
0: Iya.
2: Itu wancang cagak.
0: Terus?
2: Sing sitok di deket nih petengnya, terus iya. Munyer-nyer. Wis.
0: Apa?
2: Bangkit petengmu.
0: Weteng bangkit, dodom-dodok. Munggah.
2: Oh, iki. Oh, kon iki gelem tagak kon.
0: Ya, supaya dadi tandak belajar ya.
2: Ya, saiki ndik kono rombongane.
0: Kene panggunge.
2: Iki panggunge sing panjak kendang ya aku.
0: Tengerane metune ya petabuhan.
2: Ya, ono tro dedak. No no tong tong tong tong tong.
0: Oh, dadi ono tong tong.
2: Iya.
0: Metu. Pamane tong gak ono terus dream ngono, dream dream dream.
2: Masih dream karo ya blek-blek ngono tak tokno. Omong ngono.
0: Eh tong tong.
2: Iya. Wis ae.
0: Ya dorong. Nalo entok. Dino nang nong
2: dino ketok dorong ye he hey, laut laut durung nak sampel njen kon niku
0: oh blakrak adane ndek tebangan nae kon niku
2: yes durung
0: no no no no no ono dino ketak nong dino nang niku ketak ketak entok dinta no no no no no no karto lo entak no no no
2: Kartalo,
0: no entok dino tak nangno
2: saiki
0: tak mari riyo-riyo e kuwi sampel saiki gedeng
2: saiki
0: iya saiki no entok tak dino nangno entok kok ora ndek menawa
2: kaya rono
0: ya apa ndek kene iki panggung iki
2: iya
0: wis no entok dino nangno entok tak nangno entok dino entok tundar tak kok tundar tak tundar kuwi tak tundar dino tak entok dino tak entok dino tak tundar dudar ate gandeng kon niku
2: ayo apa
0: lapo tanganmu kakek ngene-ngene kon iki panjak tang graji ke apa kon niku
2: lah gak tau iso dadi tanda gak tau ro saiki contonono tak deloki tak tiruni
0: ya tak contoni
2: aku ngendang yo
3: tangan lemes ditekuk
0: ditindesno tak deloki yo nong nong ning ning nong nong ning tung tung tung wek wek wek
3: kon iki durung tau ditunjuk wong
0: lha apa
3: apa apa gong wek wek
0: gongi mengkurep ditabuh mbarane
3: gantung
0: gantung neng nang nong neng nang nong nang neng neng nong neng neng nang neng nong neng nang nong nang lho lek awuk-awuk iki
2: lho cici-cici lho cino lho bapak-bapak lho londo lak ngono
0: jua juli ta neng nang nong nut nut neng nang nang nut nut neng nang nang nut nut neng nang nang nut nut
2: ayo kamu ayo nang ngono
0: yo dadi ngono mang ya
2: iya terus kendangan
0: neng nang nang nut nut ndak dak nang nut dak nang nut dak nang nut dak nang nut dak nang nut dak nang nut dak nang nut dak nang nut dak nang nut dak nang nut nang nut
2: kendanganmu ngono kari nyelompret ora koyo reok malian
0: lha ku mang oh nang ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
2: ding ding ding
0: ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
2: ding ding ding ding
0: ding
2: ding ding ding ding ding ding ngusungi watu.
0: Oh dadi rodok aku. Gak apa-apa sing penting carane. Carane. Nang nang ding ding ding tak tak genong kulung ketak gendung to ndok dang to ketak gendung tang. Ndono ndok kentang gendung gendak gendung telebok.
2: Lho ya. Lah apa?
0: Ludruke tiba.
2: Rendeng-rendeng.
0: Ndok to ndok tak gendung ketok nah kentak ketok empat tak ndung glatong.
2: Lho ya.
0: Ding tok nang gendung glatong. Itu nang glatong. Glantong, glantong.
2: Glantong ya ora ngono.
0: Petak kentong ngene iku lho.
2: Dino tak tong.
0: Oh iya wis ya. Awas ya. Nek dadi tandak lambene dipicucukno kaya awakmu jair ngene ya.
2: Sampai setengah perut, perut. Ya saya mripate lirak-lirik.
0: Nano, no, dino tak nono tak dino tak nono tak to, dino tak dino no no no dino tak dino tak tung prek. Lapo?
2: Cewek suwe.
0: Ayo besakno besakno.
2: No no no ndundundu no no no ndundu tak ndundu ketang.
0: Klambine nyel
2: sapa? Tak nyel bebek nang ndin tak tak tak ndin tak.
0: Lho la kotange bareng
2: nyel bojoku.
0: Sandali sandali.
2: Payu
0: penitine penitine
2: lembok.
0: Terus wedhae wedhae.
2: Oh gendeng ngono iki.
0: Eh la apa geger.
2: Oleh gak geger ya nek kendang. Wong iki kendang tangan ngono
0: ya. Niku latihan apa?
2: Ludrukan. Wong kendang lambe tambah mencocok lambe iku
0: ditakoni. Waduh re, ben kepethuk aku latihan ludruk bos ndelok ludruk iku.
2: Waduh.
0: Liyane ludruk apa iku disidakna lah.
2: Apa sih?
0: Ayo, oh iku.
2: Ngelih sumure safari nek.
0: Lho kok ngelih. Kandanono kandanono kandanono.
2: Iki keluar lho. Ah, iya ya wis gampang ayo ya.
0: Iya. Iya. Apa sih?
2: Heeh, Bro. Posisine tak kanan.
0: Niku
2: iki keluar.
0: Lho, lanyane kuping entek. Ya apa sih, Wak? Ika lalu ya.
2: Oh iya iya.
0: Iya,
2: wis lho. Gak perlu kok kandhane.
0: Gak perlu.
2: Menawar iki lho.
0: Wis krungu.
2: Iya.
0: Apa sih?
2: Wis mbok padha gak ruwe iki, Mang.
0: Waduh rek, kon iki iki lho rek. Aku lak jange gawe ketoprak
2: ta. Oh, iku ta. Ya wis setuju aku
0: wis.
2: Ya ben besok iso koyo Pak Siswa Budha ya.
0: Ora pengerti. Iso ana paribasan kuda lari jangan diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu.
2: Iya.
0: Kok menawa ketoprak iku pertama gak enak terus meneh. Lep. Hancur sabar.
2: Ngomong-ngomong
0: tapi lek wonge temen yo gak iso.
2: Penting temen. Cita-cita iku sing luhur.
0: Saiki dikai organisasi apa dikai majikan? Nek majikan iku bayarane gede rek. Tapi nek organisasi oleh titik pangan titik oleh akeh dipangan akeh.
2: Yo apa war? Organisasi ya. Ayo.
0: Organisasi.
2: Ya wis
0: ya. Nah,
2: mikir sitok mangan kabeh gak mangan sitok gak mangan kabeh.
0: Nah, nek utan-utanan ngene akhirnya gak mangan kabeh rek.
2: Ya usah.
0: Ya.
2: Apa-apa.
0: Saiki bentuk pengurus. Tak golek gedong sing apik. Nyewa gelora 10 November.
2: Gendeng njane kene
0: iki.
2: Iya sing ero, kalau rek Kartola mek safari rapat sing garo, kalau sing bagian nyaponi gedong ngono.
0: Wah, iya ke gedeng iki. Lah endi lho?
2: Nduk stasiun Gubeng ya, Pak. Oh, tambah gendeng kene iku.
0: Stasiun
2: ngomong-ngomong paling kaya tukang nyapu ngono. Wis sing nutuk aku. Sak payah-payah, sak nggon-nggon, sak petuk. Iku petuk nek kuburan rapat di kuburan.
0: Tunggu ya mbong?
2: Di perapatan, ya di perapatan.
0: Lho gak kena, di perapatan rapat, montor perahu tuliwat.
2: Buyar dewe-dewe.
0: Iku arane gak... Apa iku gak tanggung jawab pimpinane.
2: Tapi gini, aku ngomong didik ya.
0: Tadi sak durunge...
2: Oh apa?
0: Bentuk pengurus.
2: Lho entah, celonone Munawar lho mloro.
0: Wah ini kus nemen kan iku war.
2: Ya, saya ingin nih, saat durungnya dipilih kalian mengajukan diri war.
0: Nah, kalian mengacungkan tangan.
2: Pilih cara pribadi ketuanya
0: sopo-sopo. Saya ini aku tadi ketua pimpinan, setuju?
2: Setuju,
0: setuju, setuju, setuju,
2: setuju, setuju.
0: Si war, ini wongi piro kabeh war?
2: Telung atus telung puluh gelintir.
0: Oh, telung gelintir, cucu. Saya ini yang jadi wakil kepala pimpinan Kartolo.
2: Tujuh.
0: Ngerangkep tadi pelengkapan.
2: Iya.
0: Tujuh.
2: Iya wis.
0: Lah saiki kari keuangan lho.
2: Sopo tadi keuangan?
0: Aku sono, kono sono.
2: Aku.
0: Kon.
2: Iya.
0: Iki nambah duit nyerangap kon.
2: Wis. Lah kon ketua Kartolo wis wakilmu.
0: Kon iki ru penggawean keuangan sih.
2: Ero.
0: Bagian apa?
2: Ngentekno duit.
0: Lah ngene. Ini gamblenya.
2: Suntur
0: wis ditaruh dhisik. Bagian keuangan iku ndelok administrasi, ndelok pembukuan, mlebu metune duit.
2: Mari.
0: Lha kok mung
2: mangan duwike mesti saten yo.
0: Kok iso?
2: Ayo meneng-meneng aku mecicil lah ya rene.
0: Lho.
2: Artine pengeluaran berapa, pemasukan berapa?
0: Nah, pendapatan piro, tekor piro,
2: kon sisa berapa, tekor berapa.
0: Kon selalu korek terus.
2: Iya. Iso.
0: Iso wis. Ya wis. Wis. Saiki apa iki Ustaz adalah kaono ah. Sementara saiki ayo
2: skor sik.
0: Mangan dhisik. Iki lho gekno surat lho.
2: Oh, jaminan.
0: Jaminan wala susu ae gak akeh-akeh. Sakan.
2: Oh, sakan. Ya terus. Apa meneh?
0: Roti petang gocor.
2: Heeh. Eh, Pak, duit ndi, Pak?
0: Ini, Pak.
2: Keuangan men.
3: Iki apa?
2: Duit kon ke ben apa? Ya kanggo tuku iku lho kanggo jaminan.
0: Jaminan.
2: Kon kecil durung tau didengkul wong.
0: Lah apa?
2: Duit bathukmu atos.
0: Lah iki lho, keuangan gak tanggung jawab kon niku.
2: Apa sing tak gayung durung ana pemasukan?
0: Carane
2: apa?
0: Butuh wedang susu kan duit celana ditetek. Roti, duit gak ono, lambi ditetek.
2: Lah menen kapan lho?
0: Lah menen nek pendapatan sukses duitmu dibalekno.
2: Nek ketokake main.
0: Nah,
2: duit dibalekno.
0: Heeh.
2: Gak main saiki, gak main ben seminggu 10 dina sak wulan.
0: Iya.
2: Lho aku njedidil lan.
0: Lah apa?
2: Durung oleh liron lan.
0: Nah, saiki ya.
2: Wis gak usah mangan dhisik, gak usah wis.
0: Saiki golek cerita ya, Rek. Wis. Sopo sing duwe cerita saiki sadorno?
2: Sopo duwe cerita?
0: Lah, aku duwe.
2: Apa?
0: Iki ae cerita babat-babatan enak.
2: Kok babat-babatan wis opo gelek ro wongku.
0: Iki
2: lho aku duwe.
0: Duwe apa?
2: Limpo-limpoan.
0: Oh. Limpo-limpoan.
2: Sapari babat-babatan kon duwe cerita limpo-limpoan. Aku yo sithik-sithik yo duwe rek.
0: Apa?
2: Ati-atian.
0: Gede sik ta. Ati-atian.
2: Iya.
0: Kon iki gawe cerita ta buka jagal kan.
2: Wong babat.
0: Wis limpo ati barang babat.
2: Yo tolo.
0: Aku duwe cerita.
2: Apa?
0: Cerita babat-babatan babat Majapahit.
2: Cocok.
0: Iya. Tapi gak babat Majapahit, pokoknya sejarah Majapahit.
2: Sejarah Majapahit kan
0: geger Majapahit.
2: Majapahit itu sebelah Majalegi.
0: Oh iya, lore Majakerta iku lho.
2: Iya, terus kecamatan Melok Majalengko barang iki. Bondong.
0: Bondong Majo-majoan yo daerah kono rek. Saiki ngene lho. Menak jinggo perang karo Damarwulan. Ceritanya ya, Damarwulan perang kedengser.
2: Kedengser Damarwulan.
0: Melayu nang Surabaya.
2: Lho, apa lho?
0: Njaluk tulung karo pamane.
2: Lho, duwe paman?
0: Oh iya.
2: Jenenge pamane?
0: Damar Strongking.
2: Gendeng jaluk.
0: Iya. Terus Damar Strongking gak iso ngalahno.
2: Iya.
0: Melayu nang Malang Damarwulan.
2: Njaluk tulung sapa?
0: Nah, iku lampu templek.
2: Ono kono ri nang ulange musuh gak iso melayu nang pinggir tandes.
0: Heem.
2: Ono kono njaluk tulung bebekne.
0: Sapa?
2: Lah iki opo Damar Roblek iki? Wandang
0: lho. Lah iki ketoprak tarombengan iki.
2: Lah iya.
0: Nah kon Damar apa serturi. Wis ngene saiki wong-wongane. Aku dadi Damarwulan.
2: Tetep Damarwulan. Ganteng areke.
0: Sapari menak jinggo.
2: Nah,
0: kepethuk duregol perang-perang sadurunge perang takon-takonan kon senden recori.
2: Wo sing dadi reca.
0: Munawar.
2: Iya, Pak.
0: Munawar. Dadi reca war.
2: Omonganmu kon dadekno wayang mate ya.
0: Nek reca alam sak jam ae. Gambekan sak jam.
2: Gambekan.
0: Iya.
2: Bongko.
0: Yes. Salam Mbak Andi Titi, gak apa-apa.
2: Yo.
0: Damarwulan perang. Melayu nang alas.
2: Melayu balang nang alas.
0: Kepethuk Klabang.
2: Si dadi Klabang.
0: Munawar.
2: Gendeng kon niku.
0: Napa?
2: Nek dadi Klabang iso.
0: Iya.
2: Klabang kures. Sikile akeh.
0: Oh, teknis. Teknisi. Kon mengkurep digolokne ricarang sing aku to rini salah yo.
2: Oh, anu
0: iku. Jadi duren
2: kulit duren.
0: Oh, iya rini
2: duren. Kulit duren ditoto terus aku mengkurep. Nek tolong nang ricakenan.
0: Ora kon
2: nek ana krepes-krepes yo balungku.
0: Sing penting teknisi. Marno perang-perang kepethuk wedhus.
2: Wedhus.
0: Iya.
2: Dadi wedhus.
0: Munawar kono.
2: Iya, Pak.
0: Dadi wedhus.
2: Ya aku gelem-gelem rek. Kepethuk wong tani dingu dilemokno gak apa-apa.
0: Iya.
2: Ya men wis kepethuk bakul sate.
0: Apa?
2: Dibeleh disujeni. Gak perih aku.
0: Ngene iki berarti mbantah sutradara.
2: Kon gelem ta enggak? Lho gak mau.
0: Leren.
2: Lho leren gak apa-apa.
0: Nganggur kon
2: dik. Aku titen ngono.
0: Leren yo. Loh.
2: Apa?
0: Kon selaku wakil pimpinan lho ya. Kon nglereni anggota kok gak mengetahui pimpinan.
2: Lah ngrusak crito.
0: Oh, kon tumindak sampean nang-nang.
2: Lho.
0: Ispura
4: nek ngono kon leren aja pisan.
0: Lho leren.
4: Leren.
2: Lho, Pri. Lho kon leren.
4: Leren.
2: Songor kon yo kepalet wedhusku.
0: Lha kok malah nek gak dilereni karo gak kapok.
4: Wis Riri, yo munawar leren.
0: Iya.
4: Aku leren lah kon, Ri.
0: Aku lak leren dhewe lho.
2: Durung tanggapan wis buyar.
0: Lah kan duwe bola jare.
4: Wis saiki ngene lek duwe bakat seni yo. Aku namung munawar gek kono nok gong. Yo arek-arek diklumpukno, kok latihan nduk kono mbuh. Carane karepe nyam golek cara yo apa ngono pokoke.
0: Iya iya iya. Diatur sing apik ya.
4: Iya, ayo.
0: Ayo.
2: Ayo.
0: Ayo.
5: Radio Suara Jombang.

0: kok wis ditoto, nek sing nyewa ta apa? Kok wis toto kabeh. Cak.
1: Lho, iya.
0: Jangan disewakno ta iki.
1: Sewakno omongmu, jangan arek-arek rene tak lumpuhno rene.
0: Lha apa?
1: Belajar.
0: Belajar apa? Belajar gendeng ta? Kok bendino ompol-ompol wong ae lho ku lha apa lek ngono. Salah wis tabuhan, wis suwe gak mlaku. Kok ompol-ompol koncone ae.
1: Ompol-ompol apa kon?
0: Ya bendino tarok, apane nek didayoi terus.
1: Carane.
0: Carane apa?
1: Yo peking iku dititipno dhisik.
0: Gadekno terus didol-didol wis entek.
1: Nek gadekno ku saru.
0: Dapakno
1: sekolah.
0: Panjene wong lanang ngajak melarat yang ngene iki.
1: Oh, kon sing penting meneh-meneh iki ya kabeh iku secara membak pengorbanan meneh-meneh mesti enak ngono lho.
0: Korban terus, peok.
1: Saiki latihan kon jamin arek-arek titik-titik gak apa-apa meneh-meneh nek ludruke wis laris payu. Lho.
0: Nek mbambung.
1: Lho.
0: Ayo.
1: Iku apa? Iya,
0: apane kapan oleh tanggapan iku kapan?
1: Lho, ya apa iki wah sing ngandek-ngandek iki duduk wong Jawa ngene.
0: Wong ndi? Wong Dayak. Kudu wong Jawa sing ngandek-ngandek ludruk lati wong apa?
1: Apa kon iki? Wong iki nek gelem.
0: Kalau kabeh. Halo. Ayo. Bolamu wis teko.
2: Li, aku wis nyang prauto, War.
1: Tiga ya.
0: Ya minggat. Lho.
1: Aku direken, jumo tak direken. Lho, Dek.
0: Lho ya apa? Sida ta?
1: Iya ya saiki.
0: Heh? Nak ndi? Tandake wis teko. Lho.
1: Le,
0: Pak. Ndi Cak War?
1: Atuh.
0: Atuh. Nak ndi?
1: Wong sik aku dicaki bojoku sik iki.
0: Hei Cak War, sampeyan semayangan kok mbresek sik Cak War? Tandake mbok sing ayu. Ya Allah, ndak morot-morot gak karo-karuan. Heh. Heh, iku sapa iku, heh?
1: Iki ya. Heeh. Iki ya apa iki ya bojoku.
0: Heeh. Iki nemu apa? Kok malah biar ngaku Joko. Heh? Siapa sih aku Joko? Ayo mrene. Lho pancen iki sir-sir aku ya Cak War ya.
1: Ben Jiratun.
0: Apa?
1: Lambemu durung tau di tapuk gletok anakku.
0: Ya aja ngono ta Cak War. Sampeyan iku sedhi percaya apane, he?
1: Sing semoyo kon
0: ojo, he?
2: Wis wis.
1: Sing semoyo iki salah to.
0: Wis saya tanam buri diluk kono Cak War. Tanam buri kono tanam buri diluk. Lah anak buri ayo.
1: Ayo.
2: Ku dhisik takar to lek wis teker dulu.
1: Gak ngono aku nang buri karo Sri Atun.
2: Oh, ini lho anggotae geger meneng ae kon.
1: Ini lho yuk ya bojo menawar karo Satun wis guyon-guyon. Iki karepe arek-arek ya kate nyambut gawe, belajar ludruk. Ngono lho tadi pernah aja salah paham masih tanda iki ya gawani menawar cuma duduk gutheke.
0: Eh beke ta, popong durung.
1: Oh,
0: tak joko-joko pentung kene.
2: Eh, organisasi iki wis kuat lho organisasi.
1: Seperu saiki belajar terus dibutuhin pemerintah dribok nek jero ne kaca iku wong akeh.
0: Kalau
1: sorot ya lo,
2: kalau sorot. Berbetul kok dah.
1: Tutu kok sorot ya lo.
2: Waduh, wong cik dorong paham kita.
1: Saya ingin ini, ayo podo sing sabar, masih sing dibojo, ayo podo sing sabar, wajan wong perlu niki kanggo kesenian. Iya. Lek panjak-panjak wis. Cok. Sing sabar lo, cok.
0: Sama yang ngono sing sabar, panjang wong seni wis ngene iki.
1: Ojo njaga no mangan yo, engko tuku dhewe-dhewe ae ya.
2: Iki dapukan iki apa dapukan iki
1: lho. Ini diatur sutradara.
2: Iki anges-anges gak duwe lho, Rek.
1: Gampang kok anges gak ono ya kon ditatapno pawon lho.
2: Eh, ngobong gedang ae, gedang mentah diobong.
1: Lek mateng dipangan. Kayak
2: lengo kletik. Anggo sik lengo kletik.
1: Iya lho yo. Saiki sementara kayak latihan, iki lak latihan. Lek ono keliru nang latihan lak gak apa-apa.
2: Apa?
1: Latihan iki lek keliru dibenakno.
2: Iya, iya.
1: Dene dibenakno gak kena yo mbung dadi preteli. Lah
0: kene apa? Lah aku ditetekno apa aku?
1: Ngene wis yo, iki balik nang jaman biyen ae.
2: Iya, iya. Yo
1: jamane besutan. Iya. Ya, saiki pamane besute aku pamane yo.
2: Kon besut pantes kon
1: yo. Iya wis. Wis sut-sut iku kok sut lho pokoke yo.
2: Sut iku melesut.
1: Besute aku terus semua gambare
2: safari. Lho, semua gambarku panganan opo?
1: Lho, uwong.
2: Oh, uwong ta.
1: Kayane yo
2: masamu bikang.
1: Semua gambar gawe ini yo, wis gambar Bagong.
2: Wah, masa lagi lah pelukis sih gula.
1: Enggak anu, semua gambar gawe ning rusui nduk warung.
2: Enggak nggak larahan ini.
1: Oh, lah wong nyusuh iku jene.
0: Wah, sing bener ta nek latihan.
1: Oh, enggak onar.
2: Ora onar, onar.
1: Kon iki dapuk amuk kasar.
2: Oh, kasar.
1: Kasar.
0: Gragal lho, gragal.
1: Gragal iki.
0: Jare kasar.
1: Oh, engko yo, terus gondone yo. Gondone no yo.
2: Aku
1: gondok gondok
2: gondok pura ya
0: Anjene gondo ae kok iku bojone.
2: Nek gak gondo puro iki.
1: Apa?
2: Gondo mayit iki. Awake wis ijo ngene.
1: Mulane bojoku kesambatan kecat-kecut ta. Lah saiki resmini ne iki.
2: Iki.
1: Ning sapa?
0: Yutona.
1: Oh, Duduk. Sapa jenenge mesak tun nang itu?
0: Sopo?
2: Iki ya.
0: Kiran.
1: Tom,
2: resmini, resmini.
1: Ngomong sudah
2: resmini.
1: Tenang salaman ambek bojoku ah.
0: Iya.
1: Oh, delok masalah iki. Kapal bendino nutu.
0: Ya Allah, pacan aku nek awan ya ngobong boto bareng cak
1: wae. Wadah. Dadi tak ndak tepak iki lek gedong obyek iki akeh.
2: Dadi lek sapa iki?
0: Dadi tebak.
1: Resmini,
2: resmini.
0: Lah,
2: ya tapi jenenge resmini.
0: Nah, sapa lo?
1: Sabla.
0: Iki nek elek
1: seneng. Pekara bojone Munawar cek nyebeng dhisik
2: ya. Oh, nyebeng.
1: Ya mbek ana lorone Sri panggungnya kok bisa ngegenteni
0: ya gak nolorone rek
1: ya
2: cadangan
1: iya
0: gak bisa tak ngerewangi meking
1: bisa tak kok ngerusak
3: tapi bojoku sing api nek delok dapuan karo potongane
1: apa?
3: Lho duruk lak mesti ada sandingan ya
1: iya
3: kok dadi sandingan ya
0: aku rai iya lah pernah cucu dewe ya
1: wis saiki critane ngene
3: iya
1: adekane sapa iku semoga mrisik mlaku
3: mlaku
1: mlaku bajakan tung
2: tak ngono
1: ijen
2: bengi lawan
1: wis beduk-beduk nuri Pak ya sembarang bawan bu bengi ijen nggih brengos pasangane. Kok gampang. Lek kanok brengos iki pasangane ambek ambek brujule
2: pasangane. Pasangane ambek jepretane teko sih.
1: Wis engko ngomong kok niku pokoke nduk omah senengane ngombe mangan kurang duit nggae rusung ya. Mari ngono. Aku mlaku. Angen-angen terus mingini lak sir-sir aku ah.
2: Iya.
1: Baru nang warunge Man Gondo.
2: Iku tangkut dhisik tangkut aku gedripan jalan terus kabar kausanane nanti.
1: Ya budal golek
3: mamang. Lho kono nang terminal katuk.
1: Golek memangsan.
2: Oh, kabar kau sono?
1: Ya. Ku sono sapa?
2: Terusane terusane.
1: Nang warung, nang warung. Warung Gondo. Engko dhisik ta ya. Bareng nduk kono terus mini barang ono aku teko. Wis ono ngomong-ngomong sir-siran barang, engko aku mlebu kon tekori. Teko-teko-teko nggo rebut nduk kono. Gondo karo aku mlayu wedi.
2: Heeh.
1: Bareng mlayu wedi, terus ku mbung aku rundingan bare Man Gondo kok mburi wis apa jare mburi ngono ya. Saiki tak ngarepe tok dhisik.
0: Tena.
2: Aku ngono
3: tak ngerti sih dari Kartolo apa jari mburi ku bayarane ku gampang.
2: Lho, nek Kartolo sing ngaturake gak kebayare.
0: Kan sampe mbayari wong gak tanggapan.
2: Oh, tes tuh.
0: Lah, iki kok jange petok terus ngene. Aku sisiran aku kok ya.
1: Iya, sisiran ya.
0: Iya. Kok ya? Sisir mbek aku kok ya.
1: Iya, ya
2: iki sisine sing sampe nemen ngono.
1: Terus bareng nduk embong cak warung direkodaya senengane semua gambar lak pitik ah.
3: Pitik.
1: Aku kok dadekno pitik.
2: Dadi gak seneng wong seneng pitik.
1: Seneng sing ndi iku?
2: Wah, malah turun aku dadi pitik horen aku.
1: Senengane duduk senengan lek bojoku berarti kan duduk kesenengane duduk ah lak imbangane wong urip
3: pitik.
2: Dadi pek bojo.
1: Terus aku dadekno pitik jedol nang nang iki semua gambar.
3: Kok kurungan dikemuli.
1: Dikemuli putih ya mau gambar terus tuku-tuku dibuka wujud aku. Terus kok sadarno ya.
2: Iya, critane ngono ta iki?
1: Iya, critane.
2: Wis gak usah dimaenno lho. Tapi aku jelas kan tutur ngene.
1: Iki ngono. Belajar.
2: Belajar ta.
1: Kok gak diduwe mblakak
0: ya. Praketeke praketeke durung.
2: Praketeke. Eh bojone nek ngomong cek pasir rek.
1: Iya.
2: Praketek.
3: Terus mini yang ngono ditondong karo sampai ini besut
0: kok porek
3: nangis porek di dengkulnya terus anak perauto liwat gandolong itu
0: beneran loh kan gandol perauto ya
1: loh menawar ngerusak cerita ada ini kok iso ya
2: coba ini panjawis bangkit apa
3: ya wos loh ya bendino latihan di
1: omak ini itu tau di bendahan sih barang
2: iya
1: ada kamu semua gambar
2: apa sama ya
3: sama dari gedung
1: jarak oh bajak
3: ini sih gak kanggur ini sih
0: iya anak buri
1: ini gak kayak bajak kocok pedes-pedes
3: Lah sing
1: beli kuwi. Heeh. Ayo berangkat.

0: kaya uang kepidek orang-orang. Eh, walik kaya orang-orang kepidek. Cilik sampai gede, jenengku Somo Gambar. Somo kembang, gambar tetep gambar. Ya aku gambari kembang. Lo ya wale. Sik tak benakne, sik tak benakne. Wis, brengosku dinane iki wis tepak karepe dhewe. Somo kembang. Kembang mawar mo. Namaku Harum. Kembang melati gak pantes. Sing pantes aku kembang turi alias telorit. Wong blater kiwer-kiwer. Tunglor maling-maling. Somo gambar. Tungkidul maling-maling. Somo gambar. Kawan aku gelati nyengkelit pecok. Celoret gak lali nyangking sopit. Umum kondang. Tiap-tiap terop ono aku, tiap-tiap terop ono aku. Rame-rame gak gelem oleh teko terop nek gak oleh sego pincuan.
1: Wes jalu.
2: Kamu tambah belaka ya. Rasa sih bener nih.
0: Tiap-tiap daerah mesti aku kawin. Wong Blater. Bandolan, kecu, merampok, maling. Nyopet ngutil. Bojone akeh. Siji kan sing beneh. Somo gambar. Iki mumpung aku kesepian. Tak melebu kampung, gawe onar. Oret. Semboyanku kepethuk menungso. Kepethuk tak pateni wong dodol gethuk tak enteni.

0: aku.
1: Saya gigi kan lah.
2: Eh, dapur aku serem.
1: Wiyo.
3: Api konri, aku ngeri kok ceret ini.
0: Serem aku belakang kakar karuman. Nis, aku saya gigi. Apa gendingannya biasa?
4: Kalongan.
0: Oh, kalongan.
1: Kalongan.
0: Ayo. Besut. Besut. Wiso bongga ini.

0: mulai saiki. Eyalah. Mulai cilik sampai gede cek sarane awakku iki.
1: Iya, iya.
0: Ini lek krungu wong mesti ana sing kei sarung cewek bareng. Lah iya tak pikir-pikir aku. Delok ngarep sowong. Delok mburi sepi. Noleh nengen dadi angen-angen. Noleh ngiwa gak ditunggu wong tuwa.
2: Kelas ya, kelas.
0: Kaya wong nyewa mah gak iso mbayar. Ono paribasan sujen digawe nyunduki sate. Awak ijen kadek yo gak duwe. Lah gak tau gombol tanda keturis ya iso. Kadek tolek penggawen cek angele dinane iki. Apa maneh aku dina iki kudu seneng karo sing jenenge Rusmini. Masih wong ayu. Ya iku sing diarani wong ayu nek gawe tombol loro untu iku. Ono paribasane mangan sego gak atik jangan. Gak ketok sedina koyok sak wulan Dik Rusmini.
1: Pinter pasangan iki ya.
0: Kok dilem-lem ngarep mburi menclek ngene. Nah nek pancen aku gak dadi bojone Rusmini, padha karo kokok jagatku. Sewek ireng kelambine ijo. Tuku peniti nang kemasan. Kadung seneng gak dadi bojo, angur mati cek gak mbayar arisan. Turu sak turu bingung wong loro bronto. Tarasa-rasa. Mangan gak iso mangan. Turu gak iso turu. Melek. Yo lek gak dicengkal biting yo gak iso melek. Ono paribasan rumah ketok usuk. Mengkurep ketok galar. Mering nyanding kucing. Tak gudo dicakar aku. Enake timbang atiku sumpek. Eh nang mekang gondo kok. Man gondo man aku sing teko man.

0: kula njuk lentrik sih, Pak.
1: Lah wong kon kesut.
0: Yo aku man besut, Man.
1: Opo nek aku besut?
0: Iya,
1: mlebu Dik.
0: Buka aman lawange.
1: Tak bukake yo.
0: Waktu lawang muni jelang ore yo, Man.
1: Ya iki ana bom nuklir.
0: Ya opo Man kabari Man?
1: Ya padha waras, Dik, oleh pendungamu gak ana alangan apa-apa, Dik.
0: Iya, Man.
1: Sebalike ya opo kono ana omah, Dik?
0: Ya wis padha ayem, Man. Cuma ngene lho, Man. Ndelok ngidul ketok mendung, Man. Iku ono angkate udan. Timbang ana omah atiku bingung, Man.
1: Iya, Dik.
0: Angur nang warung ngombe wedang, Man.
1: Ngombe ya, Dik. Wong wedang kopine paman ki wedang kopi murni.
0: Murni karek tok ya, Mas.
1: Lho jagunge sak ebor.
0: Oh, kon niku.
1: Iki meneh-meneh tanggapan rame ya.
0: Rame tapi ya mbok diantemi wong. Ngene lho, Man.
1: Iya, Dik.
0: Aku ndok kene gak perlu ngombe wedang, Man.
1: Sing penting kono nek gawene apa, Dik?
0: Ya gak perlu njaluk mangan.
1: Iya, iya.
0: Duwe akeh tapi urip gak tentrem, Man.
1: Lho seneng-seneng no, Dik, pompong jek urip.
0: Nek gak petuk karo kepetokan potekan.
1: Kepotekan. Oh, aku wis suwe gak kepetuk botekane.
0: Ponakan peno.
1: Keponakan peno terus apa? Terus pentil, Man.
0: Harus pentil.
1: Rus mini.
0: Rus mini, Man. Nanti ponakan peno rus mini, Man?
1: Ya aja kaget, Dik.
0: Kok gak digetak.
1: Oh, omonganmu. Rus mini gak ada teko kene lah, iku nyambut gawe olah-olah. Bumbu-bumbu iki apa?
0: Lho, lah kok ngene pok aman nemoni aku.
1: Duk, resmini, Rus.
2: Apa Mang Ganda?
1: Ngene lho, Rus Tam.
2: Ya apa sih, Mang? Barek ponakane kok
1: direne iki.
2: Iya, Mang.
1: Wis cocok karo kesenenganmu. Lho, iki kakangmu besut mrene ndolek iki.
2: Lah sak perlu ana gawe apa, Man?
1: Lho, ngomong, Nduk, paman sing rungokno.
2: Iya.
1: Aku nang mburi.
0: Mang, kok ditabuh dhewe apa ya? Dek resmini, Dek.
2: Iya, Kak Besut.
0: Aduh, Dek, Dek. Aku gak kepethuk peno sedina kaya setahun, Dek.
2: Hah?
0: Kaya setahun, Dek.
2: Gak kepethuk sedina kaya setahun?
0: Iya, Dek.
2: Gak perlu, Cak.
0: Ketok nduk moto ae, Dek.
2: Ngono ta?
0: Iya lah, saiki ngene lho, Dek. Rasane atiku Krisna ambek kon.
2: Hah? Kliru, kliru. Kliru ta?
0: Apa?
2: Ana paribasan, Cak.
0: Iya.
2: Gak serok, gak sotel.
0: Iya.
2: Gak dawet gak ketan, Cak.
0: Lah ya apa, Dik?
2: Yo gak melok, yo gak kentel, yo gak darep kok gak. Lah ya apa sih lu kliru ta?
0: Loh, gak arep takon karep
2: iki.
0: Oh, dadi gak arep gak doyan.
2: Paribasane lho, Cak.
0: Aku gak mbrojol lho, Dik.
2: Terus?
0: Sapiku sepasang.
2: Lah terus e?
0: Kok mang lak gak nyusul lah, Dik?
2: Heeh.
0: Wong gak mbrojol sapiku ilang. Anjane karepku dhewe, Dik.
2: Ngono ta, Sa?
0: Iya, upama kon dadi BODYE kuwi apa sih, Dik?
2: Lho, apa BODYE?
0: Bendoyo.
2: Bendoyo.
0: Tak rabi ya, Dik ya.
2: Ngono ta?
0: Njaluk apa ae kon, Dik, keturutan, Dik?
2: Terus
0: sampeyan pokoke gak njaluk sandang barek pangan, Dik.
2: Iya. Nah, terus njaluk apa?
0: Lah njaluk klambi rombengan sing iso, Dik.
2: Lah kok ngono?
0: Kowe trik ya sampe kowe aku, Bin.
2: Lah ya apa gak apa-apa. Kulit
0: kengulonen iki. Awakmu tresno temen bare aku ya, Dik.
2: Nek ngono sama tresno aku ya tresno, Cak Besut.
0: Ono paribasan, Dik.
2: Terus paribasan apa?
0: Lobang satu tutup kepala dua.
2: Lah kok ngono? Jare kepala-kepala ngono.
0: Jare iki Besut modern. Wis ngene lho, mohon, Man.
1: Oi.
2: Aku
0: tak omong-omongan mbek Rusmini ya manuk jero ya, Man.
1: Ngene, Dik. Sajake kon karo ponakku Rusmini omongi kok ngerjuk ngomong nopo sih, Dik?
0: Ya biasa, Man, wong jane ben niku peno ya tau nomo sok gak ngerti sih, Man.
1: Prasaku aku ya tau nglakoni kaya kon, Dik.
0: Lah mulane
1: nek ngono, Rusmini karo Besut pisan.
2: Iya, Man.
1: Nang mburi rek omong-omong ngono.
0: Aku njaluk wektu ya, Man. Aku tak omong-omongan suwene 3 taun ya, Man.
1: Kok. Omonganmu kan niku selak dut aku lakan.
0: Oh, ngono ta? Dek Rusmini, Dik.
2: Iya, Cak.
0: Sarene saiki wis dililani mbarek paman. Paman guyang jaran.
1: Loh, niku
0: ayo padha mlebu ya, Dik.
2: Ngono tangane, ngono aku tak pamitan mbarek pamanku.
0: Iya.
2: Man gondo, Man.
1: Ono apa?
2: Sarene aku peno ijini, Man. Peno tuku gula nang Kalimantan, Man.
1: Iya. Ya aku gak balik-balik nang kon tak saduk.
0: Wis ya, Man.
1: Iya, iya.
0: Peno tak inggati ya, Man. Neng na
1: ngapa kon tak bunyi meneng ae aku mudharasa
2: waduh
1: sarane ponak aku iki ana njero terus mini

0: karo bisu. Tak pikir-pikir aku nek gak nyekre kaya rai gedhek kali.
1: Heh. Kondo. Aku rene ana rembelu.
2: Keliru, perlu.
1: Ana perlu.
0: Aku ya gak pangling. Hmm. Kaya tak sawang, kaya tak pandeng. Rika gak ya gambar sumo.
1: Wale. Aku sumo gambar.
0: Sumo gambar.
1: Panggling wong ya aja panggling suarane uga aja panggling ambune.
0: Mergo apa?
1: Aku krungu.
0: Ora gawene apa, Rika?
1: Jare peno duwe betik.
0: Oh iya.
1: Iku dadi kelangen aku tak tukune betik.
0: Aja kuwatir, Kang Sumo.
1: Iya.
0: Nek pancen Rika butuh betik.
1: Heeh.
0: Aku duwe betik jago.
1: Heeh.
0: Cocok kanggo ingon-ingon Rika.
1: Heeh.
0: Lah nek pancen Rika ben gelem regane arep piro Rika?
1: Heeh. Heri, ndi betike?
0: Kon niku semaur
1: tak. Aku mau gambar kok ri sih. Coba gambar.
0: Ha iya wis seru ngono kok kon. Heeh.
1: Ndi betike?
0: Lho, la iki apa tak jukukno? Enten ono.
1: Wo, sak kurungan iki kore
0: niki. Lah iki.
1: Si, tak rogoe betike.
3: Keok, keok.
1: Lho,
3: keok.
1: Gus, Gus.
3: Keok.
1: Petikmu iki kok, petikmu kok keok-keok. Iki petik lanang ta petik wedok iki?
0: Saiki ngene, Kang Sumo.
1: Yo.
0: Rika butuh apa? Angger Rika aja ngerusui warungku utawa ngerusui ponakku.
1: Yo.
0: Mangan utawa gak duwe dhuwit, rinio Kang Rika.
1: Ora mangan gak dadi persoalan.
0: Persoalan.
1: Persoalan sing penting aku kepengin ro jago iki.
0: Oh iya iya.
1: Si. Tak rongko. Aduh aduh aduh. Kang. Pitik penuh nek neladung delon. Gendhek aku cemet.
0: Iku jek ngabluk durung nek njalu, Kang.
1: Tak delok jalon. Mbangkok apane. Aduh aduh aduh. Delon, kurang ngajar pitik penuh sih tak deloki. Tak buka. Loh.
0: Loh.
1: Kon, loh.
0: Loh kok. Besut, besut.
4: Tolong,
0: Lom. Iki ludruk.
1: Oh, besut.
0: Ha.
1: Kon kok nyelamur rupa. Mang petik kok saiki dadi konsut.
0: Ngene lho Gus semua gambar. Aku panjene tresno mbarek Rusmini sebab aku wedi mbarek penuh.
1: Iya.
0: Nek aku mbarek Rusmini penuh rusuhi. Mulane saiki aku njaluk supura lan iden ana aku tak dadi bojone Rusmini aja dirusuhi.
1: Gus gambar. Yo, nek ngono, ngene kan.
0: Iya, Kang Sumo.
1: Iki petik penuh tak gawa. Aku sumpah demi Allah. Wis gak ngrusuhi maneh. Kene resmi dipek besut. Yo ben.
0: Iya iya iya.
1: Dadi ben.
0: Wis iki berarti damai yo, damai yo.
1: Damai.
0: Wis iso wis iso. Iya. Dadi iki mesine tamat iki. Gawe sak menit dhisik kok sambungane ono maneh.
1: Ono maneh. Iya. Bayar aku ndak ono rek ngringet ngene aku.
5: Bayar aku ndak.
0: Iki sing duwe gong nrimo panjer mesine tanggapan kuwi. Lho yo kidungane duru.
4: Oh ngono ah.
0: Ya apa, Cak? Ya. Menene-menene tanggapan cek gak silir.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Halaman 1141, doa yang ke-24. Ilahi alimni min ilmikal mahzun. Wa sunni bisiris mikal mahzun. Ilahi duh pangeran kula, alimni mugi paring ilmu panjenengan ing kula, min ilmika saking ilmu panjenengan, al-mahzuni kang dipun gudangi. Idhofatu dalikal ilmi utawi ngidofaken nyendekaken mengkono-mengkono ilmu ilahi maring Allah, iku idofatu tasyrifin, idofah mulyaaken. Wal ilmu utawi ilmu al-mahzunu kang digudangi, wa ya ilmahzun iku al-ilmu al-laduni, ilmu laduni, ilmu ingkang langsung saking Allah. Alladzi kang ikhtazanahu kang nyimpeni sapa Allah ing landi, indahu ing dalem ngersane Allah. Falam yuktihi mongko ora maringaken sapa Allah ing ilmu, ilalil mahsusina angin maring wong kang padha dipilih kabeh, min auliyaihi bayane saking pira-pira kekasih Allah. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah ta'ala fi sya'nil khadiri ing dalem perkarane Nabi Khidir alaihi salam, wa 'allamnahu min ladunna ilma, wa 'allamna lan paring ilmu sapa ingsun ing Nabi Khidir, miladuna saking reso ingsun ilman ing ilmu. Wa fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anahu setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola dawuh sapa Rasulullah, inna minal ilmi setune iku setengah saking ilmu, apa kahai atil maknun kaya sipate perkara kang disimpeni, la ya'lamuhu ora weruh ing ilmu ilal ulama angin sapa ulama, wong sing alim billah, ulama billah kawan Allah, Faidana tokuhu mongko tatkala ngucap sapa ulama bihi kelawan ilmu layung kiruhu mongko ora ingkar ing ilmu ila ahlul ghirati angin sapa wong kang ahli bentarupan bentarupan ku nek carane mbaye misbah nek cara Kiai Jumbang butuh arepan Allah sing maknani sing ahli bahasa sing halus ahlu surti amen gak paham kabeh bentarepan ku apa butuh arepan ku apa surti ku apa bahasa sing kasar cemburu cemburu billahi lawan Allah wa qala dawu sapa badum setengah arifin wa utawi ilmu kahai abdil maknun iku asrarullahi piro-piro sirine Allah rahasiane Allah yubdiha kang lahiraken sapa Allah ing asrar ila anbiyaihi maring pira-pira nabine Allah wa auliyaihi lan pira-pira waline Allah wa sadatin nubalai lan pira-pira bendurane wong kang agung-agung min ghairi sama'in saking ora ngerungu wala dirosatin lan ora maca kitab intaha wusleren upo hadise Abi Hurairah wa sunni sunni ibu-ibu sun sun sun ku apa sun wa sun wa sunni lan mugi ngreksa panjenengan ing kula ai ifatni degese mugi ngreksa panjenengan ing kula an ru'yatil aghyari sakene ngali pira-pira liyane Allah au anibahati utawa saking nyebaraken kula bitilkal ulumi kal mengkono-mengkono ilmu makrifat bal asrar lan piro-piro rahasia bisiri semika kelawan sire rahasiane asma panjenengan almasuni kang direksa ay asmaika degesi piro-piro asma pengen almasunati kang direksa ay almahfudati degesi kang direksa anil ibtidali saking dipun remehaken baliyahanati lanti ino bainau klonestune kelakuan ikulanya juzura menang apa itu kulayan tum lebu sopo wong biha kelawan gowo asma fi baiti khola ing dalam omah nyepi ku toilet toilet iku WC. WC iki jumblen. Masalan ing dalam upamane. Au an yusamia utawa yen to aweh asma sapa wong biatan asma ilah. Awe asma wairu ing liyane Allah Subhanahu. Wasiruha utawi siri asma ikwan waru tajalliyatin piro-piro nur tajalli tahsulukan hasil apa anwar liman maring wong yabkuru kang dikir sopoman kang nyebut sopoman haing asma hikmahnya pendek Ilahi alimni min ilmikal mahzud. Basunni bisirismikal mahzud. Tuhanku, ajarkan kepadaku dari ilmu yang langsung dan masih tersembunyi dalam perbendaraanmu, dan peliharalah aku dengan rahasia namamu yang tetap terpelihara. Halo Bapak, niki mun bahas ilmune nabi-nabi, ilmune rasul-rasul, ilmune wali-wali. Para Bapak, tiang ing sampun berderajat arifin, wong sing dipilih ambek Gusti Allah, niki ilmune sulit dibayangkan. Ilmune niki rata-rata langsung minallah. Para Bapak, ilmu niki ana kalane sing diperoleh nganggu al-kasbi wa ta'allum. Memperoleh ilmu niku lho, oleh ilmu ana kalane bil kasbi wa ta'allum. Bil kasbi niku usaha, wa ta'allum niku belajar. Ya kaya awake dhewe niki pengen teko malam Selasa ngaji, maca kitab, ya kitabe diterangno, dijlentrehno, diwae conto. Iki jenenge golek ilmu bil kasbi wa ta'allum. Para Bapak, gule ilmu sing bil kasbi wa ta'allum ku olai titik. Mungkin sakit kata. Olai setitik. Walaupun tonjengan dibarengi mbek tirakat, dibarengi mbek muampeng. Orang mau ngaji ngerungok nodok ning omah diwaca meneh. Digawe musawarah mbek kanca. Digawe seminar, digawe nopo, titik. Wama utitum minal ilmi illa qali, titik. Cara sakniki dadi persyaratan dadi guru mursyid boten cukup, ana Bapak. Nek nganggo belajar, nganggo maca kitab gak cukup. Engko dadi guru mursyid niku kudu tabahur bil ilmi syar'i. Tabahur iku nyeguru. Nyeguru ilmu syariat.

guru mursyid niki kok didu ambek ulama-ulama ahli fikih boten kalah. Ilmune boten kalah. Iku jenenge nyeguru. Dor bapak winginane jangan seeling boten. Kula cerita Syaiban. Seeling. Boten. Kula cerita Syaiban Al-Jamal. Aroi pengembala kambing. Wong iku tukang angon wedhus jenenge Syaiban Al-Jamal. Ku ditakoni kalian Imam Ahmad Ibnu Hambal. Waktu niku pas tindakan barengan mbek Imam Syafi'i petuk Syaiban Al-Jamal binuju angon wedhus. Terus Imam Hambali ngatur kula badhe takon Syaiban. Kersane perso jawabane. Imam Syafi'i dawuh wong iku aja diganggu. Boten ganggu, kula pengin takon masalah. Kersane kula sumerep jawabane. Petu iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syaiban dalem aku pengen takon. Takon apa? Nek ana wong mukmin salat patang rakaat lali sujud patang sujudan. Lali lho, Pak. Berarti sarekat mung sujud pisan, sarekat sujud pisan pada sarekat kudu sujud ping pindho. Niki lali gak kaya arek pondok cilik-cilik iku. Iku gak lali disejo. Iki lali, pancen lali. Ora bapak. Terus Syaiban niku jawab nganggo mazhab sampeyan napa mazhab kula? Mazhab iku aliran. Napa nganggo aliran sampeyan napa aliran kula? Napa enten dua aliran? Nggih, enten dua aliran. Nggih, kedua-duanya. Niki nek mazhab sampeyan wong niki kudu nambahi rong rekaat diakhiri sujud sahwi. Niku nek mazhabe jenengan. Lho niki fikih Pak nek. Dadi fikih niku nglontok nyegoro. Ditakoni niku saged jawab. Padahal Imam Hambali termasuk imam mazhab para bapak. Masuk mazhab papat. Lho nek mazhab sampean nek mazhab kula ya di samping niku ya kudu didandani atine. Atine didandani cek gak lali mbek Gusti Allah, nek gak lali Gusti Allah cek gak lali salate. Wong salat kok iso lali. Lho Pak seje Pak ya. Atine didandani. Dandani piye ngaji tasawuf, orang ngaji tok dilakoni sing akeh dikire marek Allah, sak wektu-wektu dikir. Petuk apa-apa eling Allah, petuk kire eling Allah, petuk kucing eling Allah. Nah niki nek kapan eling mbek Gusti Allah gak lali salate. Saman rasakno nek pas sampean pas salat sholat rakaat pertama, kedua, bareng ngono terus tahiyat awal sampean kok mblambyar. Mblambyar, gak eling salate, gak eling Gusti Allah. Niki mesti mungkin mesti rakaat lali.

Nggih mboten? Ora guyu. Krasa soale. Dadi bingung aku oleh piro rekaatku. Imanku nek glambyar nggih ngoten, mulane sering kleru, akhire dielingno. Subhanallah. Glambyar. Nah, para bapak jawabane ngoten nggih. Supaya didandani atine ben gak lali meneh. Wis aku takon siji meneh. Takon apa? Niku jenenge syariat, Pak. Syariate nyeguru. Takon maneh nopo? Takon ana wong mukmin duwe wedhus 40. Iku wis berputar 1 tahun. Iku wajib zakat piro? Nek madhab jenengan wajib zakat 1 kambing. Wedhus itu. Tapi nek madhab kula mboten. Nek madhab kula nggih. Kula niki hamba. Hamba iku budak. Budak iku nek nderek gustine ora bisa miliki bodoh. Mergo budak itu sendiri harta. Ora iso miliki bondo. Ora bapak kula duwe budak jenenge A. Masuk A iki kerja hasilnya sing duwe kula. Nggih. Mboten budak, mboten. Mergo budak sendiri dimiliki Gusti. Artinya gimana? Artinya manusia ini budak Gusti Allah, hamba Allah. Manusia itu tidak bisa miliki apa-apa. Yeah. Karena manusia ki miliki Gusti Allah, wedhus 40 yo miliki Gusti Allah. Zakate piro yo sak kersane Allah. Nek Gusti ngresakno diwehno 5 yo wehno 5. Lerek syariat kan situk dok. Negusa ngelesakno 10 ya diwehno 10. Negusa ngelesakno kabeh ya wehno kabeh. Imam Hambali ngeblak semaput. Imam Syafi'i dawi mulani rak tak pengen gak mau. Terus terus ini perjalanan. Pak Neki jenenge ilmune nyeguru. Mbah Yai Jalalku nek didelok ora tahu maca kitab ku mboten tahu. Nek delok lahire kaya-kaya gak iso, tapi sampean takone apa wae? Dijawab Yai. Mboten usah diucapno lisan, sampean kentek niat takon apa, madhep tok mun dijawab. Nggih. Iki para bapak ilmu sing koyok ngene iku mboten saged diperoleh belajar kitab, mboten saged. Mboten saged diperoleh belajar di depan guru, mboten saged. Apa meneh gurune gak gelem salat sunat. Gak gelem salat witir, gurune gak gelem duha. Gurune nek mulang gundulan, nggih. Wah, tambah jauh. Gurune apa guru kok jiwit-jiwitan mek murid wedok. Gurune ditempiling dasi. Para bapak nggih. Kuwi iki ilmu sing kaya ngene iki mboten bil kasbi wa ta'allum tapi nggih bil wahbi wal ilham. Bil wahbi itu pemberian langsung dari Allah, wal ilham dan ilham dari Allah. Ilham ku apa? Ilham iku pemberian ilmu yang langsung masuk di dalam hati. Nah, bil wahbi wal ilham niki mboten liwat ning ngarepe guru,
mboten liwat maca kitab mboten. Oh Bapak langsung. Oh Bapak jenengan maca manakipe Abdul Qadir Al-Jilani. Nggih, kang nate ana ulama 100 njajal kehebatane syariate Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ulama 100 dibekali satu kon kok takon ngene. Kedua kon kok takon ngene. Ketiga kon kok takon ngene sampai ulama 100 niku membawa pertanyaan masing-masing. Suwan teng Syekh Abdul Qadir Jilani. Bareng wis madhep disawang dingkluk kabeh gak wani ndengek. Nggih, pertanyaane sing wis diapano lali kabeh. Aku ni ayo sitakok nopo muweneng. Sing arep mbok takono kan ngene to. Nggih, jawabane ngene. Kowe nggih, wali pisan. Sing arep mbok takono ora ngene to. Nggih, jawabane ngene. Nggih. Kowe satu ke diduding sitok-sitok. Loh ilmu kaya ngono ku apa iso njupuk saka kitab ku apa iso nggih dari depan guruku mboten mungkin niku jenenge ilmu laduni ilmu yang langsung dari Allah kaya model Tulungagung niku ngoten mul bapak guru mursyid niku nggih ilmu niku laduni ngoten. Lamun buktekno bolak-balik dipitakon ora usah ngucap nganggo lisan salaman madhep mendi jawab nggih. Ah, para bapak Syekh Abdul Wahab As-Sya'rani wali kutub dengane dawuh ya kudu ngene iki syarate dadi guru mursyid. Syariati kudu nyeguru. Ini orang nyeguru tidak diperbolehkan menjadi guru mursyid. Lah wong sing model koyok ngene iki sekarang ini sudah seperti belirang merah. Belirang niku lirang, merah ku abang. Gak ngerti. Ulirang abang iku angel. Nek lilin abang akeh, ditenono Natal ngur akeh lilin abang. Belirang yang merah iku jarang, yang banyak belirang kuning. Nggih. Mane bayi jalibian niku ngingu, Pak. Ngingu gagak putih ambek ngingu kutut putih. Kutut niku kuatah Pak, tapi sing putih jarang. Yo ono tapi jarang. Gagak ku kebanyakan yo ireng, putih jarang. Aku ngarangan jae kok niku kutut putih, gagak putih. Nek ngono wong sing kaya Yai Jalil iki wis jarang. Mare trimo dadi mursyid-mursyid ora iso apa-apa dadi mursyid ngene pirang-pirang. Akeh ora bapak. Tapi sing memenuhi syarat seperti ini cara. Koyok belerang merah. Nggih. Lah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan ini nerangaken beberapa orang sing sien nate kula sebut ada 5 orang iku umi. Umi ku buta huruf nggih. Kok dadi guru mursyid? Dadi guru mursyid karena apa? Karena memang ilmune ilmu ladun ladune. Ora bapak
Kanjeng Nabi niki nate belajar nulis mboten. Kanjeng Nabi nek dituki tulisan saged maca mboten? Mboten saged. Kanjeng Nabi ku maca tulisan mboten saged, nulis nggih mboten saged. Niku jenenge Umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Ummi iki mboten nate belajar maca, mboten nate belajar nulis. Kok dadi rasul kok mampu ilmune langsung dari Allah. Jenenge ilmu laduni. Nah, para bapak, beberapa sing disebut kawe Abdullah bin Alwi Al-Haddad sing kagungan rotib kadab niku titele Kutbud Dakwah wal Irsad. Kutub sebagai pusat nggih guru dakwah lan guru mursyid niku ngene sinten jenenge Abdullah bin Awi Al-Haddad. Nah, kula bapak, tiang-tiang Umi sing disebut niki adalah ilmunya ilmu bil wahbi wal ilham. Pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kula bapak, kapane wis duweni ilmu, ilmu syariate wis nyegoro, wis salikun bitoriko, wis ngambah toriko. Awake dhewe wis nglakoni wirid dan sadiake wis toriko podurung. Awake dhewe iki pancen wis bi'at thariqah, tapi urung thariqah, Pak. Nggih. Isih incang-inceng. Urung nyemplung-nyemplung ning thariqah. Cara penjegur kali ini gung jegur-jegur, nggih. Sik kecipak-kecipik ning pinggir. Ngerti mboten kecipak-kecipik? Kecipak-kecipik ya. Ibu banyu sak ciduk diraupno. Dereng jegur, awake dhewe iki arane wong thariqah santilia, tapi durung nyemplung. Nggih. Durung dadi ahli thariqah, durung salikun li thariqah. Reka thariqah ku rukune ana papat. Jadi kapan rukun papat durung dilakoni, jenenge ya durung thariqah, masya wis bi'at. Nopo? Wong dikongkon ngebleng ning nggone kiai 11 dina wae, ra gudal-gudal kok. Padahal rukune thariqah sing pertama ku uzlah. Nggih. Uzahku menyendiri, gak kumpul masyarakat. Nah, dhewe iki dikongkon ning Tulungagung ngeblengo 11 dina ning kono tiragat. Wong sakmene iki sing budal pira? Padahal ku dereng ngujlah. Niku mosok ora budal. Nomor loro kudu sumtu, sumtuku meneng gak ngomong nek gak terpaksa. Nomor loro aju kuluwe gak mangan nek gak terpaksa. Nek kira-kira mlaku sentoyongan geblak ngono lah gak mangan. Awake dimangan ping 5 terus kok. Banjur sing nomor papat asyahru, melek wengi. Niki rukuni thariqa al-uzlah, penyendiri. Asumtu, meneng gak ngomong, ini gak terpaksa. Al-ju, lapar. Orang mangan, ini gak terpaksa.
Asharu melek wengi. Melek wengi nek bengiku melek wiridan tahajud. Nah, warung Bapak. Tibarate awake badhe nyabrang kali niku isih ning pinggir kecupat, kecupuk. Turuk nyemplung. Lani bolak-balik kulaturaken Mbah Jalebian niku dawuh teng kula Yai Jamal, awake dhewe ku durung thariqah, isih mbelajari amalan thariqah. Nah, perlu Bapak iki masalah thariqah. Dadi salikun li thariqah wa ikun lil haqiqah wis ngincipi hakikat. Ngincipi hakikat. Kulo Bapak, hakikat niku nopo? Wis diparingi tajalil af'al. Diparingi tajalil sifat. Diparingi tajalil asma, diparingi tajalil zat. Iki wis hakikat. Para Bapak, nggih. Iki lagek kene iku sik ditambahi meneh kudu kamilul akli, akali sempurna. Wasi'u sadri jembar dadane. Hasanusiyasati bagus pengaturane ning murid. Wah, para Bapak nepi kula cuplik titik, nggih. Dadi niku njaluk diparingi ilmu ladu nih. Kulo biyen nanti cerita teng jenengan. Ana lomba melukis. Nggih. Finale tiang India kalih tiang Cina. Para Bapak, wonten satu gedung dinding niki diparingi besi lempengan. Selebar dan sepanjang gedung. Sing sisih nggih ngoten selebar sepanjang dinding gedung, templekno ning gedung. Iki final nggih. Lomba seluruh dunia. Sing kene wong India, sing kene Cina. Sing wong India niku nggawa alate lukis. Sing jenenge kuas, sing jenenge cat, sing jenenge pohon lengkap. Warna-warnine cat niku nggih lengkap. Segala ukurane kuas nggih lengkap. Wis mulai dibel perit, mulai India mulai melukis. Ini besi ini ke wow. Lah Cina ku gak nggawa cat. Gak nggawa kuas. Namun nggawa alate ngebek besi. Nggih. Sing jenenge amril, jenenge nopo alati besi niku digosok sampai bersih, sampai mengkilat, sampai kaya ngilon. Besi ini digebek iso kaya ngilon ya Pak. Wah, Indian weh terus gambar, sing gambar singa, gambar macan tutul, gambar nopo merak, gambar ngopo jenenge hutan gunung-gunung windah. Bareng waktu habis prit selesai Cina urung gambar belas. Akhirnya juri ya disuruh menilai. Itulah windah bagus. Paling dulu ngone Cina ternyata lebih bagus. Berguna apa gambarin wong India masuk nih kon. Masuk. Malah ngone wong India mboten enten gilap-gilapi mboten enten.
Lah sing kaca kaya ngilun kan enten gilap-gilape, Pak. Nah, niki ternyata pemenangnya adalah orang Cina. Niku satu gambaran bahwasanya orang cari ilmu niku sing belajar nulis, ngaji ning ngarepe guru, ning sekolahan, bil kasbi wa ta'al ta'alu. Nek wong Cina niku gambarane Imam Ghazali gambarno wong sing bersihi ati nganggo riyadh, nganggo mujadah sampe ati ning gilap kaya kaca. Ilmu masuk sendiri. Jangan ngeteni ilmu ladu niku kapan? Mung sembarang dipangan. Jumbo subak bukharam dipangan ngenteni ladu ni kapan? Ladu iono. Layo to no pelem gemberan dul tuwe sopo sopo mbopek. Ono trek amut tebu mbok dudut mbok pangan. Lah iya kok pengen ladune ladunine sapa? Kalau Bapak ini gambare bersih niku wae. Nah, wong Bapak niki nyuwun ilmu ladune. Ilmu sing saking Allah Subhanahu wa taala. Iki ora diwehno sapa-sapa kejaba wong khusus saka kekasih Gusti Allah. Wong khusus. Para Bapak termasuk ilmu-ilmu laduni sing rahasia. Iku ngerteni apa sing jroning atine wong. Nggih. Remaya Abdul Jalil niku para Bapak ngerteni. Jerone atine wong ku ngerteni kaya gambarane Sabtu Qadir wau contone ana wong arep takon sing diapane wong iku masalah iki weruh nggih maso wong iku meneng gak iso ngomong masalahmu kan iki nggih jawabane iki weruh. Atau sesuatu yang akan datang. Bulak balik kalau cita nonjenengan. Yeah. Pengalaman kulo kalih yai, kulo badik kecelakaan. Masih jauh sebelumnya, yai sudah beri peringatan. Gus Dur, sak keluarga badik kecelakaan. Gus Dur di stop mbek yai, gak oleh kundur ning Jakarta. Rekarepe kecelakaan. Untungnya Gus Dur manut sing kecelakaan sak keluargane. Nggih. Itu satu yang akan datang, para Bapak. Tahu. Nek dene digambarno teng mriki dawuh Gusti Allah, nggih. Wa allamnahu milladunna ilma. Dateng Nabi Khidir. Nalika Nabi Musa meksa badhe nderekaken Nabi Khidir, Nabi Khidir kan boten kersa. Meso Nabi Musa ku meso. Nek jangan meksa nderek kula, syarate aja takon-takon nek kula nglakoni napa-napa. Aja takon-takon, aja negur apa-apa. Oh Bapak, meksa derek Nabi Musa. Nabi Musa Rasul ya kok kalah mbek Nabi Khidir. Loro Bapak, wong sing alim ku sak ndure jek ana wong alim. Sak ndure jek ana wong alim, sak ndure Nabi Khidir nggih wonten. Nah, loro Bapak, nalika Nabi Musa mbek Nabi Khidir numpak perahu, nunut praune wong. Lha kok praune dibolongi mbek Nabi Khidir? Dibolongi akhire banyune kan mlebu ning jerone kapal. Nggih, kayune ku dibolong. Wong banyu, Pak nggih. Lah ya mlebu. Gak kuat Nabi Musa negur.
Padahal kamu janji, josok negur. Wong tarikuan niku nggih ngoten, enek napa-napa saka gurune josok negur. Aduh Bapak, kudu nglundung semprong kaya mayit ngarepe wong sing ngedusi. Mambengi melu ngaji mboten? Piye citane Sebaudin Anasabandi? Nggak lali. Lah mbok mangan leng rungokno. Dikongkon gurune wektu salju dikongkon golek ka ayu. Nggih mboten? Nggih. Wis kok budal. Nabi Musa negur. Nggih. Meneng wae kula rak sampun matur, jenengan mboten badhe kiyat. Nggih, terus. Akhire petuk bocah cilik. Enak-enak dulanan dicekel sirai bin Nabi Khidir diuntir mati no. Loh apa cara syariat dus pundi matene wong ae Nabi Musa gak kuat meneh negur maneh terus datang perkampungan Nabi Khidir ngelak nggih Nabi Musa nggih ngelak jaluk suguhan teng tiang kampung mboten disuguh. Malah-malah enten pageri tiang kampungku badi ambruk ambek Nabi Khidir dijejekno. Bareng enten terus negur maneh. Oh, lari mboten gadah dosa kok sampean pateni. Nah, banjur sing kene iku wong njaluk suguhan mboten sukane kok pageri badi ambruk malah sampean jejekno. Mun sakniki monggo njaluk ongkos. Musa, hadza fi raqi baini wa bainak. Sekarang kita pisah aja, kamu ndak kuat mengikuti aku. Niki napa Bapak? Asror. Niki jenenge ilmu-ilmu yang tersimpan. Ilmu yang tersimpan. Apa kok perahu kok dibolongi padaku praune wong liya? Dheweke namung nunut. Mergo di belakang ada raja bajak laut. Raja bajak laut ini selalu ngerampas perahu sing apik-apik. Ini perahu sing wutuh-wutuh ku dirampas dengan paksa. Pemiliknya dibunuh. Akhirnya perahu besar paune raja bajak laut ku mendekati. Mendekati didelok praune bocor. Jadi gak sido dirampas buku pau bocor digopok. Loh Pak. Tapi rahasia ini tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ini kesini asal. Karena ibu cacili gak dosa gak apa kok diuntir. Sirai sampai matiku apa. Mergo ibu bapak iki wong muslim. Anak iku ngguanteng, anak iku disayang ambek ibu bapake. Besok bocah iki nek wis gedhe, iku dadi wong kafir. Saking ibuke saking bangete demen, bapake duwete demen, akhire katut anake dadi kafir. Nek kapane kafir kan anake neraka, bapake neraka, ibuke neraka. Noko ditulung ambek Nabi Khidir, bocah cilik kan durung diduso, dipateni mati durung duwe duso. Akhirnya bapak ibune ora katut dadi wong kafir. Rahasain Nabi Musa enggak tahu. Kulo Bapak. Nah banjur sing pager kok banjur dijejekno. Sebab pingi sore pager ku ono emas pendeman. Iki sing mendemiku wong lanang sing soleh. Anak yatim loro sik cilik-cilik. Iku anak iku manggon ning kota, manggon ning kota. Iku besok bakale anak yatim pun wis gedhe golek tinggalane bapake sing dipendem.
Lah pendemban niku ditengeri ambek pager. Lah nek pager niku ambruk rusak, kan gak nek tengeri. Nek gak tengeri bocah yatim boleh ikan kangelan. Ini Nabi Musa juga tidak tahu. Rahasia ini. Nah, perlu Bapak. Mejaliki nggih ngoten. Wong bareng durung kedaden. Kula badhe kecelakaan telu majang penjangane mun pirsa. Nggih. Nyai kula sing pertama niku badhe seda kurang 3 taun. Nggih mun pirsa. Nah, para bapak. Iki jenenge wong sing diparingi ilmu ladun, adune. Nah, niki ature niku. Ilmu ladun niku ya apa to? Dasar-dasar keterangan hadis kanjeng Nabi dawuh inna mina ilmi kayatil maknun. La ya'lamu illal ulama billah. Faidha nataku bihi la yungkiruhu ila ahlul ghirah billah. Termasuk ilmu-ilmu itu ada namanya ilmu yang tersimpan rapat. Niki mboten ngerti ilmu yang tersimpan rapat kejaba wong sing ahli ulama billah. Mboten ulama syariat, ulama billah iku tegese wong ahli marifat, ulama billah. Nek ulama billah iku ngucapno ilmu niki, wong sing padha-padha ulama billah ngakoni tidak ingkar. Tapi nek ulama syariat mesti ingkar. Iku jenenge adul ghirah billah. Nggih. Yeah. Wali syariat niku sik cemburu mek Gusti Allah. Nek durung ngerti tentang Allah, durung ngerti sing dingerteni tentang syarat rukun. Syarate wudu, rukune wudu, syarate salat, rukune salat. Dereng ngerti tentang kemakrifatan billah dereng ngerti, mulane cemburu mek Allah. Jangan eling yang jenenge Husain bin Mansur Al-Halat Al-Baghdadi. Apa niku panjenengane ngucapno mafil jubah illallah. Di dalam jubahku tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Nggih. Niku keterucut jenenge. Sebab nek wis ngerti bab ngeten iki aja sampe keterucut, nggih. Mergo keterucut ulama ahli fikih geger sak negara. Usul perdana menteri halat supaya dipancung. Nggih. Kapan ngarani ninjurune klambiku gak ono sapa-sapa sing ono Allah, berarti kan ngaku sebagai Allah. Ku ahli fikih gak bisa menerima. Wong ahli akidah mensakir terima, tapi ahli makrifat billah bisa menerima. Mboten kok mboten. Sebabe piyambake ngalami dhewe, ngene iku ngalami dhewe. Wong ahli makrifat billah niku para bapak, nek wis tekan makom bakok, nyawang napa-napa ketok Allah. Nggih. Nyawang cagak ya ketok Allah, nyawang kebo ya ketok Allah, nyawang wedhus ya ketok Allah. Nek wis ngono iku meneng aja sok ngomong. Nggih. Nek sampe ngomong nggih diarani wong syirik. Wong kebo kok Gusti Allah. Mulane pateni nggih. Ku jenenge ahli surti ahli ghirah. Ora Bapak, dawuh Kanjeng Nabi niku sebagian dari ilmu kuno ilmu sing maknun yang tersimpan. Gano sing ngerti, gano sing ngerti kecuali ulama billah. Para bapak Ali bin Zainal Abidin, nggih. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Ali Zainal Abidin putane Husain. Husain putane Ali ambek Siti Fatimah. Iku dawuh. Ali nggih. Dawe ngene ya rubba jauhari ilmin. Lau abuhu bihi lakila li anta miman ya'budul wasan walastahalla rijalun muslimun dami. Ali ya. Ali Zainul Abidin niku putane Husain bin Ali bapake Muhammad Al-Bakir saman ngarani Syekh Subakir. Muhammad Al-Bakir gada putra Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq gada putra Ali Al-Uraidi, Ali Uraidi gada putra Muhammad An-Naqib, Muhammad Naqib gada putra Isa Al-Basori, gada putra Ahmad Al-Muhajir. Nah Ali ini ku dawuh. Dawe ada mutiara ilmu. Ini ki ilmu sing makenun ini. Ilmu yang tersimpan. Kalau muta ilmu ini saya ucapkan di hadapanmu, ya, mesti kamu sekalian menganggap saya ini penyembah berhala. Mesti orang-orang Islam ahli fikih itu menganggap darah saya halal. Koyok sinten koyok al-hal halal. Koyok sinten koyok sesiti jen. Aja sok nyono elek ning Syekh Siti Jenar. Niku wa makum panak para bapak. Ning ketrucut muni ngoten mawon. Ketrucut. Nek wis ngene iki mboten oleh muni. Niku bulinya hanya dengan isyarah. Krono napa? Nggih. Atine wong sing merdeka iku dadi kuburane rahasia. Aja diucapno. Syukuri ilmu sing rahasia iki kudu meneng ora diomongno. Nek diomongno jeneng berarti mengkhianati amanate Gusti Allah. Ora oleh ngomong. Oh Bapak, Siti Jenar niku didelok saka ilmu, delok saka nasabe wong hebat. Siti Jenar ku jenenge Asy-Syeikh Abdul Jalil. Abdul Jalil bin Abdul Qadir. Abdul Qadir bin Maulana Ishaq bin Maulana Jamaluddin Akbar bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Andomahon bin Amir Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Soibul Murbat bin Ali Khalik Qosam, bin Ali Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Al-Basori, bin Muhammad An-Naqib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain, bin Fatimah binti Rasul. Oh hebat. Siti Jenar. Ning keterucut ngomong. Ketika dipanggil Sunan Kudus, mergo dadi muridé Sunan Kudus, Siti Jenar ndak ada. Lah itu Allah. Allah. Iki para bapak asrarillah begini. Di sembarang makhluke Gusti Allah niku para bapak nggih. Makhluk Gusti Allah itu. Kapan delok makhluk aku mesti delok Khalik. Nyawang pitik ya ketok Allah. Nyawang tengu ya ketok Allah. Nyawang jangkrik ya ketok Allah. Iki wong makom bakok. Lah para bapak ya ketok Allah ya ketok makhluk. Tapi kapan makom panak mboten. Dadi jangkrike mboten ketok sing ketok Allah tok. Ngoten. Nyawang kebo ya ngono sing ketok Allah tok gak ketok kebone.
Siji nek makom bakok ya ketok kebo ya ketok Allah. Ketok jangkrik ya ketok Allah. Rasa mbok pikir kan? Dudu bagianmu kowe ku ngeluthok ngono isine. Mergo iku ilmu rasa. Ilmu rasa ku ora kene diakal, ora kene. Kayak sama nurung rabi, aja bayangno enake kumpul wong wedok. Masuk mau bayangno panggah gak roh rasane. Roh rasane kok is rabi dhewe ngene iki to. Oh niku rasa, mboten kene dipikir. Nah, para bapak terus Abu Hurairah nggih ngoten. Aku apal ilmu saka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rong kantong. Jawe, rong kantong. Isi ngoten ilmu kok dikantongi. Istilah Pak gambarno. Iku sing sak kandangku tak weh-wehno menungso, tak ulang-ulangno. Nek sing sak kandang ora gak tak wehno. Nek sampai tak sebarno ning masyarakat gulum menjengku mbok tugel. Aku mbok sembelih. Iki para bapak jenenge ilmu-ilmu yang maknun, ilmu yang tersimpan. Nah, para bapak niki doa sing pertama. Doa sing nomor kalih nyuwun dijogo. Nyuwun dijogo, nggih. Dijogo aja sampe ketok makhluk. Nyuwune ngoten, kula pengen jagi Gusti aja sampe nyawang makhluk. Nggih. Nek awake dhewe, Pak, ge contoh sing gampang. Nyawang makhluk ku piye, wong nyawang makhluk kok gak oleh. Kula sampean kabeh ngeluh terus ngombe budrek. Akhirnya waras. Aja rumoso sing maras nobu budrek. Iki jenenge aja nyawang makhluk, nyawang sing maras no Gusti Allah. Ngoten. Terus upamane kula jenengan duwe terus ngedep sego, sak piring munjung dipangan waret. Aja nyawang sego. Nyawang oh Gusti. Dadi sing maringi wareg duduk sego tapi Gusti Allah. Lho wonten. Niki para bapak niki nyawange sik nyawang nganggo akal. Lha nek nyawang sing nganggo basira ku yo nyawang Allah. Nek kuwi ndelok kebu aja sampe ati kula niku nyawang kebu. Nyawang ngau sing gawe kebu. Nek delok lombok ati kula aja sampe delok lombok, delok sing gawe lombok. Nek kabeh nyawang arek mardia sing cantik ngono. Artine aja nyawang arek mardiae, sawangen sing gawe arek mardia. Arek Muhibin iso apa gak ngono iki? Iku nyuwun direksa supaya aja sampe nyawang tengene makhluk. Nyawango dateng Allah Subhanahu wa taala. Nek diparing ilmu sirri ilmu rahasia panjenengan Gusti lisan kula aja sok sampe ngomong. Aja sampe ngomong. Lan para bapak direksa rahasiane asmane Allah. Asmane Allah ku kuwabih mengandung rahasia para bapak. Ning kula jenengan mboten ngertos. Sing ngertos niku wong sing ulama billah. Wong alim makrifat tiap-tiap namanya Allah tu mengandung rahasia. Kono asmane Allah mengandung rahasia para bapak. Mulane kula jenengan mboten oleh mlebu WC awake katutan asmane Allah. Saman ngesai ngesai amplop, amplope tulisane la ilallah diasai. Terus mlebu WC mboten pareng. Karena nama Allah mengandung rahasia. Okay.
Mulane para bapak anak wong kok nulisi bismillahirrahmanirrahim. Nulisi Allahumma sholli ala Muhammad. Selama tulisan itu masih ada, malaikat njaluk nang ngapura. Selama tulisan masih ada. Karena asmane Allah mengandung rahasia, asmane Kanjeng Nabi mengandung rahasia. Lah biasane awake dhewe sok sembrono. Nulisi bismillahirrahmanirrahim, nulisi ayat Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ditulis ning undangan wali. Ojo, masa niku ketoke gagah. Mergo umume wong mesti nggih mboten menghargai undangan. Nek undangan sampean mung kathah dibuat ning ndi, Pak? Nun, penghinaan tengene Gusti. Oh, Bapak niku nek disejo malah cara isadulibat syirik lho, Pak. Insya Allah. Nah mulanya ojo sampai wista biasa-biasa we ditulis undangan ojo atik gemagah. Gemagah kok diarani wong alim ngalah goblok. Bismillah ditulis undangan ayat Quran, ngerti nek undangan ku kok dihinakan. Maksudnya sampean hormati Pak template no tembok ngono. Paling diuntel-untel dibuat tempat sampah, nggih mboten? Niku penghinaan teng asmane Gusti Allah. Mlebu WC ya aja nggawa asmane Allah. Gawe jeneng anak aja jenenge Gusti Allah. Mulane nek asmane kuwi sing sampean gawe wehono Abdu, Abdurrahim, Abdurrahman, Abdul Wahid, Abdul Bar, Abdul Jabbar, Abdul Ghafur, Abdul Mohid, Abdul Jalil. Wano Abdul mboten pareng. Wana sampean saking mistari kosa dilihat lahir anak lanang dijenengi Allah. Dijenengi Rahman. Ojo Abdul Rahman. Gemagah Rahman. Para bapak enten rahasia asmane Allah niku. Nggih. Rahasiane adalah anwaru tajalli. Adalah nur penampakan. Nek wong ahli bahasa nur penjilmaan kuwi mboten wani, Gusti Allah kok jilma. Nggih. Nggih, nur penampakan. Tak cerita guru bapak, wengku nek wis diparingi sifat Rahman. Nggih, asma Rahman niki mun tajali pada tubuh seseorang. Tajali ku ngetok, nggih para bapak. Nek wis Rahman Rahim ku ngetok ning jurune pribadi seseorang, yakni waline Gusti Allah. Wong niki duwe sifat kasih sayang kaya Allah. Cerita nggih. Baya Hamid Pasuruan. Niku ndukane bocah santri polake nutuki asu. Ana asu mlebu pondok, pondoke Baya Hamid Pasuruan, dikepung biar-arek nggih dipukuli. Terus pas bayi ngaji Baya Hamid ku duka. No. Mergo apa? Mbah Hamid ku sayang. Mergo napa? Nggih, sampun tajali sifat Rahman. Sakno asu dipukuli ku sakno. Nggih. Mergo napa? Sifat Rahman welas niki pun menjilma, menjilma pada dirinya. Allah ku welas ning sembarang. Welas. Di asu niku disakiti niku marah Mbah Hamid itu. Nggih. Kalian nggih biyen Kanjeng Nabi kan dawuh ana wadon begenggek. Nggih to?
melasi asu masuk surga. Melasi asu. Lho wong asu mlebu pondok gak salah apa disawat boto, apa gak loro. Ngrasa salah gak apa. Yo gak nyolong pitik yo ora apa. Liwat tok disawat boto. Nah niki nek sifat Rahman niki mun nggih tajalli, nur, nur. Sifat Rahman tajalli. Nggih. Tengene seseorang sembarang welas. Ya Hamid ku welas. Nggih. Sampai tengene wit iku welas. Nggih. Wit iku welas. Napa ana wit klengkeng iku dicancang-cancang ambek kawat. Ngimbuh maksudnya sing duwe iku dos pundi dicancang kawat ben mboten gedeng kleh. Dicancang ambek kawat. Aja aja sakno lara kuwi, lara. Dadi welas mboten teng wong tok, teng asu nggih welas, teng wit klengkeng ku nggih welas. Terus dulu bocah pondok umbah-umbah sarung pak diperes dicekel wong loro diuntir mboten. Sarung niki sarung diuntir nemen. Aduh, aduh. Aja get-get lara iku lara. Dadi welas. Ngene iki nek nempel ning ngene ibu-ibu, ibu-ibu duwe tumo. Dicekel tumone welas, gak digites ben ae ning kene. Welas. Ya Mbah Man lasem niku nggih, kasure diresiki mbek bocah pondok nek dina Jumat tuh digebuki buk-buk, dilaki beduge ngoten. Niku metule tinggine aja dipateni ya le, ben wae ning sudut-sudute kasur ben. Dan menapa to mbah wong tinggi mon, iku kancaku turu jere. Nek ana tinggi aku bengi gak iso tangi le, bengi aku digugah mbek tinggiku. Sampeyan jeng ngono to, Pak? Dadi sampai tengene bareng ya Hamid niku ya welas, ning wit-witan ya welas, ning binatang ya welas, luweh-luweh ning nggone santri. Walaupun santri ini dablek, niki yo welas. Jadi sing dadi kamtip ku josok ngeplaki bocah. Welas, bocahku welas. Ini santri dablek kok Banyuwangi jenenge Suudi. Antine Mbah Hamid. Mbah Hamid ku dawuhe jam 09.00 turu kabeh, santri ning kamar aja metu-metu turu. Engko subuhe ben gak ilang. Nggih. Eman-eman subuhe. Mbah Hamid ku nek bengi ku metu keliling-kelilinge pondok. Waktu itu ngarepe musala, ngarepe dalem, iku wite pelem iku woh, woh iku nduwadi, Pak. Wis padha kuning-kuning wis wayahe ngunduh. Jenenge Suudi Cambayuwangi iku metu ora turu ning kamar. Jam 00.30 ku turu ning ngarepe emper. Ngene ngemper. Ngenteni apa? Ngenteni pelem ceblok. Liyane Suudi ngenten sing dablek ngoten. Bangun turu gak turu. Dablek. Tapi ini kok si api pak ngenteni pelem ceblok, ini ceblok ngiroyukan. Ini mau kipin boten ya, ini ngewet di PI. Amun dulu, ini wad yang cantik lah, dulu wis entek. Ini kok mau ngenteni ceblok, arek mau kipin ini kok ngenteni. Disenggai. Lah, barang bengi setengah luruh, kerungu krosok, bluk ngenteni pak. Mohon langsung jerwandal ngoten nggih. Nggih biasane rebutan ambek kancane. Lah wektu niku, nggih wektu niku pas jerwandal ngoten rebutan. Nggih. Enek wong liwat, nggih, wong liwat. Mohon langsung ditabrak, menggeblak sing tabrak niku. Nggih.
Bang didelok, lah kok kaya Hamid.